0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
5: Bukan di 13
2: ya.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. Oh,
5: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita, dan sekarang semuanya semua kita.

0: Rono Dipuro mengungkapkan, dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
1: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade,

Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026.
Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini. Adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio...
4: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu udah tahu belum?
3: Apaan tuh?
2: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
3: Tahu dari mana?
2: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
4: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPRBKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPRBKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPRBKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan update dulu ini ya, agak sedikit terlambat karena tadi kita baru saja upacara ya memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kali ini kami akan update info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggulung. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih. Langsung saja kita sapa Mas Adnan terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Adnan.
6: Iya, selamat pagi Mbak Citra.
5: Iya, Mas Adnan, monggo informasi perakiran cuaca hari ini.
6: Baik, siap. Terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan juga. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, begitu juga untuk wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, juga tidak ada peringatan dini gelombang tinggi, karena ketinggiannya masih dalam kategori sedang ya, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun jika ada perubahan yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali baik melalui laman media sosial kami atau dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Oh ya, dan ini di tanggal 11 September ya 2026 kami juga menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih
5: Mbak. Terima kasih kembali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
6: Ya, terima kasih.
5: Ya, baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap masih di hari yang spesial ya, di hari peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Dan tentunya nanti akan ada beragam rangkaian acara menarik, termasuk juga nanti ada prosesi penyulutan obor yang nanti akan kita relay melalui RRI Jakarta. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di 81 tahun RRI, menemani dan menginspirasi.
7: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
9: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Saya Iva Dimaus Cilacap, pendengar Mutiara Pagi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Semoga RRI tetap jaya terus. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Dirgahayu RRI Purwakerto. Sekali di

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, komoditas cabai rawit merah di wilayah Tegal kembali mengalami kenaikan harga secara bertahap dalam 3 hari terakhir. Di sisi lain, harga tomat justru anjlok signifikan akibat melimpahnya pasokan. Berikut laporan reporter kami, Hanan Ma'ruf. Silakan, Hanan.
2: Pendengar, harga cabai rawit merah di Pasar Bawang Kabupaten Tegal melonjak hingga mencapai Rp67.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, komoditas tomat justru mengalami penurunan harga yang cukup tajam hingga menyentuh Rp2.500 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Bawang Kabupaten Tegal, Wahidin, menjelaskan kenaikan harga cabai rawit merah kembali terjadi setelah minggu lalu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Dia menyebut lonjakan harga cabai rawit merah dipicu kenaikan bertahap yang terus terjadi selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, komoditas bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih cenderung bertahan stabil di angka Rp26.000 per kilogram. Kondisi berbeda terjadi pada komoditas tomat. Wahidin menjelaskan harga tomat terus mengalami penurunan harga dari biasanya dijual Rp6.000 per kilogram, kini dijual menjadi Rp2.500 per kilogram. Anjloknya harga tomat tersebut telah berlangsung selama satu bulan terakhir dan dikeluhkan oleh para petani. Ya, pergerakan harga tersebut menunjukkan kondisi berbeda antar komoditas yang diperdagangkan di Pasar Bawang Adiwarna Kabupaten Tegal. Cabai rawit merah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sementara sejumlah bumbu dan sayuran masih stabil serta harga tomat yang bertahan pada level terendah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Pendengar, festival dan keramaian tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Lalu, seberapa besar dampak festival terhadap pergerakan ekonomi UMKM? Berikut pendapat warga.
4: Kalau ikut festival, kalau misalkan lagi rame itu rame, tapi kalau misalkan kayak hujan atau itu kayak sepi. Omsetnya itu bisa sedikit, bisa jatuh banyak. Tapi kalau misalkan lagi kayak rame itu bisa 1 juta lebih ke atas, bahkan puluhan juta.
5: Saya Ibu Wati. Adanya festival UMKM, saya sangat mendukung dengan acara itu. Karena ini akan menunjang khususnya untuk pedagang-pedagang di sekitar kita ini. Dagangan kita juga jadi laris manis. Tanjung Kimpul, dagangan laris, uang kumpul.

0: Kamu tahu nggak, hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang?
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak dialog UMKM luar studio lokasi berada di Taman Sari dengan tema Festival Ramai Ekonomi Bergerak Dampaknya bagi UMKM. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun Anda berada?
0: Senang sekali tentunya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam acara Dialog UMKM RRI Purwokerto.
1: Dan tentunya bersama dengan saya Yanuar Adi.
0: Dan saya Fahriansyah.
1: Yang akan kali ini membahas tema terkait dengan festival ramai,
0: ekonomi bergerak dampaknya bagi UMKM. Ya, Yanuar, dialog UMKM kali ini mungkin kita ada di suasana yang cukup berbeda nih.
1: Benar sih.
0: Kita mungkin kalau masyarakat kenal tempat ini itu biasanya jadi langganannya event-event di Banyumas nih.
1: Iya, benar banget. Karena belum lama juga ada beberapa event yang dilaksanakan di sini,
0: ya,
1: ada festival fashion show, ada juga penyelaksanaan Ruat Sukerta, dan juga area ini tuh merupakan salah satu situs bersejarah
0: ya,
1: khususnya untuk Kabupaten Banyumas.
0: Ya, dan tentunya saat ini kita sedang berada di Taman Sari, kawasan Kota Lama, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas tentunya.
1: Ya, dan tentunya untuk dialog UMKM kali ini kita nggak sendirian ya Fahri.
0: Ya,
1: karena
0: betul
1: sudah ada 3 orang narasumber yang akan membahas tema terkait dengan festival ramai, ekonomi bergerak dan dampaknya bagi UMKM.
0: Ya, mungkin kita bisa langsung kenalkan aja ya narasumber kita ya. Dengan yang pertama dari Dinpora Butpar selaku penata layanan operasional Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas dengan Bapak Maskuri. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, dan narasumber kita yang kedua ini tuan rumah kita. Ada Camat Kecamatan Banyumas, Bapak Jakarta Tisam. Apa kabar Pak Jakarta Tisam?
3: Harus selalu sehat dan baik.
1: Sehat. Pagi-pagi, luar biasa.
0: Dan tentunya tidak lupa juga narasumber kita yang ketiga nih, yang terakhir ini ada dari pelaku UMKM Banyumas dengan Bapak Solihin. Apa kabar Pak Solihin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, baik, langsung saja kita mulai dialog UMKM kali ini. Dan yang pertama kita langsung tanya ke pelaku UMKM-nya dulu dong, Pak Solihin juga. Pak Pak Solihin, dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di Kecamatan Banyumas, gak cuma di Kecamatan Banyumas tapi secara umum di Kabupaten Banyumas ini kan banyak penyelenggaraan festival. Nah, kalau di Kecamatan Banyumas sendiri adanya festival-festival semacam itu berdampak gak sih Pak bagi UMKM-UMKM ini?
3: Sangat-sangat berdampak untuk teman-teman dari UMKM. Apalagi kalau event-event yang dari pagi sampai malam gitu, sangat berkesan bagi teman-teman UMKM.
1: Iya, Pak Solihin. Kalau kemarin kan sempat ada fashion show, ada juga Ruat Sukerta. Selain itu yang Bapak tahu, itu ada event-event festival apa saja sih di area Kota Lama Banyumas ini?
3: Kalau di Kota Lama ada, kemarin ada beberapa event seperti Banyumas Ngiping dan lain-lain.
1: Ya, sebenarnya banyak eventnya.
3: Banyak sekali ini.
0: Ya, oke. Okay. Mungkin saya juga mau nanya ke Pak Camat nih, selaku dari tuan rumah lah istilahnya ya. Ini bagaimana nih dari Pak Camat sendiri, kecamatan ini mengoptimalkan potensi festival nih Pak, agar manfaat ekonominya juga bisa dirasakan oleh warga dan juga UMKM yang ada di sini Pak?
4: Ya, terima kasih. Yang pasti kami di kecamatan memang ada tugas dari Pak Bupati Banyumas untuk bisa menghidupkan kembali Kota Lama Banyumas. Cuma memang Pak Bupati ingin tidak hanya dirasakan atau mungkin hanya sebatas seremonial, tapi juga benar-benar bisa banyak memberi dampak buat masyarakat khususnya UMKM. Sehingga kami coba berupaya untuk menempatkan pelaku usaha, masyarakat itu sebagai aktornya atau pemeran utamanya. Sehingga harapannya itu ekosistem dari ekonomi kreatif, khususnya kewisata Kota Lama Banyumas, itu bisa kita rencanakan dengan baik step by step. Karena memang tahun 2026 ini kita itu selain di kabupaten punya kalender event Kabupaten Banyumas, kami coba merancang juga kalender event Kota Lama Banyumas. Mulai dari Januari sampai besok nanti penutupan pun di bulan Desember ada. Sehingga kegiatan yang terencana ini mudah-mudahan banyak memberi dampak buat UMKM Banyumas khususnya.
1: Iya, luar biasa banyak kegiatan, otomatis ini bisa mendatangkan banyak pengunjung ya Pak ya. Dan otomatis dari sisi wisata ini sangat berdampak positif. Kalau dari Dinpora Wiper sendiri seperti apa Pak Maskuri? Bagaimana Pak, mungkin pengaruh dari festival-festival, event-event untuk UMKM secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas ini Pak?
5: Terima kasih. Jadi harapan kami dari Dinpora Budbar adanya penyelenggaraan festival-festival atau event-event yang terselenggara di Kota Lama Banyumas terutama itu bisa menjadi bentuk sebuah konsep pembangunan. Karena di situ ada terlibatan banyak stakeholder selain pemerintah tentunya. Pemerintah, kemudian ada pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata, UMKM, kemudian bahkan mungkin kalau bisa dilibatkan itu adalah desa-desa wisata yang ada di sekitaran Kota Lama Banyumas. Itu bisa menjadi pendukung juga untuk bisa terselenggara sebuah event yang baik, yang bagus gitu untuk kedepannya. Gitu Mas.
0: Oke. Mungkin balik lagi ke Pak Solihin ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dari Bapak sendiri UMKM yang Bapak geluti ini di bidang apa Pak?
3: Kalau saya di bidang kue tradisional khas Banyumas.
0: Oke, nah ini kan biasanya kalau di festival ini banyak sekali UMKM yang berderet gitu ya, berjejer. Betul. Nah, kalau dari Bapak ikuti selama ini, selama festival-festival yang berlangsung, mungkin dari warga sendiri ini paling banyak ini apakah di kulinernya, di krianya, atau di mana nih Pak untuk UMKM-nya?
3: Kebanyakan di kuliner. Untuk pengunjung kuliner di kitaran makanan-makanan ringan.
1: Ya. Kalau Pak Solihin sendiri sudah bergelut di dunia UMKM ini sejak kapan Pak?
3: Kalau saya sendiri dari 2015.
1: Wow, berarti sudah 11 tahun. Sudah
0: lama juga
1: ya. Itu langsung ke kue-kue tradisional ini?
3: Betul, Pak? Langsung.
1: Kue tradisional apa sih contohnya Pak?
3: Mino Nopia.
1: Oh, Nopia.
3: Betul.
1: Ini legend banget, udah pernah
0: ya, disini belum? Udah sih, cuman ya karena ini kan juga salah satu makanan khas ya. Mungkin
3: makanan khas.
0: Kayak jadi jarang-jarang juga, apalagi kalau paling ke Banyumas ya yang jadi ciri khasnya nih Nopia gitu.
1: Iya benar banget, dan kalau tidak salah juga ada rumah Nopia ya di Kecamatan Banyumas ya, ini.
0: Betul.
1: Yang dimana masyarakat itu atau pengunjung bisa datang ngelihat cara bikinnya, bahkan ikut bikin sendiri.
0: Iya, iya.
1: Benar gak Pak Jakarta Tisam ya untuk rumah Nopia ini?
4: Iya benar sekali. Dan terakhir ini kalau kami itu kan tujuannya pinginnya itu targetnya kami pengunjungnya itu bukan pengunjung orang Banyumas sekitarnya tapi di luar Banyumas. Kemarin ke Kampung Nopia ya, jadi ada wisatawan asing, jadi tidak hanya lokal saja, asing pun juga sudah mulai banyak berdatangan di Kota Lama Banyumas, dan mudah-mudahan pun ini benar-benar bisa memberi dampak untuk masyarakat, yang tentunya jelas untuk pengusahanya sendiri ya. Saya mengenamakan kalau UMKM itu selalu dengan pengusaha, dengan ya. Amin nggih.
1: Amin. Amin. Sebenarnya apa saja sih Pak selain Kampung Nopia yang menjadi daya tarik yang ingin diangkat atau dipromosikan dari Kota Lama Banyumas ini, Pak?
4: Ya, kalau Banyumas sendiri itu ada berapa segmen ya? Yang pertama sejarah sama religinya. Berarti yang utama jelas kawasan Kota Lama Banyumas. Di kawasan ini ya, ini revitalisasi dari Kementerian PUPR tahun 2023 sampai 2024. Ada 3 segmen, segmen yang Jalan Bruyung, Kantor Kami, dan Alun-Alun. Dalam waktu dekat, mudah-mudahan sih yang dengan Integrated City Planning kita punya landmark baru. Tapi untuk yang dalam waktu dekat ini kita juga akan ada landmark baru dari CSR Bank Indonesia Purwokerto. Dinantikan saja nanti.
1: Wah, masih rahasia.
4: Dan ya, yang pasti sejarahnya itu. Lainnya juga saya yakin juga banyak, mulai dari Makam Dawan. Ini lagi cukup terkenal sekarang karena di Makam Dawan selain bupati, dimakamkannya Bupati Banyumas yang pertama sampai seterusnya, juga ada makam dari kakek Pak Presiden Indonesia sekarang, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, ini kunjungannya juga cukup banyak. Dan terakhir juga ada satu makam lagi yang mungkin sedikit dilupakan, yaitu makam Raja Jembrana VI yang notabene-nya dimakamkan juga di Desa Kejawar. Kemarin salah satu keturunannya yaitu Ibu Ayu Heni Rosan, yaitu beliau adalah Menteri dari Investasi dan Hilirisasi BKPM dan merangkap CEO Dana Antara, Pak Rosan Rosliani, itu adalah keturunan dari Raja Jembrana. Dan berkesempatan pula kemarin ada kegiatan di Banyumas dan bersiarah ke makam Raja Jembrana. Ini juga satu aset juga. Itu yang sejarah. Belum nanti yang wisata dari kuliner. Tadi sudah disampaikan ada apa? Nopia, soto, dan apa? Mie goreng, ketupat tahu, legend-legend kuliner yang ada di Banyumas itu cukup banyak. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi aset. Dan utama lagi nya bahwa di sini Pak Bupati minta menjadi pusat budaya Banyumasan. Sehingga ya Lengger Banyumas, Ebek, lalu mungkin apa lagi ya, Sendratari, Grebek Sura, Rewat Sukerta. Nanti kita tanggal 19 Agustus juga ada karnaval yang itu selalu dinanti oleh masyarakat Banyumas. Itu selalu ada di kegiatan di Kota Lama Banyumas ini. Ini menjadi salah satu daya tarik kita membuat pengunjung bisa menikmati suasana di Kota Lama Banyumas. Gitu Mas.
0: Ya, oke. Okay. Menarik sekali ini tadi. Banyak sekali yang dibahas oleh Pak Jakarta Tisam tentunya mengenai festival, terus juga ada kuliner, sejarah yang bisa, yang berpotensi tentunya untuk menaik

0: stakeholder yang terlibat. Dan kami sebagai pemerintah itu harus terlibat dari awal. Kita memfasilitasi media promosi, kemudian kita memfasilitasi ruang atau tempatnya, kemudian kita fasilitasi untuk pemasarannya, kemudian kita coba untuk fasilitasi lagi tentang gimana mengkolaborasikan stakeholder yang ada. Kita mengumpulkan nih, ini ada rencana mau misalnya buat event Banyumas Ngiping. Kita coba kumpulkan nih, siapa aja yang harus terlibat di sini selain pemerintah tentunya, karena ini adalah event miliknya Banyumas. Nah, berarti siapa saja yang harus terlibat di event ini? Kita pasti akan menggandeng pelaku UMKM, kemudian yang selain penyelenggara panitianya kayak yang utama, kemudian apa aja yang ada di dimiliki oleh warga Banyumas, UMKM, kuliner, kemudian ada destinasi mungkin ada di sekitar sini. Kita coba untuk libatkan agar dalam kegiatan festival atau event itu kita juga bisa menjadi ajang promosi, mengenalkan, oh di Banyumas ini ternyata ada beberapa jenis destinasi yang menarik, ada juga memiliki desa wisata yang menarik, ada juga kuliner legend. Nah, itu harapannya itu bisa terakomodir dalam sebuah rangkaian event yang akan terselenggara. Jadi makanya kita harus membentuk sebuah ekosistem dulu, baru kita selenggarakan eventnya. Tapi yang terlibat harus dari apa yang dipunyai di suatu daerah tersebut, contoh di Kota Banyumas. Jadi harapannya benar-benar bisa mengangkat atau meningkatkan perekonomian warga lokalnya gitu. Jadi harapannya kalau kuliner ya kita coba angkat kuliner lokal, destinasi yang ada sekitar wilayah, kemudian UMKM-nya kalau bisa UMKM yang ada di wilayah tersebut. Ngaten, Mas.
1: Oke, baik. Dan memang kalau bicara soal kuliner legendaris di Kecamatan Banyumas ini khususnya ya, ada banyak. Kamu udah nyobain apa aja, Ri?
2: Kalau saya sih yang paling cukup sering ya kalau kesini, yang berada di kawasan dekat pasar itu kupat tahu ya, Pak. Ya, itu juga
1: kupat tahu.
2: Itu juga lumayan sering. Terus juga ada soto juga tadi sempat Bapak sampaikan juga. Ya itu jadi ngiler juga nih ya, jadi pengen tutup makan nih.
1: Ya memang banyak ya kuliner legendarisnya. Tadi disebutin juga kayak mie goreng ya, Pak ya. Terus nopia udah pasti, ya. Terus ada juga soto sangka.
2: Ya itu soto
1: terus
2: sangka.
1: Terus golang galiknya juga kayaknya kalau lewat nggak beli, sayang ya.
2: Benar banget, wajib beli itu sih.
1: Kalau Pak Solihin sendiri kan sudah 11 tahun tadi disampaikan ya, menggeluti dunia UMKM. Awal mula Bapak bergelut sama dunia UMKM itu apa, Pak? Yang membuat Bapak tuh memilih untuk menjadi pelaku UMKM dan khususnya memilih untuk memproduksi nopia?
3: Awal kita bekerja di bidang itu karena kita pengen mandiri, akhirnya kita memproduksi sendiri, kita pasarkan sendiri ke toko-toko seperti itu.
1: Oke. Dan mungkin ada nggak sih, Pak, kendala-kendala yang dialami di saat memproduksi atau memasarkan nopia ini, Pak?
3: Kendala sih pasti ada, dari segi pemasaran kadang keterbatasan waktu, terus dari produksi kadang-kadang kita di permodalan juga kadang-kadang ada kurang permodalan. Tapi ya alhamdulillah dari beberapa tahun yang kita lalui sudah kita mendapat bantuan dari kabupaten berupa pinjaman lunak dari Dinas UMKM.
1: Kehadiran pemerintah daerah di situ. Betul. Ya Pak ya. Dan mungkin Pak dengan adanya penyelenggaraan festival-festival ini, Pak, ini mendongkrak omset dari Pak Solihin enggak sih?
3: Kalau dari kita mungkin masih kurang karena makanan tradisional ini kan usianya cukup lumayan lama. Jadi dari pengunjung pun masih kurang. Mungkin kalau yang dari luar kota kan enggak begitu banyak. Kalau dari lokal kan karena lokal di Banyumas mungkin sudah hafal semua, sudah tahu, jadi kurang.
1: Oke. Berarti kalau pas ada event atau penyelenggaraan festival itu jualnya di mana sih Bapak biasanya? Apakah kita bikin stand sendiri atau tetap di
3: kita di stand sendiri? ada kita bikin

0: Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita lanjut ya berbincang dengan tiga orang narasumber kita di Dialog UMKM, kita persilakan kepada hadirin yang saat ini hadir di Taman Sari, Kota Lama Banyumas untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo, Ibu bisa langsung saja diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa dan bertanya tentang apa, Ibu?
1: Permisi Bapak Anggi. Perkenalkan, nama saya Hindiarti Wulanjar. Saya dari Dapur Bunda Hani. Saya dari Desa Kedunguter, Kecamatan Banyumas. Yang ingin saya tanyakan, harapan saya kepada Bapak Camat, Pak, selaku UMKM, saya mungkin mewakili UMKM yang di sekitar sini, Bapak. Harapan dari kami itu semakin banyaknya event yang ada di Kecamatan Banyumas itu semakin menambah income kami, Bapak. Jadi yang diharapkan itu, kami berharap alhamdulillahnya itu diperbanyak lagi adanya event-event di Kecamatan Banyumas. Mungkin seperti itu, Bapak.
0: Iya, kalau Bunda Hani tadi itu, dapur Bunda.
1: Brandnya Dapur Bunda Hani.
0: Dapur Bunda Hani. Iya. Itu apa produknya, Ibu?
1: Saya snack dan catering.
0: Snack dan catering.
1: Iya.
0: Jadi kemarin saat ada festival tuh ramai yang beli, Ibu.
1: Ya alhamdulillah ada dari pesanan-pesanan snacknya gitu. Jadi kan makanya kalau ada event-event kan berarti kan ada pesan masuk gitu loh. Makanya kami berharap dengan adanya event-event gitu, sering adanya event itu kan menambah lagi gitu income kami. Ya mungkin bukan hanya saya, mungkin dari teman-teman yang ada yang berjualan stand-stand di event-event tersebut gitu kan. Jadi sangat-sangat membantu sekali gitu, Pak.
0: Ya baik, terima kasih Ibu. Monggo Pak Camat langsung bisa ditanggapi.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya, nggih, Bu. Nggih, Pak. Yang pasti kalau festival, kalau menurut kami itu bukan hanya sebentar pertunjukan satu atau dua hari saja ya. Nggih. Artinya kami berharap festival itu menjadi pemantik sebetulnya. Artinya pemantik gerakan budaya atau ekonomi yang lebih besar. Artinya kalau misalkan kita hanya mengandalkan festival, biasanya kan 1-2 hari. Setelah itu bagaimana dengannya? Nah, sehingga diharapkan memang agak sulit ini. Karena memang ibaratnya kita harus bertransformasi apa ya? Ada transisi di mana kami sih berharap baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi festival-festival yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mungkin diselenggarakan oleh swasta atau mungkin oleh lokal. Lokal di sini contohnya di sini kan ada Reboan ya dengannya yang dari Z Corner.
1: Yang di business. Corner.
2: Itu harapannya itu jangan cuma sebagai penyelenggara acara. Kalau cuma jadi penyelenggara acara itu ya udah sehari selesai. Dengannya kita berharap menjadi pengelola ekosistemnya. Artinya memang kita punya tingkat kesulitan untuk mengelola ekosistem. Kita memang di sini lagi coba membuat yang namanya Forkomas, Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Banyumas. Ini memang juga perlu formulasi khusus orang yang benar-benar mau bergerak bersama. Sehingga harapannya kan Forkomas ini menjadi payung dari semua aktor-aktor yang ada di ekosistem wisata Kota Lama Banyumas. Nah ya termasuk dengan salah satunya aktornya. Sehingga misalkan ada kegiatan apa, Bu pesen ya. Kegiatan ini mungkin Bu pesen ya dan seterusnya. Sehingga misalkan ada kunjungan wisata dan itu sifatnya hanya kayak study tour atau lainnya pun juga misalkan butuh snack. Yo di lokalan, artinya kita berharap seperti itu karena saya khawatirnya kalau yang sudah wisata itu ya pesennya dibawa sendiri makanannya, ya nggak ada dampak dengannya. Nah artinya sehingga butuh itu, sehingga harapannya pengelola ekosistem itu ya jangan bergeser dari fokus dari event management menjadi community sama dan aset manajemennya. Ini emang susah, jadi. Apa istilahnya kalau community aset, nah kan jenengan asetnya, community komunitasnya, jadi bisa dirasakan semuanya. Ini kita coba lagi bangun ke situ, Ibu. Ya mudah-mudahan dengan semangat yang sama teman-teman UMKM, dan tadi juga Pak Solin juga punya kekurangan juga nggih Pak nggih, yaitu tadi hitungannya orang yang kesini harapannya belinya di sini, bukan dibawa sendiri makanannya mereka, itu sih.
1: Jadi berpengaruh. Gitu.
2: Berpengaruh. Ini saya lihatnya begitu sih sesekali, sehingga ya masih kurang mengena, kurang bisa meningkatkan pendapatan dari UMKM lokal Banyumas. Semoga semesta dukung Ibu ya, kita semangatnya sama untuk bangun ekosistem wisata Kota Lama Banyumas.
1: Anji Pak, selamat.
0: Ya mungkin dari Pak Mas Kuri ada tambahan Pak?
3: Iya, izin Ibu ya. Kalau harapan kami Ibu, dari UMKM itu kami harapkan bisa menawarkan produk berkualitas Ibu. Oke. Dijaga konsistensi kualitasnya, terus
1: bahan-bahannya,
3: kemasan Ibu.
1: Packagingnya.
3: Kemasannya itu harus yang baik, menarik. Kemudian jangan lupa di situ tertera harga yang pasti Ibu. Jadi kalau harganya di situ pasti kan, jadi orang sudah bisa menghitung nih, kalau aku beli ini berarti menghabiskan uang berapa. Nah, kemudian di situ pelayanan Ibu. Nah, pelayanan. Dan dari semua itu diharapkan nantinya saat pengunjung event atau bahkan mungkin wisatawan yang datang ke event itu beli ke UMKM Ibu, itu akan diharapkan selain membeli saat itu adalah nanti saat kembali ke daerahnya. Suatu saat teringat, pengen menikmati produk UMKM-nya Ibu lagi. Di situ kalau Ibu di situ tertera jelas ada kontak personnya atau mungkin nomor yang bisa dihubungi, akhirnya kan jadi membeli ulang
1: gitu.
3: Jadi nanti nambah pelanggan ngaten Ibu. Jadi tolong kualitas produknya itu yang diprioritaskan kalau misalnya untuk
1: sama packaging paling gitu.
3: Sama packaging gitu. Ngaten Ibu.
1: Dilalah nopo nggih. Pas kebetulan juga kami termasuk Pak Solihin sendiri itu kami dari organisasi Aspikmas gitu Pak. Jadi organisasi tentang asosiasi pengusaha mikro kecil Banyumas. Jadi kami itu ada beberapa UMKM dan alhamdulillahnya komplit Pak, di situ ada gitu. Harapan kami bisa misalkan ada event apa, oh ini di Aspikmas ada nih gitu. UMKM si A si B gitu Pak.
0: Oke siap. Baik, terima kasih Ibu.
1: Oke, sami-sami.
4: Ya, tadi sempat disampaikan juga ya sama Pak Camat juga nih, ada satu kawasan seperti set corner juga gitu ya. Nah mungkin dari Pak Mas Kuri nih, dari Dinpora Budpar, mungkin bisa gak sih Pak kalau misalkan dari Dinpora Budpar menyediakan satu kawasan yang memang itu juga jadi kawasannya pelaku UMKM, tapi juga jadi tempat wisata juga untuk di Banyumas sendiri. Monggo.
3: Oke, kalau merujuknya Kota Lama Banyumas, area Taman Sari ini udah sangat proper, siap sekali untuk menjadi lokasi terselenggaranya event, juga tempat berkumpulnya para UMKM. Tinggal nanti konsep seperti apa yang bisa dibuatkan untuk merangkul kolaborasi ini. Dan itu kan juga nanti perlu dipikirkan oleh pemerintah, terutama dari pengelola wilayah gitu. Nanti kalau Taman Sari ini menjadi sebuah lokasi event yang konsisten, gambaran kami kalau misalnya dibikin kayak gini, di Taman Sari diselenggarakan event setiap pekan. Nah kalau setiap pekan itu ada sebuah event minimal satu di Taman Sari, itu juga pasti akan mengakomodir para UMKM. Nah, harapan kami nanti kita bisa bekerja sama dengan pelaku pariwisata luar daerah yang mereka bisa mendatangkan wisatawan ke Kota Lama Banyumas, nanti supaya dilibatkan dalam sebuah paket. Paket kunjungan misalnya akhir pekan mengunjungi Kota Lama Banyumas, menikmati event. Misalnya contoh ada sendera tari nih. Kalau mungkin durasinya nggak yang panjang, cukup 1 jam, tapi di situ masuk dalam paket wisatanya mereka. Nah itu akan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Lama Banyumas. Jadi harapannya nanti semoga nanti akan tercipta sebuah konsep kolaborasi untuk bisa terselenggaranya event yang bisa terselenggara tiap akhir pekan gitu. Jadi itu nanti bisa masuk ke dalam paket-paket wisatanya para penyelenggara tour. Seperti itu, Mas.
0: Iya, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini di Dialog UMKM RRI Purwokerto. Dan sebelum kita akan lanjutkan acara ini, kita akan break sejenak sebelum nanti kita akan membahas mengenai festival dan juga UMKM di Kabupaten Banyumas.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini kita sudah mulai memasuki
0: ya sesi selanjutnya ya. Di Dialog UMKM RRI Purwokerto. Kali ini kita bicara lagi dengan Pak Solihin ya Pak ya. Pak, ada saran mungkin atau masukan yang bisa Bapak sampaikan agar mungkin penyelenggaraan event atau festival yang dilaksanakan khususnya di area Kota Lama ini bisa lebih berdampak mungkin kepada UMKM, Pak?
2: Kalau dari kami mungkin keterlibatan teman-teman dari UMKM yang mungkin kurang mendapat informasi, Pak. Informasi dari pihak terkait, panitia ataupun dari pihak pemerintah yang masih kurang. Tapi ya alhamdulillah dari beberapa event kami mengikuti informasi jalan seperti yang di acara-acara yang berlangsung beberapa kali di Taman Sari ini.
0: Jadi untuk mendapatkan informasi lebih masif lagi mungkin ya Pak ya, yang diharapkan dari UMKM. Kalau dari Pak Solihin sendiri Pak, biasanya kalau ada event itu berdagang atau jualannya di area yang sebelah mana Pak?
2: Di area sebelah Kandang Kuda mungkin Pak. Kandang Kuda kita biasa di situ.
0: Di area Taman Sari ini memang kan ada beberapa sektor mungkin ya atau apa sebutannya gitu.
4: Spot.
0: Dan memang menarik sih sebenarnya area Taman Sari ini juga. Seperti saat ini juga jadi tempat para pelajar bermain ya Pak Jakarta di sana ya. Tadi ada anak SD, ada anak TK juga ini ramai. Ya, ini jadi suasananya tuh ceria, semarak.
4: Iya. Pak Jakarta Tisar nih Pak, tadi kan sempat disampaikan sama Pak Solihin, mungkin kendalanya ini ada di informasinya ya. Mungkin dari Pak Camat sendiri, apakah bisa gak sih Pak kalau misalkan teman-teman UMKM ini dibuatkan suatu forum grup WA atau semacamnya, jadi setiap ada festival mungkin UMKM yang belum mengerti, itu jadi bisa lebih mengerti dari informasi ada di grup WA tersebut gitu.
2: Ya terima kasih. Ini saya makasih masukannya Pak Solihin. Ternyata memang kita punya kelemahan di informasi lagi. Sebenarnya kami kalau event tadi Mas Kuri pun juga nyampaikan, wah event harus tiap minggu. pusing juga ya tiap minggu ada event ya. Kita coba memang di satu informasi yang selalu memang mungkin kita agak belum bisa masif ya kita informasikan. Kita sebenarnya kalender eventnya Kota Lama Banyumas sudah kita publish. Ya, artinya sudah kita publish. Sudah, saya yakin harapannya ya pelaku UMKM sebagai aktor pun sudah mencatat semuanya. Artinya kami berharap selain informasi itu ya peran aktifnya kita bareng ya. Artinya kadang itu ya informasi juga enggak bisa. Ya sekarang modelnya digitalisasi, WA, grup WA dan sebagainya. Oke lah nanti kita tingkatkan. Tapi selama ini kan memang kita kerja bareng pihak ketiga ya. Dan saya yakin mereka punya konsep terkurasinya dengannya. Terkurasi ini artinya bukan sebatas dari sisi kualitas dan lainnya saja, tapi juga mungkin tema, mungkin apa namanya, kita berharap juga pengusaha UMKM itu juga naikkan kualitasnya, termasuk juga kami juga merasa harus mendukung UMKM sehingga kegiatan itu berkualitas juga, sehingga memang saat ini kalau kegiatan kita yang rutin 2 minggu sekali itu namanya Pekan Banyumasan. Cuma memang di bulan, rencana di bulan Februari dan Agustus memang kita off. Offnya bukan karena apa-apa, Agustus saya yakin banyak kegiatan di desa. Dan saya berharap UMKM itu nanti bergabungnya di desa, ke event-event yang ada di desa. Sehingga kami jangan sampai memecahkan keramaiannya. Sehingga Agustus memang kita sengaja tidak ada kalender untuk yang peken. Dan ini kita sudah jadwalkan tahun sebelumnya. Sehingga informasi ini harapannya sih bisa didapatkan dari UMKM dari awal. Kami rencana pun juga target kami untuk event kalender tahun 2027 kami coba akan susun mulai bulan Oktober paling lambat. Sehingga harapannya bulan berikutnya yang kalau sudah pasti, kita sudah publish sebelum tahun itu jalan kalau bisa. Jadi harapannya informasinya mungkin Aspik Mas bisa bantuin informasikan ke rekan-rekan untuk bisa, oh nih eventnya apa aja nih. Kita pingin semuanya tereksekusi penyelenggaraannya pas sesuai dengan kalender event yang sudah kita tetapkan.
0: Iya, Pak Jakarta Tisam, ini untuk mengakses kalender eventnya itu di mana ini Pak? Mungkin masyarakat atau pelaku UMKM yang ingin tahu bakal ada kegiatan apa sih di Kota Lama gitu Pak?
2: Ya, yang pasti sih mungkin yang paling saat ini mudah Instagram ya. Instagram. IG-nya kami kecamatan, IG-nya kami yang Pekan Banyumasan. Tapi dalam waktu dekat kami juga masih under construction untuk pembuatan website khusus yang Pekan Banyumasannya. Dan mudah-mudahan dari berbagai informasi itu kita bisa maksimalkan. Terutama juga kita pingin kolaborasi juga dengan teman-teman media, RRI jelas, mungkin Surat Kabar, dan tentunya juga para influencer yang khususnya biasanya mereka punya konten di kisaran Banyumasan. Jadi itu cukup bantu itu hitungannya informasinya. Dan memang saya sebetulnya PR-nya saya itu saya selalu minta kalau ada event A informasinya itu minimal 3 bulan. Itu sampai sekarang sangat susah Bu hitungannya. Saya juga gak tahu kenapa. Karena kalau saya selalu mintanya ke teman-teman itu ya event besok, event bulan Agustus sudah direncanakan 3 bulan sebelumnya. Harapannya informasinya itu lebih mudah tersebar dan istilahnya tidak ada misinformasi lagi dengannya. Ya termasuk kalender event itu kan kami sudah rancang jauh-jauh hari. Jadi kalau ini ada informasi bahwa wah kami masih kurang informasi, ini catatan kami, terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih kita tingkatkan lagi, salah satunya adalah informasi.
4: Ya. Oke, tadi sempat dibahas nih ya, ternyata kalau di Kecamatan Banyumas sendiri ini udah punya kalender eventnya sendiri ya Pak, yang bisa mungkin pendengar dan juga pemirsa akses di IG Kecamatan Banyumas
2: dan IG Peken Banyumasan.
4: Nah, kalau dari Dinpora Budpar sendiri kan ini kan juga punya kalender event ya, dan pastinya juga banyak sekali event-event yang ada di Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto dan juga di Kecamatan Banyumas sendiri. Nah, tadi sempat disampaikan di awal juga ada cita-cita dari Pak Bupati juga untuk kawasan Kota Lama Banyumas ini bisa lebih dikenal lagi dengan festival atau eventnya ini. Dari Dinpora Budpar, pemerataan nih Pak, ngomongin festival ini kan pasti kan banyak banget nih. Jadi supaya masyarakat tuh tidak hanya terfokus di Kota Purwokertonya atau di Banyumas saja, tapi supaya bisa merata dan semua bisa ikut merasakan. Tentunya juga dari pelaku UMKM sendiri juga bisa berdampak manfaatnya gitu. Nah, dari Dinpora Budpar ini seperti apa sih supaya pemerataan itu bisa berjalan?
3: Baik Mas, event yang ada di Kota Banyumas seperti tadi disampaikan oleh Bapak Camat, itu mereka akan membuat sebuah susunan kalender event Kota Lama Banyumas. Itu bisa menjadi dasar kami atau sumber data kami dalam menyusun kalender event Kabupaten Banyumas periode 1 tahun ke depan. Di situ bagian event-event yang ada di Kota Banyumas itu kita mesti tingkatkan kualitasnya, agar nanti kita juga sedang mengupayakan ini agar event-event yang di Kota Lama Banyumas itu bisa masuk ke dalam KEN, Karisma Event Nusantara. Nah, kalau misalnya sudah lolos sampai masuk ke standarnya KEN, dan itu di situ selain apa dikenal luas secara nasional, event itu dari Kementerian Pariwisata maupun dari Dinas Pariwisata Provinsi, itu mereka akan menyalurkan bantuan dana penyelenggaraan. Nah, dengan adanya bantuan dana penyelenggaraan itu berarti secara kualitas akan bisa meningkatkan kualitas eventnya. Nah, diharapkan dengan kualitas event yang semakin baik, semakin bagus, bahkan bisa mencapai standar nasional, itu benar-benar bisa mendatangkan atau menjadi pintu masuk wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal, bahkan wisatawan asing. Karena apa? Kalender event Nusantara itu, Karisma Event Nusantara itu bisa diakses oleh warga-warga di luar negeri. Okay. Jadi itu bisa menjadi acuan mereka, kapan ya kita bisa datang ke Indonesia di waktu yang tepat, pingin menyaksikan event ini, misalnya kata mereka sudah menentukan, oh pingin datang di event Banyumas Ngibing misalnya. Kalau misalnya Banyumas Ngibing bisa masuk ke Karisma Event Nusantara. Makanya dari itu kita coba dorong penyelenggara event yang ada di Kota Banyumas untuk bisa meningkatkan kualitas, agar kita bisa masukkan ke dalam atau kita usulkan ke pemerintah provinsi supaya bisa masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Ngaten Mas.
0: Ya, semoga ya banyak event-event di Banyumas ini bisa masuk ke KEN tadi itu. Baik, selanjutnya kami persilakan lagi kepada hadirin untuk bisa bertanya ya, menyampaikan unek-unek, curhat atau apa saja. Silakan ke 3 orang narasumber yang sudah hadir. Monggo, silakan Bapak.
6: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Junior Budi Santoso, bergerak di bidang kuliner, yaitu produk snack dan bakery. Keadaan sekarang ya, setelah kita ketahui bahwa keadaan sekarang adalah keadaannya next normal ya, setelah kejadian pandemi COVID, di mana semua kegiatan kita tergerus ya, terderivasi ke lapisan bawah, jadi keadaan memang tidak memungkinkan untuk berusaha. Nah, kita setelah COVID banyak sekali fasilitasi dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli kita, untuk meningkatkan modal kita, baik itu lewat UMKM, lewat BI, dan sebagainya, seperti pelatihan, sehingga branding kita bisa dibentuk sedemikian rupa lewat digital dan lain-lain dan sebagainya. Pertanyaan kami ke Pak Camat, mungkin juga ke Dinpora, ya. Jadi selama ini di Kecamatan Banyumas banyak sekali event, saya akui banyak sekali event, namun banyak event itu hanya pada budaya dan pariwisata, Pak. Kegiatan olahraga untuk event-event olahraga itu masih sangat kurang. Mengapa saya mengusulkan supaya kegiatan olahraga, event-event olahraga itu diperbanyak? Itu karena derivatnya nanti banyak sekali, Pak. Kita mengadakan kegiatan misalnya sepak bola, nanti di samping itu ada festival, mungkin budayanya, epic dan sebagainya. Jadi yang selama ini saya amati itu memang kurang menyentuh ke lapisan masyarakat bawah yang menyukai olahraga. Jadi dengan olahraga itu kita bisa meningkatkan UMKM, Pak. Nanti ada pertandingan bola, kanan kirinya kan banyak sekali orang yang jualan. Mungkin di situ ada festival lain, bisa kita tumpangi dengan kegiatan festival yang bermanfaat bagi masyarakat yang memang mencintai olahraga itu, Pak. Selama ini memang saya akui di Kecamatan Bungas, jarang bahkan tidak ada ya, Pak, event-event yang sekelas untuk mendatangkan pendatang dari luar yang tadi disampaikan. Jadi UMKM kita hanya bukan hanya untuk produk lokal. Kalau kita ada kegiatan yang sekelas kabupaten saja lah, mungkin dari kecamatan lain akan datang dan melihat, oh ini loh UMKM di Kecamatan Bungas, itu bisa untuk meningkatkan produk dan jualan kami. Saya kira itu, Pak, pertanyaan saya untuk bisa ditanggapi. Terima kasih.
0: Iya, baik. Wah, masukan yang cukup menarik ini. Tapi memang benar juga ya. Kayaknya kebanyakan event di Kota Lama khususnya ini lebih ke arah budaya, nguri-uri budaya. Ya, Pak Jakarta Tica mungkin bisa ikut menanggapi, Pak.
2: Oke, terima kasih masukannya, Pak. Ini luar biasa. Memang saya melihat memang di sini untuk event olahraga terbatas, tapi di kalender event kami sebetulnya sudah ada rencana dan sudah dilakukan satu event olahraga, tapi memang konsepnya mungkin masih belum masif ya, Pak ya. Nah, yang saya maksudkan yang pertama Jemparingan. Jemparingan kan sudah dilakukan di bulan Juni kemarin. Artinya itu salah satu event yang Pak Bupati Banyumas itu dipastikan akan meminta lokasinya di Kota Lama Banyumas. Kemarin memang strateginya kami coba menambah durasi acara yang tadinya hanya satu hari, ini ketambah satu hari lagi, ditambah dengan festival tulanan tradisional, sehingga akan 13-14 Juni kalau nggak salah waktu itu. Nah, nanti ada event lagi, mohon doanya juga. Ini eventnya mudah-mudahan tingkat nasional, yaitu Lomba Lari Jalan Raya. Kalau kami menamakan Banyumas All City Run. Ini rencananya itu 3.000 pelari waktunya, start finishnya di alun-alun Banyumas. Dan rute yang sudah ditentukan oleh IO, kami menggunakan IO dari Jakarta. Sehingga mohon doanya, ini sudah ada beberapa masuk yang sponsorship-nya. Kami lagi menunggu yang title sponsorship-nya. Mudah-mudahan di minggu ini clear, sehingga dalam waktu dekat kita bisa publish dari jauh-jauh hari. Direncanakan memang di Oktober, tapi kemungkinan kita akan melaksanakan di bulan November. Terima kasih, Pak. Tapi yang pasti untuk event olahraga lainnya banyak. Mungkin Papringan itu yang sering melakukannya, sepak bola khususnya. Dan terima kasih sarannya, Pak, nanti kita akan coba maksimalkan. Kalau kuncinya sebetulnya kalau di tahun ini kami juga lagi menata, Pak. Menata itu maksudnya gini, kita laksanakan event, kita coba naikin levelnya, tapi kita ambil evaluasinya. Itu sebagai bahan kami untuk tahun depan kita coba rancang. Tapi saya minta ada teman yang saya coba minta bantuannya. Tapi ini masih, mohon izin, masih silent ya. Artinya karena saya basicnya lebih ke perencanaan kota, sehingga saya basisnya data. Sehingga data seperti real pengunjung, data realnya jenengan, data real pelanggannya jenengan, saya coba collect dengannya. Dan itu kalau bisa tidak ada bohong-bohongan. Real dengannya, sehingga kami bisa menilai kami harus melakukan seperti apa. Sehingga termasuk juga ada konsep event itu tidak cuma satu hari. Misalkan contoh Banyumas Gamelan Festival, itu kan hanya satu hari. Gimana caranya kita ada pra, ada pasca. Nah ini nanti sembari nanti kita coba buat konsepnya seperti apa. Sehingga terima kasih sekali lagi waktu dukungannya, tapi ya mohon dukungannya. Yang pasti itu tadi kalender eventnya kami ada. Salah satu olahraga di Banyumas untuk yang tahun ini ya dua itu. Berarti tambah satu, Pak, tiga, yaitu festival dolanan tradisional itu olahraga, Pak. Dukungannya olahraga Yo bakiak bok olahraga kemarin saya tuh kemeringet Pak itu ya. Cuma memang ini kita punya banyak kelemahan. Saya sudah dapat catatan evaluasinya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih menyelenggarakan lebih baik. Makasih Pak masukannya.
0: Oke, Banyumas All City Run. Menarik ini ya. Oke. Kalau dari Dinpora mungkin bisa menanggapi?
3: Ya dari kami ya Dinpora memang kemarin sudah tercetus oleh Bapak Kepala Dinas. Beliau ingin menyelenggarakan event-event olahraga seperti contoh misalnya sepak bola, voli yang Tarka mengatakan itu bisa diselenggarakan di desa wisata. Ya, jadi harapannya kalau misalnya event-event seperti itu bisa terselenggara di desa-desa wisata. Seperti contohnya Kota Labanyumas ataupun Kecamatan Mas ini memiliki beberapa desa wisata juga. Nge. Nanti itu juga bisa mengakomodir nih keinginan para penggerak UMKM agar mereka bisa memasarkan produknya. Nah, seperti itu Mas, memang sudah direncanakan. Insya Allah tahun depan itu sudah bisa terselenggara di desa-desa wisata untuk event-event seperti itu.
4: Oke, ya baik. Berarti dari Dinpora Buter sendiri sih sudah merencanakan ya. Dan kalau nggak salah juga sebelumnya udah pernah ada ya Tarkam Cup itu ya dari yeah. Dinpora Buter. Dan mungkin ini kan tadi kan sempat dibahas juga soal olahraga dan katanya tadi dolanan tradisional gitu. Mungkin dari Dinpora Buter sendiri juga ada nggak sih untuk rencana kan ada olahraga rekreasi ya. Nah itu juga bisa lebih sering diselenggarakan di Kota Lama Banyumas ini gitu.
3: Ya, sangat bisa sebenarnya. Cuma nanti tinggal kalau kami menyelenggarakan event itu sebenarnya lebih ngomodir sebaiknya event itu coba muncul dari bawah nih. Dari masyarakatnya. Masyarakat silakan buatlah sebuah rencana event. Dan kami nanti dari mulai itu siap berkolaborasi. Oke, contoh misalnya event olahraga rekreasi misalnya jalan sehat, kemudian senam seperti itu, ya, kami siap mengakomodir itu. Jadi harapannya jangan cuma pemerintah sebagai penyelenggara, tapi munculkanlah dari bawah. Dan kami dari pemerintah akan coba untuk fasilitasi dari awal rencana sampai terselenggaranya event tersebut.
0: Iya baik, dan kita ke Pak Solihin lagi, Pak Solihin. Gimana menurut Bapak kalau semakin banyak event termasuk event olahraga ini diselenggarakan di Kota Lama, Pak?
7: Sangat menarik mungkin untuk teman-teman dari UMKM ya tetap bisa berjualan mungkin dari segi kuliner dan lain-lain.
0: Selama ini sudah ada pendampingan atau apa yang sejenisnya ini dilakukan kepada para pelaku UMKM tidak sih Pak? Termasuk ke Pak Solihin juga.
7: Pendampingan selama ini kami dari perizinan, dari NIB, PIRT, dan halal kami sudah mendapat pendampingan. Terus dari pelatihan-pelatihan kita juga sudah sering mengikuti. Dan dari teman-teman juga sudah banyak yang mengikuti hal pelatihan-pelatihan tersebut.
0: Pelatihan, contohnya pelatihan apa, Pak?
7: Pelatihan dari pembuatan kue ataupun dari craft, perkajinan dari teman-teman craft.
0: Benernya banyak ya, Pak ya, bentuk pendampingan atau fasilitasi yang telah dilaksanakan dari berbagai pihak UMKM. Dan tanpa terasa, pendengar dan pemirsa, nampaknya kita harus mengakhiri dialog UMKM RRI Purwokerto. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu ya. Dari para narasumber. Mungkin dari Pak Solihin dulu Pak, mungkin ada saran, masukan, atau harapan yang bisa Bapak sampaikan Pak?
7: Saran dari kami, dari pelaku UMKM, ke pihak-pihak yang akan menjalan event, satu, perizinan, informasi yang kami dapat, secepat mungkin kami diberi informasi, kemudian dari teman-teman, ingin ikut serta dalam acara-acara tersebut, jadi informasi tetap terbagi kepada teman-teman.
0: Oke, baik.
4: Kalau dari Pak Camat sendiri nih Pak, mungkin bisa disampaikan juga Pak untuk closing statement-nya, harapannya juga buat teman-teman UMKM juga, terus juga penyelenggaraan event di Kota Lama Banyumas ini Pak.
2: Ya, terima kasih. Yang pasti Kami berharap teman-teman UMKM itu partisipasi aktif pertama.

0: partisipasi aktif di sini harapannya tidak hanya menunggu informasi, tapi juga sembari ada event atau lainnya, meningkatkan kualitas dan standar produknya jenengan. Artinya bahwa yaitu partisipasi aktifnya jenengan. Dan tentunya karena kita di Kota Lama Banyumas pun harapannya pengusaha UMKM pun juga mendukung pelestarian budaya lokal khususnya Banyumasan. Dan tentunya yang utama jenengan harus selalu tetap memberi kesan positif bagi pengunjung atau wisatawan, atau kalau biasanya kita sebut hospitality-nya. Ya, harapannya ya senang ke sini, ramah di sini, syukur ya bisa balik maning ke sini. Tapi balik maning ke sini ora dewekan tapi gawa rombongan, Pak. Setuju kan, Pak? Nggih. Dan yang berikutnya juga kami berharap kami coba akan membuat konsep yang konsepnya adalah inklusivitas ekonomi. Harapannya itu memastikan kunjungan atau festival yang ada di sini itu tidak dinikmati oleh satu atau dua saja, tapi merata. Pengusaha besar, UMKM, tukang parkir, dan lainnya itu merasakan semua dampak dari festival yang diselenggarakan di khususnya di Kota Lama Banyumas. Dan kami pun juga berusaha, mungkin saya, kami di kecamatan dengan pemerintah kabupaten, konsisten, Pak, terhadap agenda kalender wisata di Kota Lama Banyumas khususnya. Dan konsistensi ini saya yakin pasti didukung oleh pihak ketiga atau sponsorship untuk menyempurnakan, untuk menambah level kelas, naik kelas dari festival yang kita selenggarakan tahun demi tahun. Mudah-mudahan bisa sukses peran aktif jenengan sebagai pelaku utama di wisata Kota Lama, yaitu pengusaha-pengusaha UMKM di Banyumas. Benar-benar kita bisa buktikan, kita bisa. Itu saja dari kami. Terima kasih.
1: Kita harus bisa ya. Pak Maskuri, monggo Pak.
2: Ya, terima kasih. Dari kami berharap, sangat berharap bahwa setiap event yang terselenggara di Kota Lama Banyumas ya, itu bisa semakin terus meningkat kualitasnya. Jadi tidak hanya berdampak untuk UMKM, tapi berdampak juga untuk masyarakat sekitar. Mereka bisa terpakai jasanya, kemudian kulinernya, kemudian mungkin akomodasi, transportasi, mereka ikut terlibat. Jadi juga mereka juga harus bisa berperan sebagai pusat informasi. Pusat informasi untuk masyarakat luas. Agar nanti saat selesai mengunjungi atau menikmati sebuah event, yang didapat itu kesan yang mendalam. Jadi suatu saat mendapat informasi akan terselenggara lagi, mereka pasti akan datang kembali. Dan untuk UMKM, selain meningkatkan kualitas produk, harapannya adalah nanti agar produknya itu dikenang. Jadi saat mereka pulang, oh iya, saya beli di sana kok nikmat, mau beli lagi lah. Nah, semoga mereka beli laginya itu tidak saat ada event lagi, tapi di luar event. Di hari-hari biasa, oh iya, saya pengen menikmati ini, saya tinggal telepon. Nah, makanya dari UMKM kami harap bisa menyediakan marketplace atau bisa toko online atau mungkin toko offline, tapi yang bisa diakses melalui media sosial. Jadi bisa dilakukan pemesanan via online kalau memang era sekarang adalah era digital. Jadi semakin dengan era digital, dengan media online, jangkauan pasar kita itu akan semakin luas. Jadi harapannya seperti itu, jadi sediakanlah marketplace atau toko maupun offline maupun online ge, biar masyarakat luas itu bisa mengakses dan bisa mendapatkan produknya UMKM lagi. Contoh roti, di sini ada roti meruyung misalnya. Nah, itu ternyata ingin menikmati roti meruyung tinggal WA atau mungkin bisa tersedia mungkin di marketplace, tinggal klik itu bisa paket dikirim. Harapannya bisa seperti itu karena memang era digital itu kita benar-benar harus bisa mengikuti. Jangan sampai tertinggal. Harapannya seperti itu untuk para penggerak UMKM yang ada di Banyumas.
3: Oke, baik. Menarik sekali ini hadirin pendengar dan juga pemirsa. Mungkin tadi sudah disampaikan ya closing statement dari tiga narasumber kita ini ya, Yanur. Dan kalau bisa kita sedikit rangkum nih, jadi harapan kedepannya tidak hanya ramai festival saja, tapi juga ramainya festival ini bisa memberi

0: multiplier effect mungkin ya bisa disebutnya ya. Jadi tentunya dari UMKM-nya juga terbantu, terus juga wisatawannya juga semakin meningkat, dan kunjungan-kunjungan ini semakin banyak yang tidak hanya di Purwokerto aja tapi juga di kota lama Banyumas sendiri juga ini.
1: Iya, dan tentunya juga diharapkan para wisatawan atau pengunjung ini datang tidak hanya saat festival, ya, tapi memang benar-benar berwisata bersama rombongan, menikmati keindahan wisata religi, wisata budaya di area Kota Lama Kabupaten Banyumas. Dan pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di dialog UMKM yang kali ini mengangkat tema Festival Ramai, Ekonomi bergerak dampaknya bagi UMKM. Saya Yanuar Adi.
0: Saya Fahri Ansyah.
1: Pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1, masih menemani Anda bersama dengan saya Putri di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Ya pendengar, tadi sudah kita simak bersama Purwokerto menyapa ya, yang sudah saya hadirkan pada pukul 8 hingga pukul 9. Selanjutnya pada pukul 9 kita akan simak silang HUT RRI ke-81, penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Auditorium RRI Jakarta. Untuk Anda, pastikan terus di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai. Sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan. Dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset.

Wan Kasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga
menyampaikan

memberikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empat 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengawas LPP
1: Sambutan RRI, Ketua Bapak Dewan Anwar Pengawas Mujahid LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
3: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
3: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
3: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
3: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

¡Tira! ¡Fuera, Ito! ¡Ito! ¡Ito adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku! Dan itu... itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak!

mendengar kerintihan-rintihan. Hidup tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Atang, aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
1: Sah.
0: Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5.
1: Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama.
2: Tapi...

Tidak, tidak, tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: Maafkan anakmu, Bu. Anakmu memilih beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
2: Rosetto, channel informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar di Jumat yang penuh berkah ini? Semoga aktivitas Anda semua berjalan lancar ya. Dan saya Inka Mutiara kembali hadir di Purwokerto siang ini. Tentunya hari ini suasananya terasa istimewa ya, karena kita memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sudah 81 tahun, RRI menemani perjalanan negeri, hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, sekaligus menjadi ruang untuk suara masyarakat. Dari studio Prosatu RRI Purwokerto, kami juga terus hadir menemani aktivitas Anda dari pagi hingga dini hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Prosatu RRI Purwokerto, kita nikmati Jumat siang ini dengan informasi yang bermanfaat dan lagu-lagu pilihan yang membuat suasana semakin menyenangkan. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakatnya. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap harus waspada genangan ataupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan Arif mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Tentunya pencegahan penyakit ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga butuh peran aktif dari masyarakat.
1: Bupati Banjarnegara mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali

Tiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SHMH MCRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Pendengar, 9 September kita peringati Hari Olahraga Nasional. Momen ini bukan hanya tentang menjaga kebugaran tubuh, tapi juga mengingatkan kita bahwa aktivitas fisik punya kaitan dengan kesehatan mental. Sebuah umbrella review yang dipublikasikan dalam British Journal of Sport Medicine ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik bisa memberikan manfaat untuk kesehatan mental. Menariknya, aktivitas fisik tidak selalu berarti olahraga berat ya. Bisa jalan kaki, bersepeda, senam, atau sekedar lebih aktif bergerak dalam keseharian. Tentunya tidak perlu langsung olahraga yang berat ya, atau kegiatan yang berat. Yang penting dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuan. Karena olahraga itu bukan hanya membuat tubuh lebih bugar, tapi juga bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga pikiran tetap sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim, saya Mintaraga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kurang tidur bukan hanya membuat tubuh kita terasa lelah dan mengantuk. Kurangnya waktu tidur juga bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan mengingat informasi. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Sleep Medicine Reviews menemukan pembatasan waktu tidur menjadi 2 hingga 6 jam dalam satu malam bisa meningkatkan rasa kantuk secara signifikan. Kondisi ini tentu bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari ya, terutama ketika harus bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan yang butuh fokus. Oleh karena itu, tidur yang cukup dan juga berkualitas ini penting supaya bisa membantu tubuh dan otak kita berfungsi dengan baik. Selain memperhatikan durasi tidur, menjaga jadwal tidur tetap teratur dan juga kurangi penggunaan gawai, ini bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Jadi jangan abaikan ya waktu tidur kita. Istirahat yang cukup bukan sekedar menghilangkan rasa kantuk, tapi juga membantu menjaga konsentrasi dan kemampuan otak untuk tetap optimal. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Saya Dr. Sofiullah MHI, pengisi mutiara pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir sebagai media publik yang membawa kemaslahatan, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan, serta turut membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadaban. Teruslah mengudara, menebar manfaat, menyuarakan kebaikan, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
1: Saya Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxe. Tries the back heel. It's all over the place. Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diao dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Matring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Matring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: Pendengar, sebelum nanti kita ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat, kami akan hadirkan qiraah Jumat pada siang hari ini. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan untuk adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih nantikan untuk ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto.
3: Rekap maring dijajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
4: Arep maring kantor BPR BKK jateng po.
3: Goyone, arep ngapa?
4: Arep miliki kebiar undian.
3: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
4: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena kebiar undian BPR BKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
3: Oh, iya.
5: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dari bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: baik. Madu enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الهمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيه عنها إلا هالك صلوات الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib saya bersiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat akhir zaman. Sebagai umat nabi paling mulia, khatimul anbiya wal mursalin. Dengan berbagai keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, Allah jadikan agama kita agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi al-Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah sempurnakan agama ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah juga memuliakan kita dengan memilih kita sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Siapa kalian di sini? Kitalah orangnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Kami adalah orang-orang yang terakhir, tapi kami adalah orang-orang yang pertama. Nahnu awwalun man yadkhulul jannah. Kami adalah orang-orang yang kali masuk ke dalam surga. Kita datang terakhir, tetapi kesempatan mendapatkan nikmat di yaumil akhir,
kitalah orang-orang yang didahulukan untuk masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu surga, maka penjaga surga bertanya, "Manil qari?" Siapa yang mengetuk pintu itu? Rasulullah menjawab, "Muhammad Rasulullah. Bika umirtu. Untukmu aku diperintah. Li'an lam yaftah. Untuk tidak membuka pintu surga li ahadin qablak. Untuk siapapun sebelum engkau." Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat yang datang paling belakang menjadi umat Rasul terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia Allah pilih hamba-hambanya untuk menjadi utusan. Mereka adalah para nabi, para rasul. Mereka mempunyai kelas bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 124 ribu nabi, maka Allah pilih sebagiannya menjadi rasul 313-an. Dari 313-an rasul, Allah pilih rasul-rasul yang kemudian namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 25. Dari 25 rasul itu, ada 5 rasul terbaik, itulah rasul ulul azmi. Dari 5 rasul terbaik, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbaiknya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha astafa al-kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah adalah salah satu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi keturunan terbaik dari Nabi Ismail alaihi salam. Dan kita tahu Nabi Ismail adalah anak terbaik daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah Rasulullah paling mulia sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebut uswatun hasanah, sebuah gelar kehormatan. Ini untuk siapa? Ini untuk Nabi Ibrahim, kemudian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada gelar Khalilullah. Ini untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Semua nabi-nabi yang kita kenal yang datang setelah Nabi Ibrahim, maka mereka semua adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail menjadi orang terbaik dari keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian wastofa Quraisyan min Kinanah. Allah memilih dari keturunan Kinanah yang terbaik adalah Quraisy. Quraisy itu nama salah satu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama lainnya adalah Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik dari Kinanah adalah Quraisy. Wastofa Bani Hasim min Quraisy. Kemudian Allah pilih terbaik dari keturunan Quraisy adalah Bani Hasim. Wastofani min Bani Hasim. Dan aku dipilih oleh Allah menjadi orang terbaik dari Bani Hasim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan orang paling baik dari orang paling baik. Muhammad bin Abdullah, bapaknya merupakan anak terbaik dari 10 anak laki-laki Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihr Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini rangkaian kakek-kakek Nabi yang disebutkan langsung oleh beliau, orang-orang yang sangat mulia. Sedangkan Adnan, beliau hidup kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Bersamaan dengan zaman itu ada raja kafir yang sangat besar, yaitu Raja Buhtanasar yang memporak-porandakan Palestina dan menjadikan Bani Israel sebagai tawanan di Babilonia. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Bagaimana dari sisi fisik beliau? Kalau Nabi Yusuf disebutkan sebagai ikon ketampanan, maka Rasulullah adalah sebagai simbol kesempurnaan secara fisik. Bahkan ada yang tidak ada pada manusia. Kesempurnaan fisik Nabi sampai keringat beliau baunya wangi melebihi misik. Dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertandang ke rumah Ummu Sulaim, rumahnya Anas bin Malik. Siang hari Rasulullah tidur qailulah. Keringat beliau bercucuran luar biasa. Setelah beliau bangun, air keringat itu diambil sama Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam botol. Rasulullah melihat itu bertanya, "Madza tasta'in? Madza tasna'in? Apa yang kalian, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim?" Apa jawab Ummu Sulaim? "Akan aku jadikan ini sebagai minyak, minyak wangi, dimasukkan ke dalam minyak wangi." Sebagaimana juga dikatakan oleh Wa'il ibn Hajar, suatu hari bersalaman langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas wangi beliau masih tetap ada, dan beliau mengatakan sungguh wanginya Nabi melebihi misik. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini secara fisik. Bagaimana secara akhlak? Tentu kita tahu bagaimana Al-Quran sendiri yang mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setelah Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul. Tetapi sejak kecil beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia sampai dewasa. Bagaimana kemudian orang-orang Arab memberikan gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya maupun setelahnya, yaitu gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat bisa dipercaya. Kemudian juga bagaimana Khadijah mengatakan tentang suaminya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan minta diselimuti, dia khawatir kalau mau dicelakai saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril pertama kalinya di Gua Hira. Lantas Khadijah kemudian menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalla la yuhsikallahu abada." Sekali-kali Allah tidak mungkin akan mencelakaimu. "Wa innaka latasilur rahim." Karena engkau suka menyambung silaturahmi. Ini akhlak yang luar biasa. Kemudian menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda terlantar, dan juga orang-orang yang ditimpa musibah. Khadijah mengatakan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum Rasulullah menjadi nabi. Bagaimana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi? Tentu akan lebih mulia lagi akhlaknya. Aisyah pernah ditanya, "Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maksudnya adalah seperti apa Al-Quran. Ketika Al-Quran mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Ketika Al-Quran melarang dari sebuah kejelekan, maka Rasulullah merupakan orang yang pertama kali telah menjauhinya. Jamaah Jumat rahimani
warahimakumullah. Kemudian bagaimana kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan, "Fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Apakah engkau hendak mencelakakan dirimu sendiri wahai Muhammad karena kesedihan yang sangat ketika melihat umat yang tidak mau beriman? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ketika mengajak suatu kaum seorang untuk beriman kepada Allah tapi dia tidak mau, mereka tidak mau? Rasulullah sangat sedih karena dengan penolakan mereka, mereka berarti akan menjadi penghuni neraka. Dengan penolakan mereka, mereka akan celaka. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih terhadap umatul wah, manusia secara umum. Bagaimana perhatian beliau kepada orang-orang yang telah menerima dakwahnya? Tentu kasih sayang beliau terhadap kita lebih besar lagi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi untuk mendoakan laknat pada beberapa kaum yang telah terlalu keterlaluan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku bukan untuk mencela, bukan untuk melaknat, walakin ba'athani da'iyan wa rahmatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai dai, pembawa rahmat. Rasulullah pun kemudian bahkan mendoakan hidayah pada kaum yang telah memusuhinya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi dausan, Allahumma hdi thaqifan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat terkenal bagaimana beliau ketika dakwah ke Taif, Rasulullah diusir, Rasulullah dilempari batu. Saat itu Rasulullah sangat bersedih. Aisyah mengatakan, kapan momen yang paling membuat Anda bersedih sepanjang dakwah Anda? Beliau menjawab, saat di Taif. Rasulullah meninggalkan Taif sampai tidak tahu harus kemana kaki melangkah. Lalu malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Malaikat Jibril bersama malaikat gunung menemui beliau. Malaikat gunung menawarkan, "Muhammad, kalau engkau mau, aku akan timpakan Jabal Abi Kubais pada mereka." Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka belum paham, dan aku berharap nanti dari keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang soleh." Dan ini yang kemudian terjadi. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya. Begitu cintanya kepada kita. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, "Muhammad, engkau memilih separuh umat masuk surga atau syafaat?" Beliau memilih syafaat. Kenapa? Kalau separuh masuk surga, berarti separuhnya masuk neraka. Tapi dengan syafaat, semoga yang masuk surga lebih banyak. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi diberi doa yang pasti diterima. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua nabi telah menggunakan doa mustajabah itu waktu masih di dunia. Wa na'ah tabi'u da'wati syafa'atan li ummati. Dan aku masih simpan doa mustajabah itu untuk dijadikan syafaat kelak nanti di hari kiamat. Wahyana ilun, wahyana ilatun insyaallah, dan umatku pasti akan mendapat syafaatku insyaallah. Man yamut walam yusyrik billahi syai'an. Siapa yang meninggal

sedikit pun. Kita berusaha untuk betul-betul bisa menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya, termasuk kita terlibat dalam dakwah menyebarkan sunnah-sunnah beliau. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

0: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia sekali di udara

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Luciana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali di udara.

0: It's Inspirasi.
1: Pendengar Rumah Seni Tegal melibatkan anak dan juga remaja untuk pementasan tari kontemporer Tubuh Golek di Gedung Rakyat Selawi Kabupaten Tegal pada Kamis malam. Keterlibatan generasi muda ini menjadi upaya untuk mengenalkan seni tradisi dengan kemasan yang lebih dekat ya dengan perkembangan zaman. Dalam pertunjukan tersebut, Madu Kusuma yang masih berusia 9 tahun ikut tampil, sementara penari remaja membawakan tari topeng sebelum pementasan. Pendiri Yayasan Rumah Seni Tegal sekaligus koreografer Cahwati mengatakan, kegiatan ini diharapkan mendorong anak muda untuk tetap mencintai seni dan juga budaya daerah. Sementara dari seniman tari Rianto ini menilai keterlibatan anak sejak dini bisa memotivasi generasi seusianya untuk mengembangkan bakat di bidang seni. Melalui pertunjukan dan proses berkarya seperti ini, anak-anak dan juga remaja mendapat kesempatan ya untuk mengenal kesenian tradisional secara langsung sekaligus ikut menjaga warisan budaya daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infanteri Dr. Sidik Wiono SH/MH MCRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwocerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai festival ramai, ekonomi bergerak, berdampak bagi UMKM, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Jumat 11 September 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Fitria Nurlailana dan...

0: Festival budaya di Banyumas didorong oleh penggerak ekonomi UMKM Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Siti Nuryati.
1: Penyelenggaraan festival di Banyumas diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penata Layanan Operasional Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas, Mas Kuri SE, mengatakan festival diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya.
2: Festival diadakan itu nggak sekedar ramai, tapi ramai yang berdampak. Ya, berdampak secara ekonomi, berdampak secara peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal, atau mungkin bahkan berdampak ke bisa menggerakkan UMKM.
1: Menurut Mas Kuri, festival juga menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi melalui terciptanya ekosistem yang melibatkan pemerintah, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata, hingga pengelola destinasi dan desa wisata. Ia menambahkan, keterlibatan UMKM tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam sebuah kegiatan. Pelaku UMKM perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan agar menjadi bagian penting dari penyelenggaraan event.
2: Mereka harus bisa menjadi bagian dari sejak awal perencanaan akan diselenggarakan event. Mereka harus menjadi hal yang utama atau mungkin bagian dari inti dari perencanaan. Jadi bukan mereka dilibatkan itu setelah ini sudah terencana matang baru mereka kita tambahkan nih.
1: Melalui festival, UMKM diharapkan tidak hanya memperoleh pembeli selama kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat memperluas pasar dan menjalin hubungan dengan pelanggan setelah event berakhir. Namun demikian, penyelenggaraan festival mampu menarik wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menciptakan event yang memiliki daya tarik, keunikan, serta identitas yang melekat pada daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, pelaku pariwisata, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan festival yang optimal. Dengan kolaborasi tersebut, festival diharapkan tidak hanya menghadirkan keramaian, tetapi benar-benar menjadi ruang yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Banyumas. Siti Nuriyah melaporkan.
3: Momen festival budaya di Banyumas jadi peluang UMKM tingkatkan omset dan perluasan pasar. Berikut Dina Darozatun melaporkan.
4: Festival menjadi salah satu momentum yang dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk kepada masyarakat. Kehadiran pengunjung dalam jumlah besar memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menawarkan berbagai produk yang mereka miliki. Solihin selaku pelaku UMKM mengatakan, beragam makanan dan minuman menjadi produk yang banyak ditawarkan dalam kegiatan festival. Produk kekinian dinilai lebih diminati dan turut membantu meningkatkan penjualan para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut.
5: Penjualan ya lumayan bisa meningkat ya sekitar antara 30-45% lah dari kapasitas kita produk penjualan. Nah, kalau untuk lain-lain ya mungkin dari segi promosi kita juga kita jalan. Kalau untuk saat ini kebanyakan ya dari produk minuman terus makanan-makanan yang kekinian itu sudah sangat membantu daripada teman-teman pelaku usaha. Nah, terusan kalau mungkin dari makanan tradisional atau makanan khas mungkin ya tetap masih berkurang. Kalau kita kepingin ya kita mendorong untuk makanan tradisionalnya kita galakan lagi untuk bisa menambah omset teman-teman pelaku UMKM.
4: Di tengah meningkatnya minat terhadap produk kekinian, makanan tradisional dan makanan khas dinilai masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Pelaku UMKM berharap produk tersebut dapat kembali digalakan sehingga memiliki daya tarik lebih besar bagi masyarakat dan ikut memberikan tambahan omset bagi pelaku usaha. Untuk menghadapi peningkatan jumlah pengunjung, pelaku UMKM juga melakukan berbagai persiapan sebelum festival berlangsung dengan memastikan ketersediaan bahan baku serta menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan selama kegiatan. Meski memberikan peluang peningkatan penjualan, mengikuti festival juga memiliki sejumlah tantangan, kondisi lokasi yang berbeda-beda, serta pembagian tempat usaha dengan pelaku UMKM lainnya menjadi salah satu hal yang perlu disesuaikan oleh para pelaku usaha. Dari sisi promosi, dukungan panitia juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Promosi yang lebih intensif dinilai dapat membantu mengenalkan festival maupun produk UMKM kepada lebih banyak masyarakat. Solihin berharap, penyelenggaraan dapat meningkatkan koordinasi dengan para pelaku usaha sejak tahap persiapan festival. Dengan komunikasi dan dukungannya lebih baik, festival diharapkan tidak hanya menjadi ajang menarik pengunjung, tetapi juga mampu memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar bagi pelaku UMKM. Dina Darussatun melaporkan.
0: Kecamatan Banyumas dorong penyelenggaraan festival di kawasan Kota Lama Banyumas. Berikut wawancara Vita bersama Camat Banyumas.
6: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Camat Banyumas, Jakarta Tisam, SSTP MSI, dan akan membahas mengenai festival di Banyumas ya Pak ya. Ya, Pak Camat izin Pak, boleh dijelaskan Pak, gimana sih Pak kecamatan sendiri nih Pak mengoptimalkan potensi festival agar manfaat ekonominya itu dirasakan oleh UMKM sekitarnya Pak?
7: Ya, tuntutan dari Kota Lama Banyumas ini memang kita salah satunya Pak Bupati mengendaki ini menjadi pusat budaya Banyumasan. Untuk menjadi pusat budaya Banyumasan perlu ada trigger atau pemantik, yaitu salah satunya festival. Festival kalau menurut kami itu benar-benar bisa dirasakan di semua pihak, bahwasanya festival itu berawal dari masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa peran aktif dari masyarakat selaku pelaku utama atau aktor dari wisata Kota Lama Banyumas ini itu menjadi yang utama.
6: Oke, kalau dari kecamatan sendiri nih, kalau Bapak lihat dampak dari festivalnya itu sendiri sampai saat ini bagaimana sih?
7: Ya, dampaknya sebetulnya kalau namanya festival itu ada beberapa mbak. Yang pertama, kemacetan. Ya, artinya jadi macetnya kota. Yang kedua, ramainya pengunjung. Yang ketiga, memang ya memang di luar ini ya, sampah, volume sampah yang meningkat dan lainnya. Nah, dari sekian itu memang kami berharap memang banyak memberi dampak ya. Artinya inklusivitas dari ekonomi itu bisa kita terwujud. Artinya tidak hanya 1-2 orang atau mungkin pengusaha besar, tapi baik itu pengusaha besar, pengusaha UMKM, pelaku seni, stakeholder lainnya, bahkan tukang parkir dan masyarakat merasakan dampaknya semuanya.
6: Oke, lalu Pak menurut Bapak nih Pak, tantangan apa sih Pak yang selama ini khususnya di Kecamatan Banyumas sendiri apa ya, setelah adanya festival dan dampak ekonominya itu, tantangan tersendiri apa nih Pak yang dirasakan oleh UMKM maupun kecamatannya sendiri terkait dengan adanya festival?
7: Ya, tantangannya jelas, festival itu kan biasanya 1-2 hari, setelah itu selesai tinggalnya. Dan kecenderungannya dampaknya ya hanya 1-2 hari itu saja. Nah, kita bisa berharap memang dari festival yang memang itu sebagai suatu pemantik pengunjung berdatangan mengenal itu Kota Lama Banyumas, itu bisa kita wujudkan. Memang itu kendala utama. Nah, makanya pertama tadi saya sudah sebutkan gimana caranya masyarakat sebagai pelaku, bukan penonton. Lalu juga harapannya mungkin kita coba buat event hasil mungkin evaluasi tahun 2026 ini nanti untuk penyelenggaraan tahun 2007 itu durasi waktu festivalnya apakah akan ada pra acara dan pasca acaranya. Sederhananya saja mungkin festival kuliner bisa diawali dari H-1 sampai H+1 misalnya dan seterusnya, atau mungkin menggabungkan dua event yang berjauhan mendekati jadi satu dengan harapan jelas lama waktu kunjungan, okupansi wisatanya untuk hotel tinggi, dan tentunya masyarakat pasti nginap dong. Nginap berarti harus makan. Makan apa? Kuliner. Jadi kuliner UMKM yang di Banyumas rata-rata adalah kuliner. Artinya kalau misalnya kunjungan wisata apa festival itu hanya di selang satu hari, ya hanya makan yang saat dia datang saja. Tapi kalau misalkan sampai menginap, berarti kan makan pagi, makan siang, makan malam, bisa dilakukan di Kota Lama Banyumas.
6: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Bapak sendiri selaku Camat Banyumas kepada UMKM agar UMKM ke depannya itu bisa naik kelas nih Pak?
7: Oke, ya yang pasti peran aktif dari UMKM itu sendiri. Ya, peran aktif ini tidak hanya mungkin menginformasikan, bukan hanya dari penguatan produknya saja, tapi juga harapannya kualitasnya ini, produknya, pasarnya, dan sebagainya. Dan saya yakin banyak program-program pelatihan yang sudah dilakukan. Lalu satu itu. Lalu yang kedua juga, kita berusaha ada venue, tempat, lokasi, atau event yang selalu mereka bisa mempromosikan produknya. Kalau di sini kami ada mungkin Pekan Banyumasan, festival-festival yang kami selenggarakan selama satu tahun. Dan mungkin festival yang memang dia, mereka selenggarakan dari UMKM itu sendiri. Dan tentunya harapannya ya ke depan dengan peran aktif dari UMKM, semua stakeholder yang ada di wisata, ekosistem wisata Kota Lama Banyumas ini benar-benar bisa memberikan dampak ke semuanya. Dan yang pasti yang utama itu ya, kalau saya menurut saya kuncinya satu itu, masyarakat menjadi faktor utamanya.
6: Siap, terima kasih Bapak atas wawancara bersama
7: RRI. Ya.
3: Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kawunganten terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat tungku yang masih menyala ditinggalkan karyawan. Berikut Renitania melaporkan.
8: Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa

0: meter dari pos Damkar Cilacap. Dalam proses pemadamannya, petugas membutuhkan penanganan khusus karena material yang terbakar berupa tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar. Petugas tidak hanya menyemprotkan air ke bagian permukaan tumpukan, tetapi juga harus membuka material untuk memastikan bara api di bagian dalam benar-benar padam. Dan petugas menghabiskan sekitar 19.000 liter air untuk pemadaman hingga pendinginan. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan overhaul untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, sementara nilai kerugian masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Polsek Kawunganten.
1: Akibat meninggalkan tungku pada saat pemasakan atau pembuatan minyak kayu putih. Kemudian api sudah membesar, kemudian merembet ke pabrik atau mungkin tempat lokasi tersebut dan menjalar ke sekitarnya, yaitu di wilayah rumah sekitar pabrik. Kemudian respontan kami, karena jaraknya 26 km kurang lebih 30 menit sampai lokasi. Kemudian kita menggunakan alat berupa dua armada damkar dari pos damkar Cilacap, kemudian satu bantuan berupa tangki dari pos PDAM Jurulegi. Kemudian kurang lebih kita menggunakan 19.000 liter air, ya. Kemudian petugasnya dari teman-teman pos damkar Cilacap sejumlah 6 orang dan teman-teman Red Car Cilacap dibantu oleh warga sekitar. Harapan kami hari ini jangan sampai terulang kembali, ya, karena memang sangat kritis kondisi lahan kering, kemudian faktor human error.
0: Gatot mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menggunakan tungku atau sumber api dalam proses produksi, agar tidak meninggalkan sumber api dalam kondisi menyala. Karena material kering yang berada di sekitar sumber api dapat mempercepat penyebaran kebakaran jika tidak diawasi. Pengelola usaha juga diminta memastikan seluruh sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi, terutama setelah proses produksi selesai. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Sedang melakukan pendinginan sekaligus.
3: Kemarau panjang berdampak pada pertanian di Banyumas. Produksi padi hingga 25%. Laporan selengkapnya inilah Damara Sakti.
4: Hasil pertanian padi di Kabupaten Banyumas diprediksi mengalami penurunan hingga 25% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi kemarau berkepanjangan yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Yusuf Kanafi, mengatakan dampak kemarau terlihat dari menurunnya luas tanam padi pada periode Juni hingga Agustus 2026. Menurutnya luas tanam padi pada periode tersebut turun sekitar 20 hingga 25% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
5: Fenomena El Nino kuat, ya, kalau menurut istilah BMKG, yang memberikan pengaruh yang lumayan signifikan terhadap produksi pangan, utamanya adalah padi. Ini bisa terukur yang paling jelas kalau kami, ya, menilainya itu dari luas tanam padi saja untuk periode Juni, Juli, Agustus. Untuk tahun 2025 ini dibandingkan 2026 sekarang ini ada penurunan sekitar kurang lebih itu 25% lah dibandingkan tahun lalu. Itu menunjukkan bahwa karena ada sebuah korelasi yang sangat kuat antara luas panen dengan luas tanam, itu pasti akan sehubungan. Nggak mungkin kita panen tapi tanpa menanam, kan nggak mungkin, kan. Maksudnya kita adalah seperti itu. Jadi dari sisi ukuran luas tanam saja kita prediksinya itu kan ada perbedaan dibandingkan tahun lalu sekitar 20-25% lah, seperti itu.
4: Yusuf menjelaskan luas tanam memiliki keterikatan erat dengan luas panen. Ketika luas tanam mengalami penurunan, luas panen juga berpotensi ikut berkurang. Selain berdampak pada luas tanam, kondisi kekeringan yang cukup parah juga berpotensi menurunkan produktivitas padi dalam setiap hektar lahan. Yusuf menyebut padi menjadi salah satu tanaman pangan yang paling terdampak keterbatasan air. Ia menambahkan setelah melewati fase kritis, lahan padi memang dapat

0: dikeringkan. Namun ketersediaan air tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Damara Sakti melaporkan.
1: Halal Center Unsut membuka stan edukasi halal di kolam retensi Banyumas dengan mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Selengkapnya dilaporkan Januar Adi.
2: Halal Center Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto turut berpartisipasi dalam kegiatan Selaras BI 2026 yang digelar di kawasan kolam retensi Banyumas. Keikutsertaan tersebut diwujudkan melalui pembukaan stand edukasi yang mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Melalui stand tersebut, Halal Center Unsut menyajikan berbagai materi edukatif yang dapat diakses langsung oleh pengunjung. Ketua Halal Center Unsut, Profesor Poppy Arsil mengatakan, materi yang disediakan antara lain buku dan literatur halal, banner literasi halal, hingga peragaan contoh produk halal dan haram untuk membantu masyarakat mengenali aspek kehalalan produk dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang menarik perhatian adalah pengenalan buku literasi halal untuk anak usia taman kanak-kanak bertema robohal atau robot halal. Media edukasi ini dirancang untuk mengenalkan konsep halal kepada anak sejak dini melalui pendekatan yang sederhana, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak. Tidak hanya menyasar konsumen, Halal Center Unsut juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Di stand tersebut tersedia buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal bagi rumah potong ayam atau RPA. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan dan persyaratan dalam proses sertifikasi halal, khususnya pada sektor penyediaan bahan baku pangan asal hewan.
3: Menampilkan buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal untuk rumah potong ayam yang bisa dibeli di tempat. Dan kemudian juga dongeng anak TK yang berjudul Robohal atau robot halal. Jadi semacam buku dongeng yang bisa dicerna oleh anak-anak, di mana di dalamnya terdapat permainan edukatif mengenai edukasi halal untuk anak usia dini.
2: Melalui kegiatan tersebut, Halal Center Unsut menegaskan komitmennya untuk terus memperluas edukasi halal kepada masyarakat, sekaligus mendukung penguatan ekosistem halal di Indonesia melalui pendekatan yang informatif, inklusif, dan mudah dipahami. Yanuar Adi melaporkan.

0: Radio dinilai masih memiliki relevansi di tengah pesatnya perkembangan media digital. Berikut laporan Setia Nala.
1: Radio dinilai masih memiliki relevansi di tengah pesatnya perkembangan media digital. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi salah satu cara radio mempertahankan keberadaannya, termasuk untuk menjangkau generasi muda. Mahasiswa UIN Saizu yang aktif di komunitas radio Citra Purnamasari mengatakan, perkembangan media digital tidak serta-merta membuat radio kehilangan pendengar. Menurutnya, radio kini bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital untuk lebih dekat dengan masyarakat. Citra mengatakan, radio masih memiliki fungsi sebagai media penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Kemudahan akses melalui berbagai platform digital juga membuat masyarakat dapat mendengarkan radio tanpa terbatas pada perangkat konvensional.
2: Radio kenapa masih relevan? Karena radio itu bertransformasi dan berinisiasi lebih dekat dengan pendengarnya. Jadi kita tidak menyentuh, kadang kan dulu kan kita mendengarkan radio itu hanya ketika perjalanan jauh di mobil gitu kan, terus juga mungkin dari fisik radionya, tapi kita sekarang bisa mendengarkan radio di mana aja teman-teman. Jadi itu kemudahan yang menjadikan radio itu tetap masih relevan, karena sebenarnya tujuan dari radio itu sendiri kan memang menyebarkan informasi. Dan radio adalah salah satu penyebar informasi yang menurut saya cepat dan juga akurat.
1: Sementara itu, mahasiswa UIN Saizu lainnya, Zulian Dwi Cahyo, mengatakan perkembangan media digital justru dapat dimanfaatkan radio untuk memperluas jangkauan pendengar.
3: Radio sana sekarang itu masih eksis dan masih mengepakkan sayapnya tuh bahkan jauh lebih luas lagi begitu ya. Nah makanya kenapa kita dari komunitas Radio Star, begitu teman-teman juga, kita selalu mengusahakan untuk bisa mengakses radio semudah mungkin, tentunya dengan memberikan informasi-informasi yang relatif relevan dan juga dekat dengan generasi muda saat ini begitu.
2: Iya, betul.
3: Karena eksistensi radio tetap masih mengudara sampai saat ini.
1: Zulian menilai radio perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap terhubung dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Seftia Mala melaporkan.
4: RRI terus membuktikan eksistensi sebagai media publik yang menemani perjalanan bangsa dari masa ke masa. Lantas, bagaimana pandangan Rektor Unsut serta masyarakat mengenai peran dan harapan mereka terhadap Radio Republik Indonesia hari ini? Mari kita dengarkan suara mereka berikut ini.

Terus terang aja, saya itu pendengar setia RRI, terutama kalau di mobil itu selalu monitor yang saya setel adalah RRI. Kalau nggak salah 93,10 apa ya? Ya betul ya. Itu masih ingat karena di mobil itu. Ya, jadi pagi berangkat ya, mobil saya starter langsung saya nyetelnya RRI. Dan perjalanannya kan agak jauh juga ya, sering ke Purbalingga. Itu yang menemani saya adalah RRI. Jadi kalau sekarang teknologi informasi itu berkembang sangat pesat ya, tapi RRI ya dengan karakteristiknya ya, kelebihannya itu ternyata tidak punah ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang bekerja ya itu tidak terganggu kalau mendengarkan radio. Beda kalau televisi ya, beda kalau media sosial harus lihat. Tapi kalau RRI benar-benar ya, orang-orang yang bekerja itu bisa mengikuti tetap ya siaran-siaran RRI. Saya kira ya walaupun masih ada pendengar, RRI ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman yang pertama adalah teknologi ya. Sudah saya amati juga, sudah mempunyai channel YouTube-nya ya. Nah, itu channel YouTube juga menjadi peluang ya untuk men-broadcast lebih jauh ya, supaya daya pancarnya, pendengarnya itu akan semakin banyak. Kemudian segmentasinya saya kira ya, segmentasi ya, baik untuk orang tua yang pro 1 ya, untuk orang tua, kemudian untuk yang Gen Z juga sudah ada. Saya kira itu sangat penting ya, sangat penting segmentasi itu supaya RRI itu tetap ada pendengar, tetap ada followernya di YouTube dan di channel-channel yang lain, seperti di media sosial. Ya. Saya mengucapkan ya selaku mewakili Universitas Jenderal Sudirman ya, kami mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81 ya, sekali di udara tetap di udara dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih.

pangapunten jaman tahun-tahun wingi kula esih mampu penagane pancen kula tau dibutuhna RRI kurang lebih ana 5 tahun dean kula wawune kali apeang RRI seminggu ping kali atau seminggu lah. Alhamdulillah tambah sedulur-sedulur dokter semonten pas enten Mas Almas Suseno enak mboten anu niku. Alhamdulillah nggih. Saya lah senang sedulure kata sedaya sami saya sedaya orang ngagul-ngagul kaya piyayi nyong wong urakan kata niku. Jadi pada baik seneng kula ngomongan niku tambah sedulur. Alhamdulillah ora bingung nempur kaya niku mendina. Ya ana imbalane kula. Cuman kula nyuwun pangapunten gandeng wong kula nyatane mboten sekolah. Zaman semanten ana berita arep dinegrikan. Tapi kula mboten gadah ijazah, mboten gadah napa-napa wong kula sekolah mawon mboten. Kados niku dadi ternyata tapi niku mboten apa nggih mboten padha anu ternyata kula tasih mlaku tasih teng RRI mawon kados niku. Nggih kula matur nuwun selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga jaya selalu. Jaya di udara. Alhamdulillah. Harapan kula kangge RRI untuk yang akan datang malah semakin maju, semakin meriah. Syukur-syukur seniman Banyumasan niku kula sih mboten jaluk, mboten kudu. Cuma kan ketone kaya punah seniman Banyumasan. Nggih. Kula matur nuwun atas kawigatosanipun. Selamat ulang tahun RRI. Alhamdulillah selama kula dibutuhaken RRI nggih. Kula mboten nonton alangan apa-apa namung seneng atas niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun kula wis ora nang ora dibutuhna RRI tapi kula krungu niki ulang tahun. Alhamdulillah, semoga tetap jaya di udara, radio RRI tetap lancar, sukses. Kula mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81, berarti pada kali umure kula. Alhamdulillah, kula nunut ulang tahunnya.

0: Sekian Warta Siang edisi Jumat 11 September 2026. Saya Almarh Suseno.
1: Dan saya Fitria Nurlailana, pamit undur diri.
0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali di segmen Pro Dangdut siang hari ini bersama saya Inka Mutiara ya. Tadi kita sudah mendengarkan warta siang. Ada Yutarsun ya, dan juga ada penyiar legendaris kita Pak Almah Suseno ya. Gimana nih? Siapa yang kangen? Oke, dan hari ini juga spesial ya, karena kita sedang merayakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jadi selama 81 tahun, RRI terus hadir menemani masyarakat, termasuk Anda semua yang setia mendengarkan Pro Dangdut. Ya bisa nih, sepatah dua patah kata, ucapan, doa, atau harapan untuk RRI yang hari ini sudah berusia 81 tahun, boleh nanti bisa lewat WA ya, telepon atau via chat juga boleh di 0811-2540-911 atau bisa ke nomor telepon kami di 0281-632-336 ya. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar masuk di Pro Dangdut, boleh ya kita terima dulu. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, gimana nih? Siang, sehat Kang Herdi.
4: Sehat, selamat siang Ibu Fitri.
3: Iya.
4: Aku kangen sama Ibu Fitri.
3: Iya nih, lama tidak berjumpa Bu Fitri ya.
4: Iya, barusan ada kan?
3: Benar.
4: Iya, semoga sehat selalu ya Bu Fitri ya.
3: Amin, amin. Iya. Kang Herdi,
4: ya.
3: Ada ucapan, doa, atau harapan untuk RRI nggak nih yang sudah berusia 81 tahun?
4: Ya, ucapan dan doanya pertama semua sub kru RRI selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang.
3: Amin.
4: Dimurahkan dengan rezekinya. Dan sebagai RRI-nya semoga tetap jaya di udara, abadi di hati. RRI semoga yang selalu terdepan ya, bisa memberikan informasi, inspirasi yang lebih akurat dan terpercaya ya. Itu harapan saya ya.
3: Iya.
4: Kali udara tetap udara. Semoga abadi di hati ya buat RRI yang ke-81.
3: Oke.
4: Okay. Ya.
3: Siap. Terima kasih doanya Kang Herdi.
4: Sama-sama ya.
3: Iya.
4: Lagunya apa deh Inka yang gue disediain?
3: Lagunya ada Terjebak Rasa Nyaman, Westa Ikhlasne, terus Tuna Rasa, Seraya, Genep, Gampil, Kecewa, Kegagalan Cinta, Pria Idaman, mau yang mana nih?
4: Pria Idaman lah.
3: Pria Idamannya siapa tuh?
4: Pria Idaman aja sayangnya, aku selalu diidam-idamkan.
3: Iya, diidam-idamkan Badarisah gitu.
4: Ayo, ayo, ayo.
3: Mau salam buat siapa Kang Herdi?
4: Pertama buat TNK ya. Buat yang barusan ya membacakan berita Ibu Bapak siapa?
3: Pak Alma.
4: Oh ya.
3: Iya.
4: Sama Ibu Fitri selalu sehat ya. Aku senang deh kalau dengar-dengar yang udah pensiun bacain berita gitu ya. Semoga kalau ada peluang waktu mah jangan selagi di ulang tahunnya aja dah, ada kesempatan memain KRRI bacakan lagi beritanya gitu.
3: Iya. Siapa tahu bisa kolaborasi ya di program lain gitu ya.
4: Bagus lah berkolaborasi gitu. Dan memberitakan antara berita berdua itu bagus.
3: Iya. Didoakan saja semoga sehat selalu begitu ya. Jadi bisa silaturahmi terus.
4: Betul lah. Tersebut Mama Darisa ya. Jangan lupa satu sehat selalu ya buat Mama Darisa. Tersebut Bawati juga ya. Buat Kasrun juga, Radun juga ya. Fitri. Siapa Putri Jamis di Tasikmalaya juga ya. Terus buat Ibu Muninga, Bu Yanti, Mama Ida, juga Ibu Harsoyo ya. Terus buat Mama Adep, Paru Dianto juga ya, Dendro juga. Terus buat Mama Pangi Potini juga ya, Mama Luna Pardisin juga, Papa Pak Jamal juga ya. Terus buat Neng Kesa juga, Mas Minet, KDM. Terus buat Mr. Ginjot juga ya. Terus buat Kebalok, Kang Balau juga ya. Buat Bang Asmara juga, Mama Cantika juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah buat semua pendengar RRI Purwokerto aja ya.
3: Oke,
4: makasih,
3: siap.
4: Mbak Inka.
3: Anggi, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Bu Sayu.
3: Kasih ke.
5: Yang ngerora kasih, mungkin orang keduman kok. Wah, gini apa, jenengan aku nangis kok.
3: Aduh, melas teman. Nangisnya mutiara, Pora Ge.
5: Nangisnya mutiara, mau nangis belum tuh. Tinggal mata, Be. Ayah, ini kak.
3: Aduh, Jen. Kang Dasrun sehat, Bok, ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Kangen orang karo Bu Fitri?
5: Ya, dengan sini ngono para gue.
3: Usar Bali, ge.
5: Usar Bali, karo Ben Masai barang gue.
3: Iya, gue.
5: Ya, nun sewu gue konyong ya, luk nomor Den Masai, ya.
3: Den Masai, ya.
5: Den Masul, langsung saya nonton, mesti oli, ya, orang kadang oli. Mesti oli, ya.
3: Iya, mengkotak takon di situ.
5: Ya.
3: Nek Bu Fitri ke Kang Dasrun, jarene iki mbok Kang Dasrun takon. Nomere Bu Fitri, kue wis apa ora bisa dinggo apa kepriwe ke kowe miki?
5: Dengan ora bahas. Sing penting nomere Mas Salma kue lah.
3: Iya, oke, siap.
5: Nomere Mas Salma bae kue. Apa mung dengan model SMA Sarinyo apa di kue ibu dengan kue nomere.
3: Iya, engko tak takon di situ ya. Kang Dasrun ke, ana ucapan donga apa harapan go RRI ke wis 81 tahun?
5: Ya, 81 tahun ya, moga-moga ya tahun-tahun sing arep kaya lebih main, lebih bermanfaat kaya gue. Setiap maning modelo ning baca berita, setiap baca berita saya wong SRP sekian perkembangan zaman sih ya. Nyong malah kayak gini ya, Mbak.
3: Kepriwe gue.
5: Si depan kira kena nyong gue, Mbak. Dia mau kok tanggal kira kayak wingi pitu tengah sekolah gue. Si ngarep baca berita. Gue ujar kok ya, Mbak. Jangan melulu wong sing pensiun sebulan. Patang dina, patang RT sebulan sih baca berita pola.
3: Jangan. Iya, gena.
5: Jangan kecewa nanti ya, aneh nyong tapi ya. Sing sebagai wong pinter ya, ya kayak cuma IPBU, nah kan wong bodoh, kayak gue.
3: Bervariasi lah sing maca.
5: Iya, tapi jangan kecewa nanti tetap anak. Ya salam, gue ini suliah, ya.
3: Iya.
5: Sebenarnya ya, kayak suaranya ya, kayak nyong kayak madan. Ya, kayaknya untungnya wis kurang.
3: Wis tambah nom.
5: Iya tambah nom, tapi semakin tambah nomor aku terempaya.
3: Nah,
5: ya gue nggak, Mas Alma yang kau nyimpunin lu jalukan nomor gue ya. Iya, assalamualaikum, Mbak Inka.
3: Ora salam salam ge.
5: Ora lah.
3: Ya wis, oke.
5: Lagi minim.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esi.
5: Iya. Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WA ya. Ini ada Mr. Genjot. Halo, Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, kan gue dalam kita.
3: Iya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
6: Sehat tanpa obat. Semangat tanpa sambat.
3: Mantap. Yang penting bahagia ya.
6: Ya bahagia.
3: Mm-mm.
6: Ya untuk apa sih susah-susah aja. Tetap
3: iya.
6: Di rasanya dibahagiakan aja. Ya selo. Walaupun rumit ya tetap di.
3: Iya.
6: Buat itu lah.
3: Di bawah selo aja lah ya. Biar iya, awet biar muda. Biar nggak banyak iya. Pikiran.
6: Iya betul Mbak Ika.
3: Ini Mr. Genjot, ada ucapan, doa, atau harapan enggak untuk RRI yang sudah 81 tahun nih menemani?
6: Oh ya Mbak Inka, pertama ya semoga RRI Bogoso tetap jaya di udara pertama.
3: Iya.
6: Kedua, semoga dalam acara maupun bentuk lain itu tetap berkualitas menjaga untuk memuaskan para pendengarnya terutama. Mm-hmm. Ya, kayak gitu aja.
3: Oke, okay, siap. Ya,
6: salamnya
3: buat
6: tadi ya, Kang Dasernya, Pak Ratun, mm-hmm. Mang Hendi, Dalang Suwadi, Pok Tini Macantika, Mama Ida, Mak Indes, Bu Siti, Bu Rusti, Pak Pamin. Ya, kami bayang, Mbak, ya.
3: Oke, siap.
6: Lagunya meluku ya, sing pria idaman.
3: Pria idaman, jelas lah.
6: Pertama, gue idaman, ya yang ku dewek.
3: Iya. sing penting ya yang mengidamkan lah. Iya, mengidamkan. Liannya tambu, wis, ora urusan.
6: Iya. Sing penting gak sih mengidamkan.
3: Iya, betul.
6: Ya, buat mainkan, Mbak Tukas.
3: Oke.
6: Okay. Oh, tadi... Bung Alma Susana tadi itu ya, di membuat berita ya, itu termasuk penyiar idola saya waktu masih remaja gitu.
3: Iya, penyiar legend ya.
6: Si suaranya masih nyaring gitu.
3: Iya, mantap
6: ya, semoga lah. Tetap sehat panjang umur.
3: Amin, ya, amin.
6: Buat Mbak Inka, Mbak Tuka saja.
3: Okay.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mr. Genjot ya, sudah bergabung. Kita hadirkan lagu dulu ya. Ini ada pria-pria idaman yang sudah request lagunya. Ya, jadi idaman istrinya aja gak apa-apa lah ya. Satu aja loh, jangan banyak-banyak. Nanti yang masih mau bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SHMH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, minimnya hasil tangkapan nelayan memicu lonjakan harga sejumlah komoditas ikan dan hasil laut di Pasar Bawang Kabupaten Tegal. Kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur membaik seiring masuknya musim hujan pada akhir tahun mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
3: Baik pendengar, harga sejumlah ikan dan hasil laut di Pasar Bawang Kabupaten Tegal mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah satu kenaikan terjadi pada cumi yang kini dijual sekitar Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya maksimal hanya Rp60.000 per kilogram. Salah satu pedagang ikan di Pasar Bawang Adiwarna Kabupaten Tegal, Rosikin, mengatakan kenaikan harga telah berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Selain cumi, kondisi serupa juga terjadi pada ikan banyar, layang, kembung, dan kerang.

0: Ya, menurut Pak, ini pasukan yang sudah diperoleh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut. Hasil yang diperoleh dengan saat ini disebut hanya sedikit sehingga pasokan pedagang ikut berkurang. Ia memperkirakan pasukan mulai membaik sekitar Desember seiring datangnya musim hujan dan meningkatnya hasil tangkapan nelayan.
1: Tapi agar masih musim, ia bisa untuk tanggap di barang di orang musim. Mungkin bulan mulai bukan puasa masih mungkin lompat
0: takdir. Ya, Rosikin menjelaskan pasokan dari nelayan untuk memenuhi kebutuhan dagangnya di pasar bawang. Bertambahnya ketersediaan garam diharapkan membuat harga ikan dan hasil laut di tingkat pedagang kembali stabil. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Lintas informasi pro

Saya, Amalia Desyana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali dua.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya. Masih bersama saya Inka. Monggo yang mau bergabung bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Boleh kasih ucapan ya, doa baiknya untuk RRI Purwokerto, RRI ya khususnya gitu ya. Sudah 81 tahun menemani Anda semuanya ya. Banyak hiburan yang mungkin sudah ada di zaman dulu tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya. Mungkin harapannya ke depannya ada lagi lebih banyak. Apa tuh, biasanya kan banyak yang menanyakan ketoprak gitu ya. Semoga nanti bisa ada regenerasinya gitu ya. Mungkin harapan-harapan seperti itu nanti boleh disampaikan. Mumpung bisa online bersama ya di segmen Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah
1: Fit. Iya, halo.
2: Ya, dengan Pak Anto di Sampang.
1: Dengan Pak Anto di Sampang. Ini baru ya, baru masuk Pak Anto atau udah lama? Pendengar lama.
2: Pendengar lama tapi pasif.
1: Oke. Ya. Wah, mantap.
2: Ini mumpung hari ulang tahun RRI yang ke-81 ingin menyampaikan pertama selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara. Kemudian radio di tengah-tengah kemajuan teknologi ternyata masih tetap eksis ya, terutama adalah RRI ini. Karena RRI lahir bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu 11 September 1945. Nah, yang kedua, ini radio masih banyak pendengarnya karena banyak kelebihan. Kelebihannya radio bisa didengar di seluruh pelosok tanah air,
1: yeah.
2: Bahkan di tengah lautan, Mbak Inka.
1: Wah, mantap ya.
2: Dari tahun ke tahun ini.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian beritanya bisa dipercaya. Nah, ini sekarang kan banyak sekali berita-berita apa itu?
1: Hoax ya.
2: Hoax ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Iya. Yeah.
2: Ini. Kemudian ini Mbak Inka, untuk lagu dangdut mungkin lagu agak lama ya, tapi untuk lagu-lagu pop, ini kalau bisa lagu yang muncul pada tahun 80-90-an itu. Karena pendengar RRI ini rata-rata umurnya adalah 40-80 tahun. Nah itu kalau seperti Pak Dasrun, terus Pak apa itu yang di Baturan, itu kan kelihatannya sudah mengalami beberapa zaman itu.
1: Iya.
2: Jadi monggo lah didistribusikan untuk lagu-lagu pop terutama itu. Jangan lagu-lagu yang disiarkan seusia penyiarnya ini. Karena penyiar lahir di tahun 90 dan tahun 2000-an ini.
1: Oke. Nanti saya sampaikan ke MD-nya ya Mas Arya.

0: aktif, kreatif, dan komunikatif ini. Belum lama ini kalau
1: saya ini. Mudah-mudahan
0: bisa memajukan RRI Purwokerto ini.
1: Amin, amin.
0: Selamat dari ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih dari Pak Anto di Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto ya sudah bergabung. Ini tentunya kita juga sangat kangen dengan yang namanya ketoprak ya. Ini sudah beberapa bulan kalau nggak salah ya. Semoga nanti doakan saja ada regenerasinya begitu ya. Kita bisa mungkin kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya, didoakan saja semoga nanti ada lagi ketoprak dan juga mungkin ada apa ya kegiatan-kegiatan lainnya ya yang tidak kalah seru ya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan RRI apalagi RRI Purwokerto. Oke, ini ada siapa lagi yang bergabung ya, kita bacakan dulu yang masuk ke WA ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Ini namanya sama nih. Waalaikumsalam ya, ini seperti biasa dari Bapak Anto, tapi bukan dari Sampang. Ini dari Banyumas ya. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, terus Kang Bardisun, Bu Fitri yang purna tugas, Titi KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus siapa lagi nih? Mas Herman, Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muninga, Mama Reni, Mama Cantika, terus Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Balo, Pak Rusdianto, tentunya untuk Mbak Inka. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Hari ini Bang Haji ada nih kegagalan cinta. Mau gak nih ya? Kalau mau nanti saya putarkan Pak Anto. Atau yang penting Bang Haji Roma Irama aja nih. Oke. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Semoga tetap jaya di udara dan selalu mengudara. Amin, terima kasih ya Pak Anto sudah bergabung. Ada lagi nih dari Mama Ida. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Semoga semakin jaya di udara. Terima kasih sudah menemaniku sepanjang hari. Sama-sama Mama Ida. Terima kasih ya sudah selalu bergabung di Pro Dangdut dan di setiap program RRI. Ada lagi dari siapa nih? Dia Ratna Widyastiti. Oke, selamat ulang tahun RRI. Semoga tetap jaya di udara. Saya termasuk pendengar setia RRI yang tidak pernah absen Dopokan Banyumasan. Wah, oke ya. Terima kasih sudah bergabung. Monggo silakan yang mau bergabung lagi lewat telepon ya. Di 02816323336 atau ke nomor WhatsApp di 08112540911. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Inka, sehat.
1: Sehat. Lawas teman dan yang ngerak nunggu suara aneh, ke?
2: Lo Mbak Inka, siaran esok ya.
1: Esok, sore sih, ake nyong.
2: Sore.
1: Iya.
2: Keprile mani.
1: Mbak Siti. Anak ucapan, donga, apa harapan gue RRI, orang ke? Wis, 80 tahun loh.
2: Saya semoga ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya mudah-mudahan lancar dan tidak ada apa-apa. Semoga tetap saya di udara.
1: Amin, siap.
2: Iyalah.
1: Mm-hmm. Iya, wis padang urung ke Mbak Siti.
2: Oh,
1: wah, kasih ke. Kasih lah ya pokoknya. Nah iya gue. Lumayan lah ya madang awan-awan.
2: Mbak Inka siaran jarang ya.
1: Nyong siarannya berarti dina apa sih ya? Siki Jumat karo Minggu.
2: Oh.
1: Iya.
2: Apa mana Mbak Citra ya? Mbak Citra ya rata umum lah ya.
1: Iya, Mbak Citra mah siki

0: karo Mbak Putri.
1: Iya, para tu awan itu.
0: Iya. Anu apa wanita pagi lah.
1: Mbak Inka Beyang kok wanita maju ora karo.
0: Mbak Siti ki arep lagu apa? Ana terjebak rasa nyaman, wes tak ikhlas ne tuna rasa. Seraya genep gampil kegagalan cinta, terus duka dalam cinta. Oli, salamnya harap gak usah apa ge?
1: Salamnya gak punya sepeda munggah kapan lah ya. Karena sing urung ya, bateri mbakin kasiaran.
0: Iya siap.
1: Ya wis mana ya mbakin kak?
0: Enggi.
1: Moga mbakin kak sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, Mama Indes. Baik, alhamdulillah. Mama Indes, gimana nih hari ini?
2: Ya, sehat. Semoga Mbak Inka cepat selalu ya.
0: Iya dong, harus. Karena hari ini RRI ulang tahun, jadi saya sehat.
2: Tambah semangat lagi.
0: Iya, betul. Mama Indes, ada ucapan gak nih buat RRI yang sudah 81 tahun?
2: Oh iya. Selamat ulang tahun buat RRI. Semoga makin jaya di udara, makin banyak pendengarnya, dan makin dicintai masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga pegawainya, krunya semakin sejahtera.
0: Amin ya Allah.
2: Aku udah lewat WA tapi belum dibuka ya.
0: Oh iya.
2: Gak usah dibuka ya Mbak Inka.
0: Oke, isinya sama ya.
2: Sama. Akhirnya okay. Aku bisa masuk.
0: Siap, siap. Iya, mau.
2: Salamnya Mbak Inka.
0: Boleh, silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Inka. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Ada Mama Ida, Mama Cantika. Ada Mama Rusti, Bu Ida, Bu Muninga, Mama Dede. Ada Mama Darisa, Pak Dasrun, Mr. Genjot, Mr. Balok, ada Pak Paimi, maunya buat semuanya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Lagunya ngikut aja Mbak Inka.
0: Siap, oke.
2: Okay. Okay, buat Mbak Inka selamat bertugas. Semoga sukses dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mbak Inka. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes sudah bergabung ya. Kita hadirkan lagu dulu lah ya. Ini ada dari Bang Haji Roma Irama ya. Meskipun lagunya kegagalan cinta, tapi semoga Anda siang hari ini tidak merasakannya ya. Semoga itu hanya lagu ya. Dan tentunya hari ini kita harus happy-happy ya, selain RRI ulang tahun ya. Tapi ini hari Jumat, Jumat berkah, jadi harus happy gitu ya. Oke, nanti yang masih mau bergabung bisa ke 0816 32336 atau ke nomor WhatsApp di 0811 2540911. Ajak lalen goyang ge, karo Bang Haji Roma Irama.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Plesir yupak lah.
4: Plesir ngendi?
3: Wahana wisata pering Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
4: Wisata edukasine ana ora kuwe.
3: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852 5862 5667.

0: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Rikat maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPR PKK jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Ke, rungo kena. Kebiar undian BPR PKK jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR PKK Jateng ya.

Fitria Nurailana, Ketua Komunitas Panggung Hiburan Tembang Kenangan Harmoni RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: inspiratie.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi di segmen Pro Dangdut ya, masih ada 20 menitan ya. Yang mau bergabung boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Siang-siang gini cuacanya panas ya, paling enak memang mendengarkan Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya.
3: Bikin kamu tiara.
2: Iya.
3: Sepanjang masa.
2: Aduh. Lawas banget aku udah kerungu suara aneh, Ge.
3: Ya, selalu monitor terus lah, masing penting, Mbak.
2: Iya, ya, aku tuh neta monitor.
3: Iya. Yeah. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam.
2: Widih, okay, orang tau mati gue radionya ya.
3: Ya, iya kok, tentunya kok.
2: Alhamdulillah.
3: Dari, sudah ke hati sih, Mbak. Caranya kayak kekasih kedua lah, Mbak.
2: Aduh, kekasih pertamanya siapa?
3: Ya, pasangan hidupku.
2: Siapa gue? Mbak Darisa, itu ya.
3: Orang kena gini udara. Bapak
2: kepo. Iya, orang apa-apa lah. Bagaimana ucapan, doa, apa harapan gue nggo RRI? Sing wis 80 siji tahun, ge.
3: Untuk Pro 1 RRI ya itulah. Semoga semakin berkualitas, semakin dikenal luas.
2: Iya.
3: Semua muka bumi lah intinya ya.
2: Iya, semoga muka bumi ya. Dikenal.
3: Terus, programnya semakin menarik lagi lah, Mbak.
2: Siap.
3: Iya. Salamnya buat Mbak Siti KDM, Mbak Mines, Pak Rusdianto, Kidasrun, Kiradun, Mas Herdi, Mama Fai, Mbak Titinnya juga, Pak Pamin, Mbak Megawatinya, terus Mama Ida, terus Mama Rustinya juga, Mama Cantika, Mama Indesnya juga, Pak Ilham, buat semuanya saya jelam Inka.
2: Oke, siap.
3: Lagunya apa itu Mbak Inka?
2: Lagunya Na Terjebak Rasa Nyaman, terus Westa Ikhlasne, Tuna Rasa, Seraya, Genep, Gampil, Sabar, Obati Rinduku.
3: Yang pertama saja itu, Mbak.
2: Terjebak Rasa Nyaman ya.
3: Iya, betul itu. Okay. Ya seperti aku lah, terjebak oleh persatu. Jadinya enggak lain hati lah, Mbak.
2: Hai gue ya, semoga langgeng lah.
3: Iya, untuk Mbak Inkanya dan semoga Radio Pro 1 dimanapun berada ya. Selamat tugas. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita ke WA ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Halo. Ini Mbak Inga ya? Enggi, betul. Selamat siang. Ini jadwalnya ganti.
4: Oh, iya, iya.
2: Iya, Mbak Desi libur hari ini.
4: Oh iya iya, ini Pak Saka dari Banyumas.
2: Siap, gimana kabarnya nih Pak Saka?
4: Alhamdulillah, berkat doa kita bersama semuanya sehat-sehat Mbak Inga.
2: Alhamdulillah, Pak Saka punya pesan-pesan gak nih buat RRI sudah 81 tahun nih?
4: Iya, semoga dengan bertambahnya usia keluarga besar RRI Purwokerto senantiasa dimudahkan urusannya.
2: Amin.
4: Dan semakin sejahtera.
2: Siap.
4: Pendengarnya mudah-mudahan semakin mantap dalam mendengarkan RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Oke, gak cuma pendengarnya ya, penyiarnya juga semakin mantap.
4: Iya, tadi kan keluarga besar Mbak Inga.
2: Oh iya benar ya. Oke, baiklah.
4: Kira menyepelekan penyiarnya, enggak.
2: Tidak.
4: Benar-benar ya.
2: Iya, siap.
4: Semuanya dimudahkan urusannya dan semakin sejahtera.
2: Amin, sehat, amin.
4: Sehat. Tapi ya yang wanita jangan lemu-lemu lah.
2: Langsung jangan lemu-lemu. Lah nek lemu kan bahagia berarti gue.
4: Tapi kan nanti kurang enjoy lah.
2: Sing penting sehat dan bahagia
4: iya,
2: lah ya.
4: Betul. Lagunya apa Mbak Inga?
2: Lagunya ada Terjebak Rasa Nyaman, Westa Ikhlasne, Tuna Rasa, Seraya, Genep, Gampil, Obati rinduku, duka dalam cinta, banyu langit, mau yang mana, Bapak?
4: Udahlah, saya manusia salah karena tidak ada yang suka lah.
2: Oke, baiklah. Makasih, ya. Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang masuk ke WA ya. Ini ada beberapa dari Ibu Ifah Slamet ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Inka. Dan salam kenal untuk semua yang lagi monitor. Lagunya ngikut saja. Selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Selalu menemani dan menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Dari Bu Mamet di Maos. Siap Bu Mamet, terima kasih doanya. Semoga selalu betah mendengarkan RRI ya. Terus ada siapa lagi? Sugeng siang, salam perkenalkan Mbak, kami pendengar RRI Pro 1. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga RRI jaya di udara, alat pemersatu bangsa. Kami dari Kalteng, Kabupaten Barito Utara, Muara Tewe. Salam kenal kepada pendengar setia RRI Pro 1. Ini Pak Esparji ya, terima kasih. Jauh sekali loh ini dari Kalteng, mendengarkannya pakai RRI digital nih pasti. Terima kasih Bapak sudah selalu setia bersama dengan RRI. Kemudian ada siapa lagi nih? Oke, ya ini ada Mama Rusti mau telpon-telpon nih, kita angkat nggak? Kita angkat ya ini ya. Halo Mama Rusti, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
2: Waalaikumsalam. Sehat Mama Rusti?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ini kawit maur atau buka
2: pinjam baik. Makasih ya, Jen. Mama Rusti, ada doa ucapan gitu enggak buat RRI ini?
0: Iya, tentu ya. Ada doa buat RRI, semoga tetap jaya di udara, semoga karyawan-karyawannya sehat semua.
2: Amin.
0: Diberi kemudahan,
2: amin.
0: Diberi rezeki yang berkah barokah melimpah, selamat dunia akhirat ya Mbak.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih amin. Mama Rusti.
0: Sepanjang hari malam jam 10 nyongnya tak pateni.
2: Wis turu ya dek jam 10 ge Mama Rusti.
0: Ini jam 10 ya kadang-kadang ya wis anu wis awang-awangan rungokne ya tak tinggal turu. Mau mangan ben ora nyetel mutiara nyong maring makam dadine nyong mau ora nyetel mutiara pagi.
2: Dadine
0: nyong wis awan pas kayak Jumatan lagi maca Quran mau Mbak.
2: Lagi anu apa siaran apa priwe?
0: Iya, anu biasa ngerti nih Jumat kan nyemaring makam.
2: Oh, iku ya, we.
0: Iya. Lah nyom mau dilalain dungane ya ora nyetel radio nyetelannya nu ora derengokna iki. Jadi nyetel-nyetel, oh ya nyom apa urung nyetel radio ya cemulakane oh iya ora.
2: Iya, ke download bae Mama Rusti, download bae RRI digital. Engko tadi bisa digawa-gawa maring endi?
0: Oh, nganggo HP-ne digawa ya.
2: Iya, HP-ne kan digawa mesti mbok.
0: Ora,
2: ora. Oh, gue fokus lah ya pokoknya.
0: Iya. Kira-kira apa Mbak semua terputar Mbak?
2: Lagune kena terjebak rasa nyaman. Wes tak ikhlasne tuna rasa seraya genep. Gampil obati rinduku banyu langit arep sing endi?
0: Tak ikhlasnya baik we.
2: Wes tak ikhlasne ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Terus sampeyan nggih panjenengan moga sehat selalu.
2: Amin. Kule,
0: apa ya? Kule tugas ya tekan rampung aja anak alangan. Lagi nggih Pak Radun, Pak Dasrun, Mama Ida, Mama Indes, Mama Darisa, Mama Siva, Mama Luna, Mang Herdi, Mas Kumbang, terus Mas Ardiansyah, Mas Herman, Pak Rustianto, Pak Anto, Mas Pak Pamin, Mr. Genjot, Mr. Balo, Dalam Suwadi, Bumun. Siapa sih maning ya?
2: Siapa maning? Ayo.
0: Kelalen.
2: Kelalen. Ngokabe ya kena.
0: Ngokabe bae lah ya Mbak.
2: Iya. Sing
0: urung kesalaman ya ngomong masuk maning mau ngerkai mutan. Sanu anu arane ake jadi kelalen.
2: Iya oke okay, ya, siap. Ya.
0: Moga-moga sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Allah.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan paling rezeki sing berkah barokah.
2: Amin.
0: Selamat ya, Mbak.
2: Amin, amin, amin. Anggih. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada satu lagi nih, Pak Rohmadi. Bakul tempe kembaran hadir di Prodangdut. Siang Pak Inka, selamat siang Bapak. Selamat hari ulang tahun untuk RRI ya, HUT RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, saya pendengar setia dari acara religi pagi. Oh ya, waktu itu masih religi pagi ya. Sampai sore hari, suwon, semoga Pak Inka sehat selalu. Amin, terima kasih Bapak untuk doanya. Kita lagu dulu ya, ada Terjebak Rasa Nyaman. Dan nanti kalau masih ada waktu, boleh ya kirim-kirim salam. Atau mau lewat chat juga boleh nanti. Semoga bisa saya bacakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut dan juga Purwokerto yang ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah bersama saya ya, menemani saya di Pro Dangdut dan juga sejak dari jam 10 siang ya. Terima kasih untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitasnya. Nanti di Purwokerto sore ini akan ada rekan saya Onik yang menemani Anda. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 21 tahun RRI.
1: 81 tahun RRI.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Anda saat ini sedang bersama kami RRI Pro 1 Purwakarta. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Radio Republik Indonesia Purwakarta. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Senang banget sore hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwakarta sore ini. Dan kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai macam program menarik yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwakarta sore ini hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menyimak program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, dilanjutkan Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat, serta Siaga Negeriku pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: menggunakan baju fashion motif batik. Tapi sekarang nyatanya batik itu ada di mana-mana. Lantas bagaimana kita bisa merawat transisi yang ada serta merangkul generasi muda? Nah, di sore hari ini dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11, Industri Kreatif, saya sudah bersama dengan Mas Sakti Subastian ya.
1: Betul, Ibu.
0: VP Sales and Marketing Margaria Group. Betul. Selamat sore, Mas Sakti.
1: Sore, Mbak Erna. Terima kasih sudah diinvite ke sini.
0: Nah, kita juga berterima kasih loh ya. Mas Sakti datang barengan sama timnya ya. Akan berbagi cerita.
1: Insya Allah.
0: Nah, nanti kalau pendengar ada yang mau bergabung, monggo saja loh ya. Silahkan ke line telepon kita 0274 580 333. Sementara itu WhatsApp kita ke 0811 2711 911. Pesan singkat boleh, melalui telepon di WhatsApp boleh juga. Baik, Mas Sakti, mungkin bisa disampaikan juga ya di awal, kalau kita bicara mengenai industri batik begitu, sebenarnya yang dalam benak kita itu adalah antara tradisi, antara fashion, atau mungkin industri kreatif nih, seperti tema kita di sore ini.
1: Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan yang sekarang sedang berlangsung, batik itu bisa runningnya jadinya ke culture ya, Bu ya. Jadi maksud kenapa kok kita bisa bilang culture, karena sekarang batik itu stigmanya udah harus kita lepas nih dari formal. Kalau di kota besar, kalau dulu mungkin zaman kita, zaman saya, zaman Mbak, batik itu kan formalnya dipakainya di hari Kamis ya, Mbak ya, atau nggak di hari Jumat untuk anak sekolah. Tapi kalau karena sekarang culture-nya sudah berubah, di kota-kota besar itu batik itu bisa digunakan setiap hari. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang ini udah jadi lifestyle, artinya di mana batik ini memiliki nilai ekonomi dan kreativitas yang udah nilainya udah nggak ternilai lagi gitu. Jadi bisa, kalau menurut kita ya, tugas kita nih sekarang bukan hanya untuk melestarikan batik, tapi gimana caranya agar batik itu bisa digunakan, dikembangkan sama anak-anak muda yang bisa hadir ke seharian masyarakat gitu, Mbak.
0: Iya, mungkin karena ini ya, kalau dulu kita menganggap yang pakai batik itu selalu dicap ini pasti akan kondangan.
1: Betul,
0: minimal ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi sekarang misalnya pergi ke kampus, kuliah, itu pakai batik pun
1: betul,
0: bisa.
1: Betul. Enggak hanya ke kampus. Kemarin kita bikin yang kenapa kita bikin culture. Jadi kemarin kita bikin ada event besar kemarin di Jogja, namanya Prambanan Jazz Festival. Karena kami salah satu jadi sponsornya. Kami mengangkat tema berkain, Mbak. Jadi nonton konser pakai batik. Dan itu ya luar biasa animonya. Bahkan tidak hanya menggunakan brand kami saja, Margaria, tapi ada menggunakan lain. Tapi setidaknya pesannya nyampe nih, Mbak, gitu. Jadi gak hanya dipakai ke kantor, atau stigma yang bahwa itu harus formal tuh keluar deh gitu dari situ. Contoh ini saya udah bisa digabungin, gak usah pakai bawahan hitam.
0: Iya ya? Batik apa nih, Mas, berarti ya?
1: Ini batik dari Margaria.
0: Dari Margaria.
1: Betul. Motifnya, karena motifnya banyak, Mbak, nanti tim saya bisa bantu jelasin.
0: Oh gitu. Iya. Nah, ini bagaimana toh merangkai, mungkin kalau zaman dulu kan batik itu adalah satu tradisi ya, merangkai tradisi dengan perkembangan yang ada saat ini. Bagaimana cara merangkainya, Mas?
1: Kalau sekarang gak dipungkiri, Mbak, dunia digital tentang perkontenan, tentang anak-anak itu, kalau tadi stigma yang bahwa kalau misalkan batik itu hanya untuk orang tua, formal atau apa, nah stigmanya itu yang pertama kita rubah. Jadi kita mendatangkan, kita datang nih ke anak-anak muda yang sekarang lagi happening. Ternyata batik itu gak hanya harus dikancingin full kok. Kan batik itu bisa dipakai nongkrong kok. Batik itu bisa dipakai setiap hari. Nah, makanya tadi kembali ke pertanyaan yang awal, kreativitas kami mengolah dari konten sampai dengan ke desain produknya gitu, Mbak. Jadi kita intinya jemput bola sampai dengan ke pasar-pasar anak muda.

0: sekarang gitu.
1: Kalau boleh tahu yang paling disenangi oleh generasi muda kita saat ini dari tempat Mas Sakti ini yang kayak apa tuh batiknya?
0: Kalau untuk pria segmennya ternyata di kami itu masih dominan tangan panjang Mbak yang paling disukain. Yang keduanya untuk pria lengan pendek ya pasti tentunya. Tapi kalau di dress wanita karena ternyata batik sekarang sudah bisa menjadi office look nih Mbak. Jadi ke kantor atau enggak main menggunakan batik. Bahkan anak muda kalau bisa kita bilang Gen Z sekarang ke kampus mereka banyak menggunakan kain atasannya kebaya dan kebayanya motifnya batik. Jadi semua segmen ini sekarang sedang digandrungi gitu Mbak. Bahkan saya sebut merek boleh gak Mbak? Boleh. Brand dari Jerman yang stripnya tiga sekarang sedang mengeluarkan batik juga nih Mbak.
1: Iya baik. Ini sepertinya ada yang mau bergabung di sore hari ini. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Ke 0274-580-333. Ada siapa dia? Halo, selamat sore Beranda Astacita.
2: Selamat sore Mbak Erna Agata.
1: Pak Fauzi ada di Garut loh ya.
0: Kumaha damang Pak.
2: Bang Esto.
1: Jangan-jangan sekampung nih.
0: Saya Bandung tapi Bandung. Ada turunan Garut.
1: Ini Pak ketemu saudara.
2: Itu perbatasan dengan Bandung dengan Kabupaten Bandung itu Nagreg.
0: Gitu. Oh Nagreg iya.
2: Kalau saya kan.
1: Iya.
2: Pernah berkunjung ke daerah saya menggunakan jalur selatan pasti bakal lewat ke tempat saya.
0: Betul.
2: Asal menggunakan jalur-jalur selatan dengan jalur utara nggak bakalan lewat.
0: Leles ya Pak?
2: Bukan, beda jalur.
0: Oh. Limbangan malah. Oh Limbangan. Oh. Jauh.
1: saya sambil meraba-raba ini tempatnya mana gitu ya.
2: Ini ada masalah batik ya.
1: Monggo silakan Pak Ozi.
2: Memang salah satunya adalah batik sudah termasuk pakaian yang mana ya bisa dibilang pakaian yang bagus itu kan seperti itu ya. Jarang itu kan. Sekarang begini kan. Bahkan yang dulu di Jawa Tengah yang paling terkenal batik Pekalongan. Bahkan ada lagunya batik Pekalongan. Saya mengingatkan teruna cenage cabutlah aku datang ini buah hadiah batik Pekalongan kan itu hadiah. Sekarang begini, termasuk batik Jogja juga kan kalau Jawa Barat mungkin Tasik ya. Tasik terkenal batiknya. Bahkan keluarlah lagu Sunda tentang masa batik dari Tasik. Ada juga sekarang begini. Nah sejauh mana masa, jadi anak-anak sekarang kan bagaimana supaya termotivasi bisa menggunakan batik. Saya juga punya batik, cuman jarang tidak pernah dipakai.
1: Wah masih.
2: Tapi kalau misalkan kesundangan atau misalkan mungkin muslim Jumat, seperti di antaranya. Jadi batik itu sudah termasuk barang yang berharga. Tapi sekarang kan bagaimana sekarang, karena anak-anak muda sekarang kayaknya kurang bagaimana sekarang promosikan lagi lah.
1: Oh jadi batik sebagai busana formal ya.
2: Peninggalan sejarah kan salah batik. Jadi kayaknya apakah memang karena anak muda sekarang kurang apa memang kurang promosi atau bagaimana? Saat sekarang kan anak zaman dulu masih tetap menyukai tentang salah batik. Mungkin batik Jawa juga tidak kalah dengan batik Jawa, cuman yang lebih terkenal dari dulu adalah batik dari Pekalongan di dulu Pekalongan dulu si kota batik katanya kan. Kalau Jogja kan walaupun batiknya terkenal bukan di jual kota batik tapi kota belajar.
1: Kita tangkap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Fauzi yang ada di Garut Jawa Barat. Wah ini mungkin tadi bagaimana toh supaya anak muda itu termotivasi pakai batik. Tapi mungkin batik dalam kerangka batik yang formal nih Mas.
0: Yep.
1: Gimana Mas?
0: Tanggapan. Sebetulnya ya tadi ya Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya batik itu sekarang terspesifikasi. Kalau misalkan batik formal itu bahkan kalau tadi saya bilang sebetulnya di kota-kota besar itu batik itu sudah jadi hal yang lumrah digabungkan dengan casual, jadi looknya formal casual formal, jadi office looknya nggak mesti harus kalau anak-anak sekarang kan bilang kita pakai celana gombrang, terus atasannya batik tanpa diikat. Nah, jadi yang tadi saya bilang kita tuh tetap akan masuk Bu, kita akan masuk Mbak ke ke segmen-segmennya mereka. Karena kalau misalnya kultur yang sekarang mau kita angkat memang langsung jemput bola, disupport sama konten yang kalau anak sekarang bilang yang kekinian, mm-hmm. ya kita juga ngikutin pangsa pasarnya mereka. Tapi kalau misalnya mau dibuat formal, salah satunya yang kemarin kita bikin campaign besar-besaran, nonton konser dengan berkain. Anak muda secara tidak langsung semuanya menggunakan kain. Yang keduanya, kalau misalkan kita pakai baju batik, memang sayangnya Bapak, kan tadi Papa Uzi bilang saya punya baju batik tapi udah lama gak dipakai. Pakai batik Margaria Pak, jangan lupa nanti langsung pesan bisa biar bisa dipakai lebih fresh lagi gitu Bu.
1: Tapi Margaria di Jogja ya atau ada di tempat?
0: Margaria alhamdulillah sudah punya bisa didapatkan di Jogja. Di Jogja kita punya 3 toko. Di Semarang ada 1 di Citraland. Langsung di Jakarta kita ada di Lippo Mall Nusantara. Nah, tapi kita kalau mau di online udah bisa, ada di Shopee, di marketplace-nya tentunya ada, dan juga di website-nya Mbak gitu. Jadi bisa langsung, dan bisa langsung pesan ke direct WhatsApp gitu. Jadi bisa gampang banget dicarinya gitu.
1: Iya, baik. Itu untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ya, Garut. Jawa Barat. Ini mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto dan sekitarnya. Monggo saja bisa bergabung juga di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, lewat telepon boleh juga ke 0811-2711-911. Nah ini kalau mengutip pertanyaan Pak Fauzi tadi, ini yang menarik kan batik itu macam-macam ya motifnya ya.
0: Betul, betul.
1: Beliau tadi mengatakan ada batik Pekalongan, batik gaya Jogja, kemudian mungkin Solo ada juga,
0: betul. Nah ini, Cirebon.
1: Nah bagaimana menangkapnya dengan akulturasi yang ada ini Mas?
0: Sebetulnya gini, kalau di batik sendiri sekarang tuh udah ada kayak selain itu tuh kan bisa dicampur-campur. Terus dari motif dan lain-lainnya juga sama. Apalagi sekarang sudah ada yang abstraknya juga Mbak. Tapi ya memang dari semua motif dan dari asal daerah biasanya memang berbagai macam, untuk berbagai macam ke acara adatan memang suka dipakainya berbeda-beda sih Mbak gitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang kita punya batiknya, memang kita dari semua daerah kita sudah punya di store kita. Dan terus anak muda juga jangan salah, suka banget cari yang klasik-klasik Mbak gitu. Jadi ya semua mereka nyari yang batik tuh sekarang tuh dicari banget Mbak. Sebetulnya itu gitu. Jadi dicari banget semua jangan lupa juga kita kan nanti ada hari batik nih Mbak. Hari batik di tanggal 2 Oktober. Itu kurang gimana nanti kita buat memformal produk jadi formal produk batik yang akan dipakai di tanggal 2 itu. Gitu Mbak.
1: Iya. Sudah jadi tren fashion
0: yes,
1: ya
0: betul,
1: yang namanya
0: betul,
1: batik itu.
0: Betul.
1: Ya yang contohnya dipakai, tadi. Yang dipakai Mas Sakti kan warnanya juga ini ya Mas ya.
0: Enggak terlalu klasik
1: dan juga.
0: Dan ini cap. Ya. Ini cap ya. Cap Pekalongan.
1: Oh, cap Pekalongan.
0: Gitu.
1: Semi formal ya?
0: Semi formal. Tapi dipadu-padankan jadinya casual.
1: Nah, gitu. Itu dia. Di tempat Mas Sakti ada juga ya. Apa sih panduan untuk memadu-padankan
0: ada.
1: Gitu.
0: Nah. Dan enggak hanya informasi nanti kalau misalnya datang ke store, tapi di kami pun di setiap kontennya, konten-konten di sosial media kita juga menginformasikan Mbak, cara pemakaian, nanti mix and match-nya harus seperti apa, itu ada pakai banget gitu.
1: Langsung dipadupadankan atau harus tanya ke ini?
0: Ada. Dipadupadankan ada. Jadi customer journey-nya kami di store, jika tidak ada tim kami atau staff yang ada di area selling, kita punya USB, tinggal di scan nanti langsung masuk ke handphone toko di store. Jadi itu langsung fast respond banget gitu. Jadi kalau misalkan nyari mau nanya ini size-nya ada enggak ya, atau ada apa, butuh bantuan apa, atau filosofi batik ini tuh apa, tinggal scan truk masuk nanti langsung datang di ini. Wow. Jadi sesudah O2O-nya seperti itu gitu.
1: Iya, baik. Kayaknya dari tadi itu yang kita dengarkan lancar-lancar saja nih pendengar ya. Tapi kita belum tahu kan ya sebenarnya tantangan terberat, tantangan tersulit gitu dalam industri kreatif batik itu apa, nanti disampaikan ya Mas ya.
0: Pasti.
1: Sambil menantikan pendengar, monggo saja yang mau bergabung di sambungan telepon kita 0274-580-333 atau melalui WhatsApp. Pesan singkat boleh, telepon WhatsApp boleh juga 0811-2711-911. Lihat sejenak boleh?
0: Boleh.
1: Boleh. Pendengar tetap bersama kami di sore hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di sore hari ini. Kalau tadi Mas Sakti ini sudah menyampaikan banyak ya, bagaimana akulturasi, kemudian motif juga dikedepankan begitu. Sepertinya kalau saya mendengarkan, pendengar mungkin juga mendengarkan, kok sepertinya lancar-lancar saja ya Mas? Jangan-jangan tidak ada hambatan, gak ada tantangan.
1: Waduh.
0: Oh, bagaimana menikah ya, bagaimana ini?
1: Jadi sebetulnya kan Margaria Batik terutama saat ini saya bekerja ini tuh sudah memasuki 4 dekade Mbak. Jadi kan tantangannya terbesar kami itu gimana caranya kita tetap sustain, terus ngejaga identitas batik biar tetap dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Jadi kalau misalkan zaman itu kan selalu berubah. Terus cara orang berpakaian juga berubah. Tapi sekarang kalau Mbak lihat lagi happening banget nih. Dua hari sekarang nih ya, masa era kembali ke 80-an gak sih? Nah cuman kan memang kalau boleh ini juga kan, kalau di fashion itu kan berputar. Cuman kan kalau batik tetap di segmen batiknya. Tapi ternyata sekarang anak-anak muda juga udah mau menggunakan batik yang tadi saya bilang di awal udah bukan formal lagi. Tapi sekarang itu kita tuh lagi perlu gimana cara mencari cara biar batik ini bisa masuk ke seharian, ke digunakan untuk keseharian gitu. Jadi ya contoh bisa dipakai ke kantor, ke acara musik, jalan-jalan, ya bahkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang apa yang bisa kita lihat deh hari ini gitu. Gitu Mbak, gitu.
0: Jadi
1: tantangannya gimana biar kita bisa sustain itu ya, jaga identitas batiknya sih. Itu yang jadi tantangan terbesar gitu.
0: Iya. Tapi kalau boleh jujur ya Mas ya, dari mungkin dekade sebelumnya sampai dekade ini, itu lebih banyak dulu atau sekarang toh peminat batik itu terutama di Margaria?
1: Kalau misalnya boleh bilang alhamdulillahnya secara angka bertambah ya Mbak. Makanya kenapa kita berani buka beberapa outlet di apa di luar Yogyakarta gitu. Jadi kalau bisa batik itu kan culture di mana bisa diwariskan terhadap peminatnya ya. Maksudnya peminatnya, misal saya punya anak, karena saya suka batik, tidak menutup kemungkinan anak saya yang akan nanti ke depannya terwariskan dengan filosofi-filosofi batik yang lebih berkembang lagi gitu, Mbak. Jadi peminatnya alhamdulillahnya bertambah. Gitu.
0: Iya, dengan konsumen kebanyakan teman-teman muda. Juga
1: ada teman-teman muda,
0: tetap ada.
1: Betul, karena segmennya terbagi juga. Kan kita ada beberapa batik yang batik modern, batik yang klasik gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan anak muda yang pakai apa batik klasik juga gitu Mbak. Jadi segmennya sangat variabelnya banyak,
0: beragam
1: banget.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya baik, terima kasih Mas Dani yang ada di Condong Catur sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya.
1: Oke.
0: Ke 0811-2711-911. Strategi yang dilakukan agar batik yang dijual tetap laku di pasaran di tengah kompetitor bisnis serupa. Apa Thomas? Monggo.
1: Oke, yang pertama menjaga menjaga keunikan dari produknya kita. Apa yang mau ditonjolin dari USP-nya, unique selling point dari produk kita. Terus memperkuat tim yang ada di belakangnya. Contoh ya sekarang lagi happening-nya konten kreator, ya jangan sampai kita ketinggalan juga Mbak. Misalkan sekarang zamannya udah pakai PVC, tapi store offline-nya kita masih ada pakai aluminium dengan kaca. Nah itu kan salah satu yang ketinggalan zaman. Pasti ditinggalin juga. Jadi ngikutin ngikutin tren yang sedang berjalan. Yang pertamanya itu. Tapi yang pertama berjalan, yang paling ini jaga kualitas dan tonjolkan apa yang bisa kita jual yang beda dari orang lain. Itu intinya. Karena kami ya itu strategi dasarnya itu.
0: Begitu. Jadi jaga kualitasnya tetap, jaga trennya juga tetap ya.
1: Betul. Ah, okay. Betul. Tonjolkan keunikan dari brandnya.
0: Mm-hmm. Baik, Mbak Lala di Jalan Magelang juga matur nuwun. Batik Margaria itu tak dengar identik dengan harga yang mahal nih. Apakah ada harga yang menengah ke bawah, misal 100 ribuan, tetapi mungkin juga disesuaikan dengan kualitas harga segitu, atau memang segmennya ini untuk kalangan menengah atas toh, gitu. Okay. Bagaimana mengubah mindset ya?
1: Ya, betul. Kalau misalnya yeah. Bilang mahal, mm-mm. kayaknya belum tereksplor secara detail ke store kami. Batik kami tidak mahal, batik kami sangat affordable. Harganya ada kok yang under 100 ribu. Hmm. Tapi kan kami bedanya nanti yang bisa membedakan adalah kualitas dari mm-hmm. batik kami gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya dibilangin batiknya buat middle to up, terima kasih, berarti sudah menganggap batik kami premium.
0: Oh gitu. Iya. Harga premium, harga enggak premium ya?
1: Enggak. Oh,
0: okay, premium. Tapi kita kualitasnya yang premium.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kami menyediakan dari produk yang sesuai harganya. Mm-hmm. Yang paling mahal kami ada, yang affordable juga banyak banget gitu. Bahkan kalau misalnya B2B kan, mm-hmm. Mbak ya, dengan instansi-instansi kan tahu sendiri pasti nawarnya juga harga affordable banget gitu.
0: Nah ini yang membedakan apa toh Mas sebenarnya? Apakah jenis kainnya atau motifnya atau apa?
1: Yang membedakan itu mm-hmm. adalah produk yang ada di kami itu. Kami punya store yang sudah punya sustainable. Mm-hmm. Terus kami punya nama. Mm. Itu Mbak. Jadi yang bisa membedakan dengan brand lain, ya kami punya nama Margaria. Batiknya mm-hmm. batik Margaria. Mm-hmm. Kalau motif atau apa, semua batik tulis mm-hmm. pasti punya karakteristik masing-masing. Mm-hmm. Dan intinya yang membedakan itu adalah brandnya Margaria. Mm-hmm. Kainnya, kalau oh ini kainnya sama, silahkan. Kemarin juga ada case seperti itu. Oh ini sama, ini ininya. Ternyata ketika disandingkan, mm-mm. oh yang harga murahnya adalah barang rejekan dari supplier yang ya itulah Mbak itu.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi yang membedakan adalah nama brandnya. Mm-hmm. Ini Margaria. Mm-hmm. Itu Mbak.
0: Ya artinya ketika membangun suatu industri kreatif, katakanlah seperti industri kreatif betul. Batik ini, brand itu harus jadi
1: betul.
0: Yang terban ya?
1: Betul, betul. Hmm. Kalau misalnya sama ketika ditanya anak-anak muda, mm-mm. ketika ditanya, kenapa pakai handphonenya yang jeruk?
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa nggak pakai
0: handphonenya?
1: Sumsang.
0: Oh iya.
1: Okay. Jawabannya satu, keren, padahal fungsinya sama.
0: Hmm.
1: Itu sih yang bikin bedanya. Jadi kenapa batiknya mahal atau orang bilang mengasumsikan mahal, hmm. ya kami Margaria gitu, Mbak.
0: Hmm. Iya. Nah, ini Mas, kalau bicara mengenai industri batik, itu kan tentu juga melibatkan katakanlah seperti perajin, lantas juga desainer, pelaku usaha sampai komunitas yang ada. Nah, seberapa penting toh sebenarnya kolaborasi itu?
1: Penting banget. Itu sama kayak dari hulu ke hilir.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau pengrajin, produksi, fashion designer, itu ibaratkan kalau di dunia F&B itu mereka adalah chef-nya.
0: Mm-hmm.
1: Chef-nya yang masaknya, penyedia untuk gimana caranya nanti bisa diterima sama sama customer-nya, customer kita atau sama masyarakat mm-hmm. luas gitu. Nah itu kita koordinasinya gak pernah putus Mbak, bener-bener. Dari demand yang kita minta dari sales marketing, kita lihat apa, nanti berkolaborasi, selalu kerjasama, itu sangat penting. Nah ini tantangan kedua itu adalah cuaca, betul.
0: Kenapa cuaca?
1: Karena kalau batik itu kan ada prosesnya Mbak, prosesnya itu 3 bulan, terus masa celupnya, kalau misalnya celupnya tidak sampai dengan 20 kali, beda dengan yang 19, 18, warnanya, desainnya sama, patternnya sama, motifnya sama, tapi nanti warnanya yang keluarnya beda gitu Mbak.
0: Oh.
1: Itu kalau misalnya celupannya nggak sama, jangka waktunya tidak sama atau nggak sekarang kan mm-hmm. cuaca lagi nggak baik-baik aja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gimana kabarnya Mbak Erna? Baik-baik aja kan?
0: Kalau Mbak Erna. Sehat-sehat ya, seperti Mas Akti.
1: Ya itu yeah. Mbak. Jadi tantangan kedua selain yang tadi kita bilang, mm-hmm. ini tantangan kedua juga cuaca. Karena berhubungan dengan apa kita kolaborasi sama apa sama yang tadi ditanyakan, ya salah satunya ketika sudah berhubungan dengan cuaca, mm-hmm. ya kita ya udah. Qadarullahnya harus seperti apa, tapi kita tetap maintenance seperti standarnya kita tuh, SOP-nya kita tetap kita jaga terus gitu.
0: No, oh, artinya proses untuk membuatnya itu memang masih dalam tanda kutip ada konvensionalnya juga.
1: Iya. Contohnya kan batik tulis tuh handmade ya, Mbak. Itu betul-betul handmade, terus cap juga sama seperti ini. Mm. Cap juga, kecuali yang printing mm-hmm. itu ya aman-aman aja, tapi kan ada beberapa segmen pecinta batik yang benar-benar saya maunya tulis atau enggak cap atau kombinasi cap dan tulis gitu, mm-hmm. Mbak, gitu.
0: Loh, berarti melibatkan desainer tadi termasuk betul, pembatik betul, yang konvensional.
1: Betul. Kami secara ininya kerjasamanya orang modern dengan ini benar-benar ini Mbak apa kolaborasi terus gitu. Orang modernnya orang desainernya pengen seperti apa nanti dituangkan ke dalam batik gitu juga mm-hmm. sama gitu Mbak. Jadi benar-benar kolaborasi yang nggak pernah putus kalau buat saya itu rantai kolaborasinya secara mm-hmm. terus-menerus gitu.
0: Oh ya. Wah ini ya, ternyata harus melalui proses yang sedemikian rupa ya pendengar ya, sampai 3 bulan loh ya.
1: Ya 3 bulan
0: untuk mendapatkan satu motif saja.
1: Proses.
0: Iya, nah lantas apakah ada juga peran teknologi yang digunakan dalam prosesnya?
1: Pasti, contohnya yang batik printing itu kan udah menggunakan teknologi.
0: Iya.
1: Nah terus sekarang contohnya pattern yang abstrak atau enggak pattern baru dan kebetulan tunggu tanggal Mainya untuk Yogyakarta dan sekitarnya kami ada kolaborasi sama salah satu brand yang cukup sedang booming di Yogyakarta. Nanti insya Allah Desember deh kita launchingnya.
0: Wah masih menunggu Desember loh ya pendengar ya.
1: Tapi udah disiapinnya dari sekarang karena prosesnya itu loh Mbak.
0: Prosesnya yang
1: panjang, jadi kami sudah mempersiapkannya dari sekarang.
0: Nah, ini sedikit membuka kartu ya. Tadi yang mau launching Desember itu apa toh bedanya dengan batik-batik yang sudah ada?
1: Ini yang tadi kita bilang menjaga dengan anak muda. Gimana dengan anak muda yang kreatif? Kita mengkolaborasikan anak muda yang kreatif dengan batik yang heritage. Jadi kita nanti masuknya ke sana gitu. Jadi ini yang tadi kita bilang jemput bola tuh ini Mbak gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya deh.
0: Tidak mau membuka ya?
1: Enggak.
0: Oh. Ya, kalau bicara mengenai generasi muda, anak muda itu kan enggak bisa lepas dari media sosial yang ada ya.
1: Betul. Nah,
0: apakah ini punya peran juga dalam membangun industri kreatif batik, Mas?
1: Tentu.
0: Tentu. Seperti apakah itu?
1: Tadi yang kita bilang, Mbak. Sosial media yang paling happening sekarang kan ada dua platform yang paling besar. Yang pertama ada Instagram, yang kedua TikTok. Dengan segmennya masing-masing, ya kita tetap mengikuti tren yang paling update di sana tanpa menghilangkan identitas brandnya kita. Jadi kalau misalnya ini pandangan dari brand kami ya, berarti harus ngikutin kami. Kalau misalnya mau yang serius, kita itu nanti pasangnya di Instagram. Tapi kalau misalnya yang udah mainnya plesetan atau happy-happy, itu kita mainnya ke TikTok gitu. Nah karena kan algoritmanya dua-duanya berbeda. Kita memanfaatkan itu untuk menjaring sangat luas customer-customer baru dan informasi tentang batik. Dan tidak lupa digital ads-nya pun kita sudah mulai main, Mbak, gitu. Jadi Meta Ads, TikTok Ads, kita juga main gitu. Jadi benar-benar teknologinya, yeah, sosial medianya kita manfaatkan sedemikian rupa. Mm. Kalau enggak kita manfaatkan, ya yudadah yubabai mbak kayaknya. Untuk zaman indis ekonomi ya.
0: Iya. Baik, menggunakan teknologi yang ada, menggunakan media sosial yang ada, dan bahkan berinovasi. Nah mas, kalau batik itu kan selalu berkutat juga dengan pakem yang ada sih. Yeah. Kalau mungkin saya tanya, sekarang lebih berat yang mana? Kepakemnya atau inovasinya? Mas, untuk mengembangkan industri kreatif ini ya?
1: Sebenarnya dua sisi yang ini ya mbak, dua-duanya juga berat kalau misalnya ini. Tapi dengan tim yang sekarang anak-anak muda yang ada di Margaria dengan pakem yang sudah ada, alhamdulillah itu bisa berjalan dengan bareng, berjalan dengan bersamaan, karena owner kami sangat support sama kita anak-anak muda, dimana ketika inovasi kayak kolaborasi yang tadinya ini nggak mungkin, tapi ketika pakemnya kita kasih percaya, masih sesuai sama SOP yang pakemnya dari perusahaan dan batik, itu masih bisa ongoing ternyata gitu. Jadi kita bisa jalan bersamaan, karena support dari ownernya kami, dari tim yang ada juga bisa merefleksikan apa yang harusnya kita jalankan sekarang gitu.
0: Itu
1: yang berkah.
0: Iya. Baik, Mas Sakti, juga pendengar, sepertinya waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi ya. Tapi mungkin di akhir obrolan kita sore hari ini masalah regenerasi ya, Mas ya. Bagaimana generasi muda itu tidak hanya tertarik menjadi konsumen saja, tapi bisa tertarik menjadi pelaku di dalamnya. Artinya mengembangkan industri batik yang ada. Apa yang bisa dilakukan, Mas?
1: Kalau misalnya mau mengembangkan, yang pertama pelajari secara deeply dulu tentang batik, karena jujur kita juga masih tahap belajar untuk mempelajari batik. Coba dulu, suka dulu, tahu dulu tentang batik, gunakan batik, jangan jangan hanya di tanggal 2 nanti, di 2 Oktober, tapi coba lestarikan batik, karena batik gak hanya untuk formal, tapi batik bisa dijadikan casual dan digunakan sehari-hari. Kalau udah cinta, passionnya udah ada, itu pasti tahu gimana cara jualnya kayaknya mbak, gitu. Itu paling mbak.
0: Tapi mestinya yang pertama niatan juga.
1: Iya dong. Betul.
0: Tanpa niat buat apa coba ya mas ya.
1: Benar banget.
0: Baik, Mas Sakti, terima kasih sudah banyak cerita kepada kita di sore hari ini. Bagaimana perkembangan industri batik ya, industri kreatif batik, terutama di Yogyakarta dari Margaria Group.
1: Ya, terima kasih. Matur nuwun
0: sekali.
1: Sami-sami Mbak Erna.
0: Ditunggu launchingnya Desember nanti. Seperti apa?
1: Insya Allah. Iya. Amin.
0: Baik, selamat sore.
1: Sore. Terima kasih.
0: Iya, baik. Mendengar, saya akhiri Beranda Astacita Industri Kreatif di sore hari ini bersama dengan Mas Sakti Subastian selaku VP Sales and Marketing dari Margaria Group. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Baik pendengar, setelah ini nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Semarang, tentu akan mendengarkan Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DI Jateng. Pendengar, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hari ulang tahun RRI, Sekolah Dasar Negeri Kadipuro, Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas DI Jateng selengkapnya. Pemkot Surakarta menggratiskan PBB dan perkotaan atau PBBP2 serta biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan atau BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan berlaku untuk aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Berikut berita selengkapnya.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan.
2: Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBB P2 dan BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan tersebut berlaku bagi aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh rumah ibadah di Kota Surakarta. Kebijakan itu disampaikan saat menyerahkan surat bebas pajak PBB kepada perwakilan rumah ibadah di Gereja Betani Solo.
3: Jadi PBB P2 dan BPHTB atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk gereja, masjid, pura, vihara, dan sebagainya. Tempat ibadah akan kita gratiskan atau nol rupiah untuk peralihan hak dan pajak PBB P2.
2: Respati menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surakarta untuk mendukung kehidupan keagamaan serta menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pembebasan pajak mencakup gereja, masjid, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pembebasan pajak diberikan apabila aset benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan kebudayaan nasional. Bagi aset yang digunakan untuk kegiatan komersial tetap dikenakan pajak. Widyastuti menambahkan, kegiatan komersial seperti penggunaan bangunan untuk gedung serbaguna atau lahan parkir yang disewakan tetap menjadi objek pajak.
1: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan. Namun demikian, biasanya konsepnya kan terpadu. Jadi ada bangunan di situ. Bangunan itu biasanya difungsikan juga untuk gedung serbaguna. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan, mungkin juga untuk disewakan. Nah, inilah yang menimbulkan fungsi komersialnya. Nah, komersialnya ini tentu akan kami kenakan.
2: Perubahan fungsi bangunan dari rumah biasa menjadi rumah ibadah juga perlu diikuti pembaruan ketetapan fungsi dan kegunaan. Pemerintah berharap kebijakan pembebasan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan rumah ibadah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Memperingati Hari Radio Nasional, puluhan siswa SD Kadipro Surakarta menggelar aksi mendengarkan siaran radio. Kegiatan edukasi ini sengaja dirancang untuk mengenalkan kembali sejarah dan peran media penyiaran publik digitalisasi. Dilaporkan Dania Rahma.
4: Anak-anak dalam rangka memperingati Hari RRI tanggal 11 September, anak-anak diajak untuk mendengarkan siaran radio RRI, memperkenalkan mereka bahwa di era digital itu tidak hanya gadget yang modern, tapi zaman dulu itu sudah ada sebetulnya, yaitu radio RRI.
5: Di tengah masifnya paparan gawai dan media sosial seperti YouTube hingga TikTok, sebanyak 45 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kadipiro diajak untuk bernostalgia mengudara bersama Radio Republik Indonesia atau RRI. Kegiatan dengar siaran bersama ini digelar sebagai wujud peringatan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Kepala SD Negeri Kadipiro Surakarta, Dwi Mariani, memaparkan inisiatif ini bertujuan memperluas wawasan literasi anak-anak. Pihaknya ingin menunjukkan radio bukan sekedar barang antik, melainkan sumber informasi yang syarat akan edukasi sejarah, budaya, dan dialog interaktif.
4: Jadi untuk mengedukasi anak-anak. Sangat berguna sekali kalau anak-anak zaman sekarang itu jarang ya kenal dengan RRI. Makanya kita kenalkan, karena RRI itu lengkap dari berita, budaya, dialog. Jadi tidak hanya untuk yang zaman now, tapi anak-anak juga bisa kenal zaman-zaman dahulu juga lewat RRI.
5: Antusiasme tinggi tampak dari siswa yang dengan seksama menyimak alunan suara dari perangkat radio yang disediakan di halaman sekolah. Salah satu siswi kelas 4, Novalin Lukna Anindra Putri, mengaku sangat tertarik dengan pengalaman dengar siar bersama tersebut.
6: Tertarik banget, soalnya nanti pas anak dengerin kayak berita, berita apa, berita apa, lagu gitu lah.
5: Melalui pengenalan literasi media ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat menyadari siaran radio kini sangat adaptif dan mudah diakses melalui smartphone. Keberadaan radio diharapkan mampu menjadi alternatif sarana pendamping belajar anak yang positif dan terpercaya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya terhadir dan menjangkau masyarakat pada siap platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
7: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
8: Selama ataupun perjalanan sampai usia

0: inovasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
2: Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Simalima Kota Semarang, Dinas Perhubungan menyiapkan titik pengalihan arus dan lokasi parkir. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu.
4: Dinas Perhubungan Kota Semarang sedang menyiapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Pengalihan arus akan diberlakukan terutama saat pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Kabar Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan, rekayasa lalu lintas diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus menjaga kondisi kawasan acara tetap kondusif. Menurut Danang, pola pengalihan arus akan menerapkan sistem seperti yang dilakukan ketika Car Free Day atau CFD apabila pengalihan dilakukan secara penuh. Untuk mendukung mobilitas peserta, Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan sejumlah kendaraan antar jemput. Danang menyebut terdapat 2 bis listrik, 2 bis sekolah, dan 3 shuttle yang disiapkan. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain pembukaan dan penutupan, rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk pawai ta'aruf dan rangkaian pemecahan rekor MURI pada Sabtu mendatang. Dengan rute dari Jalan Pemuda, Tugu Muda, Jalan Pananaran, kemudian menuju TLC dan TIK hingga kantor gubernur.
3: Tetapi pastinya nanti ada pintu-pintu untuk peserta maupun untuk undangan VIP. Kemudian untuk yang lain, masyarakat umum, ya untuk pengunjung dan lain-lain, kita siapkan lokasi-lokasi parkir yang mulai dari Pahlawan, dari bundaran itu ke arah selatan. Kemudian mereka bisa parkir di sekitar TIK atau di Lumba juga. Nah, setelah itu di ruas Jalan Gajah Mada bisa dimanfaatkan untuk parkir juga.
4: Dana menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan rute perjalanan selama rangkaian kegiatan berlangsung, khususnya pada malam akhir pekan. Ia menyebut kepadatan lalu lintas berpotensi meningkat karena kegiatan berlangsung pada malam minggu dan kawasan Simpang 5 biasanya sudah ramai meski tanpa event. Untuk venue MTQ lainnya, Dinas Perhubungan juga menempatkan petugas guna membantu pengaturan lalu lintas dan juga parkir. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Rasa kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur diwujudkan komunitas musisi Jogja Peduli. Salah satunya lewat bantuan sebanyak 3 truk yang merupakan hasil donasi dari Konser Amal pada awal September lalu. Beritanya hadir bersama reporter Aji Purnomo.
5: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
6: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
7: perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share.
6: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
8: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bukti itu, relawan kemanusiaan bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan.
6: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
2: Memadukan materi anti korupsi, wawasan kejaksaan, serta pendidikan khas kejogjaan, Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Dilaporkan Dian Parwanto.
9: Sikap dan tindakan Ki Hajar Dewantara merupakan perwujudan nyata dari salah satu nilai anti korupsi.
10: Kejaksaan Tinggi DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MTs Kota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Kuncoro menjelaskan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
11: Menanamkan budaya anti korupsi itu sejak usia dini, dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak SMP itu sudah kita mulai. Sehingga dia dengan dia belajar secara akademik atau masyarakat terkait dengan anti korupsi itu, dia itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka.
10: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan,

0: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
1: Pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena baru dan juga menggunakan banyak istilah-istilah filosofi Jawa Jogja itu ya, itu yang membuat anak-anak belajarnya berbeda dari tahun sebelumnya, hanya pure materi anti korupsi dan kejaksaan aja. Jadi menambah ruang lingkup baru yang ya membuat tantangan itu sih.
0: Melalui LCC Anti Korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
2: Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Dilaporkan Fahrian Syah.
3: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
4: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026. Di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas.
3: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
2: Pemda Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dilaporkan Fitri Hasana.
5: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
6: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan pemukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, gak nyampe 2 kilo. Di jalan lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang BPM.

0: masih cukup bagus dan KI dekat banget kan dari KI Penican dengan sungai juga dekat aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dengan sekian berita lintas di Jateng kali ini, akhirnya buat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Selamat sore pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pada sore hari ini. Dan sore ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Isna dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mbak Isna.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan laporannya Mbak Isna.
1: Baik, terima kasih waktunya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau berawan di beberapa ruas dan juga simpang yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari hampir semua kaki simpang. Meskipun begitu tidak ada penumpukan kendaraan di ruas atau di tengah simpang. Pengendara yang melintas di simpang ini mayoritas masyarakat yang pulang kerja sehingga didominasi oleh pengguna sepeda motor dan juga mobil. Lalu kita ke simpang Karangjamu yang juga terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju simpang Alun-Alun yang terpantau ramai lancar, sudah mulai banyak aktivitas berjalan kaki dan juga parkir tengah jalan yang ada di simpang ini, sehingga kami himbau pendengar sekalian untuk berhati-hati ketika lewat di ruas dan simpang ini. Selanjutnya kita menuju ke arah barat simpang BRI atau jalan menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai dari arah timur. Dan lalu kita menuju ke selatan menuju simpang Tanjung yang juga terlihat ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa kendaraan berat seperti bus besar dan juga truk besar yang melintas. Di timur kita lihat ke ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa truk yang melintas. Pendengar sekalian, Anda juga dapat memantau langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumaskap.go.id/CCTV. Sekali lagi www.banyumaskap.go.id/CCTV untuk dapat memantau langsung siaran CCTV dan juga pantauan lalu lintas ataupun melihat kondisi cuaca sebelum merencanakan perjalanan Anda di Banyumas. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinhub Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Isna atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

Biro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Nikola Tesla, ilmuwan penemu brilian asal Serbia Amerika, dikenal kontribusinya yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk tenaga listrik, komunikasi nirkabel, dan fisika. Meskipun Tesla tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan kereta api, beberapa aspek penemuannya memiliki dampak signifikan pada pengembangan teknologi transportasi rel. Salah satu kontribusinya yang relevan adalah penelitian tentang energi listrik dan distribusi daya. Tesla pendukung traksi listrik, yaitu menggunakan listrik untuk menggerakkan kereta api. Awal abad 20, traksi listrik menjadi alternatif yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan lokomotif uap tradisional. Pemikiran Tesla tentang energi listrik dan motor listrik menjadi landasan bagi perkembangan lokomotif listrik di kemudian hari. Tesla juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem kontrol otomatis yang menjadi dasar untuk teknologi perkeretaapian modern. Mesin-mesin listrik yang ditemukan Tesla diterapkan dalam peralatan-peralatan elektrik pada kereta api, meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem. Selain itu, Tesla memiliki visi futuristik tentang transportasi, termasuk konsep kendaraan otomatis tanpa pengemudi. Pada zamannya, gagasan ini mungkin terdengar fantastis. Tetapi sekarang, kita menyaksikan perkembangan teknologi otonom yang semakin mengarah ke visi Tesla. Meskipun kontribusinya tidak langsung terkait dengan teknologi perkeretaapian pada masanya, gagasan penemuan Tesla membuka jalan bagi inovasi di masa depan. Dalam pandangan Tesla, teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan warisannya, tetapi hidup dalam bentuk-bentuk teknologi modern, termasuk dalam dunia transportasi perkeretaapian yang terus berkembang. Demikian esensi buku Perkeretaapian karya Nikola Tesla, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya, Febronik, dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awal info Siaga Negeriku sore ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Nurfa. Selamat sore, Pak Nurfa.
2: Selamat sore, Mas Oni.
1: Baik, silakan laporannya, Pak Nurfa.
2: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Purwokerto 1 Purwokerto, berikut kami prakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat yang berlaku mulai sore ini 11 September 2026 hingga esok pagi hari. Prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga hingga Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 90%. Angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah bagian selatan yaitu Kabupaten Cilacap hingga Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 80%. Dan angin diperkirakan antara dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Demikian Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Pak Nurfa atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
2: Salam tangguh kembali, selamat sore.

0: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, diantaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari GI juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kawunganten terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat tungku yang masih menyala ditinggalkan karyawan. Berikut Renia Tania melaporkan.
2: Pabrik penyulingan minyak kayu putih di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap terbakar pada Selasa malam. Kebakaran diduga dipicu kelalaian atau human error karena tungku yang masih menyala ditinggalkan oleh salah satu karyawan. Sementara di sekitar tungku terdapat tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar yang mudah terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan petugas langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit ke lokasi kejadian karena lokasinya yang berada sekitar 26 km dari pos damkar Cilacap. Dalam proses pemadamannya, petugas membutuhkan penanganan khusus karena material yang terbakar berupa tumpukan daun kayu putih dan kayu bakar. Petugas tidak hanya menyemprotkan air ke bagian permukaan tumpukan, tetapi juga harus membuka material untuk memastikan bara api di bagian dalam benar-benar padam. Dan petugas menghabiskan sekitar 19.000 liter air untuk pemadaman hingga pendinginan. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan overhaul untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut, sementara nilai kerugian masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Polsek Kawunganten.
3: Akibat meninggalkan tungku pada saat pemasakan atau pembuatan minyak kayu putih. Kemudian api sudah membesar, kemudian merembet ke pabrik atau mungkin tempat lokasi tersebut dan menjalar ke sekitarnya, yaitu di wilayah rumah sekitar pabrik. Kemudian respontan kami karena jaraknya 26 km kurang lebih 30 menit sampai lokasi. Kemudian kita menggunakan alat berupa dua armada damkar dari pos damkar Cilacap, kemudian satu bantuan berupa tangki dari pos PDAM Jurulegi. Kemudian kurang lebih kita menggunakan 19.000 liter air, ya. Kemudian petugasnya dari teman-teman pos damkar Cilacap sejumlah 6 orang dan teman-teman Red Car Cilacap dibantu oleh warga sekitar. Harapan kami hari ini jangan sampai terulang kembali, ya, karena memang sangat kritis kondisi lahan kering, kemudian faktor human error.
2: Gatot mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menggunakan tungku atau sumber api dalam proses produksi, agar tidak meninggalkan sumber api dalam kondisi menyala. Karena material kering yang berada di sekitar sumber api dapat mempercepat penyebaran kebakaran jika tidak diawasi. Pengelola usaha juga diminta memastikan seluruh sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi, terutama setelah proses produksi selesai. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Amalia Desyana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali di udara.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma SPP PWK nyatakna sikap tegas menolak rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Service Indonesia PDSI maring PT El Nusa Tbk. Gerakan Pramuka Jawa Tengah didorong ben terus nyengketna peran lan pengabdiane maring masyarakat. Warta Gethok Tular diwaca Dening Febrionik. Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma SPP PWK nyatakna sikap tegas nolak rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Service Indonesia PDSI maring PT El Nusa Tbk. Anggar langkah kuwe duweni resiko ngurangi penguasaan negara maring bisnis lan aset strategis pengeboran lenga lan gas bumi utawi migas. Sikap kue didawuhna nang Ketua Umum SPP PWK Dwi Jatmoko lan jajarane pas pernyataane pers nang Serikat SPP PWK dalan MT Haryono Cilacap. Manut DWK, rencana streamlining utawa perampingan BUMN kue kudune ora mung diartikna minangka pengurangan struktur perusahaan utawa peleburan entitas secara administratif bae. Gerakan Pramuka Jawa Tengah didorong ben terus nyengketna peran lan pengabdiane maring masyarakat nang tengah-tengah wernane tantangan zaman. Pramuka ora mung dituntut dadi organisasi pendidikan kanggo generasi muda, tapi ya kudu bisa hadir lan ngewahi solusi kanggo persoalan nang masyarakat. Pesan kue didawuhna nang Wakil Ketua Bidang Bela Negara, Mental lan Spiritual Kuaran, Majin TNI Purnawirawan Widakdo Hendro Sukoco, pas mewakili Ketua Mabida Kuarda Jawa Tengah Ahmad Lutfi pas upacara Pramuka Kaping 65, Nanggor Satria Purwokerto Kamis wingi. Widakdo ngomong peringatan Hari Pramuka dadi momentum kanggo ngukuhna maning semangat pengabdian lan tanggung jawab gerakan Pramuka kanggo ngembentuk generasi muda Jawa Tengah. Tiga pembina saka gugus depan mantap kuartir cabang Kuarcap Banyumas nembe wae oleh penghargaan pembina berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2016. Penghargaan kue diserahna sawise upacara Hari Pramuka Kaping 65 tingkat kuartir daerah Kuarda Jawa Tengah Nanggor Satria Purwokerto sing dianakna wingi. Wong telu kue kasil ngeranggeh prestasi nang telung golongan sing beda, yaitu siaga penggalang lan penegak. Ketua Bidang Bina Satuan Kuarcap Banyumas Agus Anggraito ngomong yen pembina telu kue dinilai bisa nuduhna kualitas pembinaan kepramukaan sing apik nang masing-masing pangkalane. Informasi abu vulkanik sing tekan Purwokerto nggawe sebagian warga pada nggunakna masker. Bakul masker nyatet anane undak-undakan panjalukan sanajan kahanan udara durung baik katon semrawut utawa kebek bleduk. Bakul masker Zafran ngomong anggar wong sing tuku masker mundak sawise informasi abu vulkanik rame bahas. Penjualan pas dina Senin kepungkur jarene mundak nganti udah karas 100% tinimbang dina-dina biasane. Warta Kang Pokbogan, tim SAR gabungan kasil ngeduna utawa ngalap seorang warga sing ana nang dhuwur tower BTS, sing dhuwure udah kara 75 meter nang desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap dina Kamis. Warga kue kasil digawa mudun kanti selamat sawise petugas pendekatan secara halus lan persuasif. Warga sing dievakuasi kue dimangerteni jenenge Ahmad Nur Yasin, warga dusun Kalen Bener, Desa Panikel. Informasi ngenani anane Ahmad nang dhuwur tower ditampa nang kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Cilacap pas jam 10.30 WIB Seka Sumario Lurah Panikel. Cekap semantan warta getok tular sonteniki, klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 21 tahun RRI.
1: 21
0: tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Beredar sebuah unggahan dari akun Facebook dengan nama Giman Aksi pada Rabu 9 September 2026 dengan informasi berisi tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu 2026. Tim pemeriksa fakta Mafindo dari Turnback Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut, namun tautan tersebut hanya mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang Kemenkeu dengan memasukkan kata kunci daftar magang Kemenkeu di pencarian Google. Hasilnya menampilkan jika pendaftaran magang Kementerian Keuangan dapat diakses melalui situs magang.kemenkeu.go.id. Dalam situs resmi magang Kemenkeu tersebut, menginfokan jika pendaftaran magang periode 2 2026 sudah berakhir pada tanggal 16 Agustus 2026 lalu. Sedangkan pelaksanaan magang juga sudah dimulai sejak 7 September 2026 kemarin. Dengan demikian, artinya pendaftaran magang tidak mungkin masih dibuka di bulan September 2026 ini. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang Kementerian Keuangan adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Bismillahirrahmanirrahim, saya Minta Raga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Cari perlengkapan muslimah lengkap. Kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.

Okay, satu lagu dari RC Widianto featuring sama Inka Jodi ya. Dengan caraku sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Dan sore hari ini Purwokerto tidak secerah seperti biasanya. Emang agak terlihat mendung ya. Jadi mungkin untuk Anda yang sore hari ini udah ada rencana pergi keluar gitu ya, mungkin harus siap-siap membawa payung ataupun juga jas hujan ya. Takutnya memang di dalam perjalanan atau mungkin menuju tempat aktivitas atau memang pulang ke rumah ini tiba-tiba hujan di tengah jalan gitu ya. Jadi udah prepare. Okay, dan saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 44 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize 25 TV LED dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Triwasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
5: Hah?
4: Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Eh, ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Rika ngisini-sini banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 20 Patik Raja. Kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SHMH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Halal Center Unsud membuka stand edukasi halal di kolam retensi Banyumas dengan mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Selengkapnya dilaporkan Ian Waradi.
3: Halal Center Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto turut berpartisipasi dalam kegiatan Selaras BI 2026 yang digelar di kawasan kolam retensi Banyumas. Keikutsertaan tersebut diwujudkan melalui pembukaan stand edukasi yang mengusung misi memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk halal serta proses sertifikasi halal. Melalui stand tersebut, Halal Center Unsud menyajikan berbagai materi edukatif yang dapat diakses langsung oleh pengunjung. Ketua Halal Center Unsud, Profesor Poppy Arsil mengatakan, materi yang disediakan antara lain buku dan literatur halal, banner literasi halal, hingga peragaan contoh produk halal dan haram untuk membantu masyarakat mengenali aspek kehalalan produk dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang menarik perhatian adalah pengenalan buku literasi halal untuk anak usia taman kanak-kanak bertema robohal atau robot halal. Media edukasi ini dirancang untuk mengenalkan konsep halal kepada anak sejak dini melalui pendekatan yang sederhana, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak. Tidak hanya menyasar konsumen, Halal Center Unsud juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Di stand tersebut tersedia buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal bagi rumah potong ayam atau RPA. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan dan persyaratan dalam proses sertifikasi halal, khususnya pada sektor penyediaan bahan baku pangan asal hewan.
4: Menampilkan buku pedoman pendaftaran sertifikasi halal untuk rumah potong ayam yang bisa dibeli di tempat, dan kemudian juga dongeng anak TK yang berjudul Robohal atau robot halal. Jadi semacam buku dongeng yang bisa dicerna oleh anak-anak, di mana di dalamnya terdapat permainan edukatif mengenai edukasi halal untuk anak usia dini.
3: Melalui kegiatan tersebut, Halal Center Unsud menegaskan komitmennya untuk terus memperluas edukasi halal kepada masyarakat, sekaligus mendukung penguatan ekosistem halal di Indonesia melalui pendekatan yang informatif, inklusif, dan mudah dipahami. Yanuar Adi melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Saya Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, LPP RRI menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Di mana upacara berlangsung di lapangan parkir RRI dengan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara diikuti seluruh pegawai LPP RRI dan berlangsung dengan sejumlah rangkaian kegiatan, di mana prosesi diawali dengan pengibaran bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta pembacaan Tri Prasetya RRI. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun ini mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana tema ini menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan perannya sebagai media publik yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Upacara juga menjadi momentum untuk kembali mengingat ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Hal ini mencakup keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara serta empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Dan memasuki usia ke-81 tahun, RRI juga harus mampu mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, di mana transformasi menjadi bagian penting untuk menjaga relevansi serta meningkatkan kepercayaan diri. Maksud kami, meningkatkan kepercayaan publik terhadap RRI. Transformasi RRI mencakup berbagai aspek, mulai dari program siaran dan juga konten hingga infrastruktur serta tata kelola lembaga. Berbagai transformasi telah dilakukan dari 5 tahun terakhir sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja RRI. Dan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dan RRI terus berupaya menghadirkan informasi dan konten yang relevan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Triwasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sebuah informasi terkait dengan berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor, sepeda motor Honda Stylo dengan nomor polisi R2442HJ dengan nomor rangka MH1KFC115RK087762 atas nama Moza Amalia Khairunisa, di mana barang tersebut hilang pada hari Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Saudara Warimul Hidayat yang beralamat di Desa Cikawung RT 3 RW 4 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: 2026, Indonesia heboh dengan istilah mensrea. Istilah ini ramai diperbincangkan sejak muncul sebagai tema sebuah pertunjukan stand-up komedi. Tapi, apa sih sebenarnya mensrea itu? Mensrea adalah istilah hukum dari bahasa Latin yang berarti niat jahat atau sikap batin seseorang saat melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini merupakan bagian dari hukum pidana material yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contohnya, jika seseorang sengaja menyakiti orang lain, itu berbeda dengan perbuatan yang terjadi karena lalai atau tidak hati-hati. Oleh karena itu, dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tapi mendapat hukuman yang berbeda, tergantung ada atau tidaknya mens rea. Inilah sebabnya mens rea jadi kunci penting untuk menentukan keadilan dalam hukum pidana. Karena dalam hukum pidana, bukan cuma perbuatan yang dinilai, tapi juga niat di baliknya.
1: Di rumah, kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
2: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang dan speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat operasi, wilayah pencarian terus diperluas menjadi 4 sektor utama dan 1 sektor khusus ya. Dengan total area mencapai 3.243,7 nautical mile persegi, di mana perluasan dilakukan untuk menjangkau wilayah perairan yang lebih luas berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya dan perkembangan kondisi di lapangan. Pencarian diperkuat dengan mengerahkan sejumlah kapal dan sarana operasi, diantaranya KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, KRI Leuser, kemudian KRI Karambit, dan beberapa kapal lain. Selain armada laut, operasi juga mendapat dukungan 2 unit drone thermal serta sejumlah sarana darat dan pendukung lainnya yang nantinya akan membantu memperluas jangkauan pencarian. Di mana seluruh unsur yang terlibat terus dioptimalkan dan pihaknya terus memperbesar peluang menemukan 8 orang yang masih dalam pencarian. Tentunya pendengar, hingga operasi SAR hari keempat, 8 orang tersebut masih berstatus dalam pencarian dan tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di seluruh sektor yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan armada dan sarana yang tersedia.

Mendengar sebuah informasi relas panggilan kepada tergugat nomor 13 garis miring PDT titik X titik RL garis miring 2026 PNPWT telah memanggil Haris Wahyudin dengan alamat di Kebagusan Besar RT 2 RW 7 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Madya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagai termohon eksekusi. Supaya datang menghadap Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto di Jalan Gerilaya nomor 241 Purwokerto pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, guna diberikannya teguran atau anmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal dilakukannya peneguran tersebut, termohon eksekusi harus segera pengosongan atas satu bidang tanah NIB 11.27.00004.1126.0 dahulu SHM nomor kode sertifikat A8513151 seluas 685 meter persegi tercatat atas nama Haris Wahyudin, berikut bangunan yang berada di atasnya terletak di Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkara antara Darussalam SEMM sebagai pemohon eksekusi melawan Haris Wahyudin sebagai termohon eksekusi. Pada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih. Dan saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Saya akhiri Purwokerto sore ini dan selepas ini akan ada rekan baik saya, Arya Setia, yang menemani Anda di Purwokerto malam ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio, serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan volume, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam pun perjalanan sampai usia ke-81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis

0: guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
1: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
2: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
3: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
2: Each year how to achieve the target.
1: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
6: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
5: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
7: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkat ke atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
5: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
8: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.

0: format selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan Ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Rosa Kul Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Nila Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Hari ini 11 September 2026 RRI genap berusia ke-81 tahun ya. Jadi masih dalam suasana hari ulang tahun RRI, senang sekali saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwakarta malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja kita buka persamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Rais Rudiansyah SH dengan tema Urgensi Ikhlas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan satu perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yakni urgensi ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya karena Allah dalam setiap ibadah dan amal kebaikan yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Pendengar yang dimuliakan Allah, ikhlas merupakan perkara yang sangat penting karena amal seseorang sangat bergantung pada niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa amal yang tampak sama di mata manusia belum tentu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Dua orang sama-sama bersedekah 100.000 rupiah. Yang satu bersedekah karena mengharap ridho Allah, sedangkan yang lain bersedekah agar dipuji dan dianggap sebagai orang dermawan. Secara lahiriah, amal mereka sama. Tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, sebelum melakukan kebaikan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa saya melakukan ini? Bapak, ibu, dan saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah, lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal agar dilihat dan dipuji manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya yang berbuat riya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Riya sangat berbahaya karena seseorang dapat melakukan amal yang secara lahiriah baik, tetapi tujuan hatinya bukan lagi mencari ridho Allah. Misalnya, seseorang rajin bersedekah ketika ada kamera dan banyak orang yang melihat. Tetapi ketika tidak ada yang mengetahui, ia enggan bersedekah. atau seseorang tampil sangat rajin beribadah ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika sendirian, semangatnya ibadahnya berkurang. Karena itu, marilah kita senantiasa menjaga hati agar amal kita benar-benar hanya ditujukan kepada Allah. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras mengenai orang yang beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, tetapi ternyata tujuannya agar disebut sebagai orang alim dan qori. Kemudian dikatakan kepadanya, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa 'alimun faqad qila, akan tetapi engkau melakukannya agar dikatakan dia adalah orang alim dan itu telah dikatakan. Hadis riwayat Muslim. Betapa seriusnya perkara niat ini, amal yang secara lahiriah sangat mulia sekalipun dapat kehilangan nilainya apabila hati mengarah kepada selain Allah. Maka jangan sampai kita lebih sibuk mencari penilaian manusia daripada mencari ridho Allah. Popularitas akan berlalu, pujian manusia akan berhenti, tetapi amal yang ikhlas akan menjadi bekal kita di hadapan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas tidak hanya diperlukan ketika kita berada di masjid, tetapi juga dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah halal bagi keluarganya, hendaknya meniatkan pekerjaannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menjalankan tanggung jawab keluarga. Seorang ibu yang memasak, membersihkan rumah, mendidik anak, dan merawat keluarganya mungkin tidak selalu mendapatkan penghargaan. Tetapi apabila semua itu dilakukan karena Allah, insya Allah menjadi amal soleh. Begitu pula seorang guru yang mendidik murid dengan penuh kesabaran, seorang pedagang yang jujur meskipun bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara curang, atau seorang pegawai yang tetap bekerja dengan amanah meskipun tidak diawasi atasannya. Semua itu menjadi lebih bermakna ketika dilakukan dengan niat yang benar. Inilah bukti bahwa ikhlas mampu mengubah aktivitas duniawi menjadi ibadah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, salah satu latihan untuk menjaga keikhlasan adalah membiasakan diri melakukan kebaikan yang tidak diketahui manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah warajulun tasodak, warajulun tasodako bisodakotin faakhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan keutamaan menjaga amal dari perhatian manusia. Namun perlu kita pahami, bukan berarti setiap amal yang diketahui orang lain pasti tidak ikhlas. Ada amal yang memang boleh ditampakkan, misalnya untuk memberikan contoh dan memotivasi orang yang lain. Yang paling penting adalah menjaga tujuan hati agar tetap karena Allah. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mari kita melihat contoh ikhlas dalam kehidupan nyata. Ketika kita membantu tetangga yang sedang kesulitan, janganlah bantuan itu menjadi alat untuk mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, jangan merasa kecewa apabila nama kita tidak disebut. Ketika kita merawat orang tua, jangan merasa bahwa kita sedang berjasa kepada mereka. Tetapi sadari bahwa kita sedang menjalankan kewajiban dan mencari pahala dari Allah. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, tidak perlu selalu diumumkan kepada banyak orang. Bahkan ketika kita mampu membalas keburukan tetapi memilih untuk menahan diri karena Allah, itulah latihan keikhlasan. Allah mengetahui semua kebaikan yang tidak diketahui manusia. Oleh karena itu, jangan berhenti berbuat baik hanya karena manusia tidak menghargai. Sebab tujuan kita bukan mencari penghargaan manusia, melainkan mencari ridho Allah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, ikhlas juga berarti tidak mudah kecewa Ketika kebaikan kita tidak mendapatkan apresiasi, kadang-kadang kita membantu seseorang, tetapi orang tersebut tidak berterima kasih. Kita bekerja keras, tetapi orang lain tidak menghargai. Kita memberikan nasihat, tetapi tidak didengarkan. Dalam kondisi seperti ini, mari kita kembalikan niat kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan terlalu sibuk memikirkan bagaimana manusia menilai kita. Jangan lebih penting adalah bagaimana Allah menilai hati dan amal kita. Jika manusia tidak mengetahui kebaikan kita, tetapi Allah mengetahuinya, maka sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita mulai melatih keikhlasan dari perkara-perkara sederhana. Sebelum bekerja, luruskan niat. Sebelum bersedekah, luruskan niat. Sebelum membantu orang lain, luruskan niat. Ketika melakukan ibadah, juga luruskan niat. Dan setelah melakukan amal, jangan merasa paling baik dan paling soleh. Teruslah memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Ingatlah bahwa kita tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk beramal, tetapi kita juga membutuhkan pertolongan Allah agar amal tersebut diterima. Mari kita biasakan memiliki amal yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin berupa sedekah rahasia, doa untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, sholat malam ketika tidak ada yang melihat, atau meninggalkan suatu dosa ketika kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Inilah latihan hati yang sangat berharga. Jika tidak ada manusia yang melihat, tetapi kita tetap berbuat baik karena yakin Allah melihat, maka disitulah kita sedang belajar ikhlas. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, marilah kita simpulkan pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhlas adalah memurnikan seluruh amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Jangan sampai kita beribadah ketika dilihat orang lain tetapi malas ketika sendirian. Jangan sampai kita lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan ridho Allah. Mari kita renungkan sebuah pertanyaan sederhana. Jika tidak ada seorang pun yang mengetahui kebaikan yang saya lakukan, apakah saya masih mau melakukannya? Jika jawabannya iya, karena kita berharap pahala dari Allah, maka itulah semangat ikhlas yang harus terus kita jaga, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari riya, sum'ah, ujub, dan segala penyakit hati. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasu fil qawli wal-amal, wa na'udubika minar riya wa sum'ah, wa nas'aluka qulban saliman wa amalan mutaqobalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Kami berlindung kepadamu dari riya dan mencari popularitas. Kami memohon kepadamu hati yang bersih dan amal yang engkau terima. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, istiqomah dalam kebaikan, dan mendapatkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Tetaplah bersama kami karena masih banyak sajian menarik lain yang pastinya siap saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda masih di Purwokerto malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Triwasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Festival Budaya Banyumas didorong jadi penggerak ekonomi UMKM Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Siti Nuriyah.
2: Penyelenggaraan festival di Banyumas diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Penata Layanan Operasional Dinpora Budbar Kabupaten Banyumas, Mas Kuri SE, mengatakan festival diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya.
3: Festival diadakan itu nggak sekedar ramai, tapi ramai yang berdampak. Ya, berdampak secara ekonomi, berdampak secara peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal, atau mungkin bahkan berdampak ke bisa menggerakkan UMKM.
2: Menurut Mas Kuri, festival juga menjadi bagian dari upaya pembangunan ekonomi melalui terciptanya ekosistem yang melibatkan pemerintah, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata, hingga pengelola destinasi dan desa wisata. Ia menambahkan, keterlibatan UMKM tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam sebuah kegiatan. Pelaku UMKM perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan agar menjadi bagian penting dari penyelenggaraan event.
3: Mereka harus bisa menjadi bagian dari sejak awal perencanaan akan diselenggarakan event. Mereka harus menjadi hal yang utama atau mungkin bagian dari inti dari perencanaan. Jadi bukan mereka dilibatkan itu setelah ini sudah terencana matang baru mereka kita tambahkan nih.
2: Melalui festival, UMKM diharapkan tidak hanya memperoleh pembeli selama kegiatan berlangsung, tetapi juga dapat memperluas pasar dan menjalin hubungan dengan pelanggan setelah event berakhir. Namun demikian, penyelenggaraan festival mampu menarik wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menciptakan event yang memiliki daya tarik, keunikan, serta identitas yang melekat pada daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, pelaku pariwisata, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan festival yang optimal. Dengan kolaborasi tersebut, festival diharapkan tidak hanya menghadirkan keramaian, tetapi benar-benar menjadi ruang yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Banyumas. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Delapan puluh satu tahun RRI menemani menginspirasi. Masih bersama saya Arya Setiadi Purwokerto malam ini. Kita lanjut ya dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas.
6: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
7: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
8: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membulur media sosial terus. Gimana, kapan belajarnya?
7: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
8: Betul nak, yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
6: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
7: Ya udah, Pa. Ma, ku belajar ya. Malam, Pa.

0: Minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai maklum saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy, lihat Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah, serius? Tuh, dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
2: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
7: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
7: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak?

Demikian persembahan drama radio produksi Eribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

Saya Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali di udara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SHMH MTRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalam.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ya, Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Total luas lahan yang terbakar ini mencapai 32,5 hektar. Kabid Kedaruratan dan Logistik Darlok BPBD Banyumas Abdul Aziz mengatakan mayoritas kejadian karhutla ini terjadi di wilayah Banyumas bagian barat daya, terutama di Kecamatan Jatilawang, Purwajati, dan wilayah sekitarnya. Data terbaru BPBD Banyumas menunjukkan peningkatan kasus karhutla dibandingkan pekan sebelumnya. Pada Jumat sebelumnya, BPBD mencatat akumulasi 29 kejadian dengan luas area terbakar sekitar 23,9 hektar. Dalam kurun waktu satu minggu, terjadi penambahan 8 kejadian karhutla, luas area yang terbakar juga bertambah sekitar 8,6 hektar. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman selama kondisi vegetasi dan lahan relatif kering akibat musim kemarau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Minta Ragaiman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

asik ya lagunya ya. Aku masih sayang. Stop. Sampai di situ saja. Karena nanti kalau diteruskan bahaya, radio Anda bisa rusak ya. Oke, satu informasi penting saya hadirkan ya. Ini kelanjutan dari kasus Unsut. Mungkin Anda pernah dengar ya seputar kasus Unsut ini. Jadi KPK hari Rabu dan Kamis kemarin 9 dan 10 September ini melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi di Unsut. Penggeledahan ini dilakukan dan yang juga digeledah adalah ruang sekretariat daerah Banyumas, Agus Nur Hadi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan itu. Beberapa yang digeledah adalah rumah 3 wakil rektor 1, 2, dan 4, kemudian rumah salah satu dosen, ruang Sekda Banyumas, serta rumah salah satu guru SMA di Tasikmalaya. Guru tersebut diduga sebagai koordinator pengumpul calon mahasiswa. Nah, penggeledahan ruang Sekda Banyumas karena Sekda diduga mengetahui kasus tersebut. Diketahui PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers pada Jumat 21 Agustus yang lalu mengatakan bahwa KPK dari penyidikan yang telah dilakukan, KPK menetapkan 6 orang tersangka. Mereka adalah Rektor Unsut Profesor Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Profesor Norman Ari Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsut yakni Eko Sumanto, pihak swasta yakni Dian Mulia Wardana, pihak swasta yakni Adi Wiharto, keponakan rektor yakni Mulyono. Kenam tersangka ditahan 20 hari mulai Jumat 21 Agustus 2026 yang lalu dan penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan KPK. Kita akan terus ya tunggu update dari seputar peristiwa ini. Apakah ada perkembangan kasus baru? Kita tunggu saja update-annya ya.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Surya, Hendro Kuncoro, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga kehadiran RRI bisa membawa keberkahan, kemajuan, dan kebaikan buat bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Musim kemarau tahun ini memang dirasa lebih panjang ya, dirasa memiliki pengaruh yang luar biasa ya, terutama untuk sektor pertanian ya, termasuk di daerah Dieng sana. Jadi musim kemarau ini mulai menguji ketersediaan air bagi para petani hortikultura di dataran tinggi Dieng. Di tengah pasokan air yang terbatas, sejumlah petani mengandalkan sumber air telaga dan sungai untuk mempertahankan pertumbuhan tanaman di lahan pertanian. Salah satu sumber air yang digunakan petani adalah Telaga Merdada. Sumber air ini selama bertahun-tahun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, khususnya di sejumlah wilayah Kecamatan Batur. Nah, kondisi itu menunjukkan bagaimana petani di kawasan dataran tinggi harus beradaptasi menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Nah, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, DPPKP Kabupaten Banjarnegara, Firman Sabtadi mengatakan pemanfaatan air telaga untuk pertanian di kawasan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Karena menurutnya petani sudah memanfaatkan sumber air telaga Merdada sejak lama, terutama untuk mengairi lahan di wilayah Dusun Kerajaan, Desa Karangtengah, serta sebagian wilayah Desa Bakal, Kecamatan Batur Dieng. Kita berharap ya, semoga permasalahan kekeringan ini bisa segera teratasi, artinya bisa segera turun hujan gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya kalau masuk September ya, belakangnya ber-ber, kalau orang kata Jawa itu luber, terus artinya sudah mulai memasuki musim penghujan. Nah, semoga, walaupun memang prediksi BMKG wilayah Banyumas ini akan mulai diguyur hujan ini sekitar bulan Oktober.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Tetaplah bersama kami ya. Setelah ini nanti kita ganti suasana ya. Giliran nanti saya akan hadirkan lagu-lagu manca pilihan untuk Anda. Yang suka dengan lagu-lagu manca nanti bisa merapat bersama saya. Sing butuh hiburan ya. Sedikit nostalgia dengan lagu-lagu manca. Ya era-era yang dulu gitu ya. Terus kesini juga monggo nanti bisa bergabung bersama saya ya. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mintaraga Eman Surya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin ke depan semakin memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa serta menjadi pusat informasi yang terpercaya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi, sekali di udara tetap di udara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Satrio Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Jis and Anne adalah buku pertama yang ditulis oleh Rintik Seduh atau yang biasa dikenal dengan Sana, seorang penulis yang terkenal Indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini begitu populer di kalangan pembaca Indonesia. Jis and Anne adalah kumpulan cerita dari situasi umum dan masalah yang relate dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar Rintik Seduh. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Sana yang pada waktu itu masih sekolah. Cerita-cerita dalam Jis and Anne melibatkan romantisme, pertemanan, dan keluarga. Rintik Seduh menceritakan kisah lika-liku cinta remaja yang di dalam hubungan tersebut terdapat pasang surut karena dibatasi oleh jarak dan sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Buku ini juga membahas pertemanan saat masa sekolah yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Rintik Seduh dalam Jis and Anne dan dapat dikatakan unik dan khas. Sana memiliki kemampuan baik dalam menggunakan metafora, deskripsi, dan narasi yang menarik perhatian pembaca. Bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup untuk dipahami, namun tetap memiliki makna yang dalam. Rintik Seduh mampu menggambarkan perasaan tokoh dengan detail, sehingga pembaca bisa merasakan emosi yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Jis and Anne menjadi sukses dan membantu Rintik Seduh mendapatkan perhatian sebagai penulis muda yang berbakat. Buku ini menjadi sangat bermakna karena Sana menyelipkan sejumlah kutipan yang menarik, dan kutipan ini berhasil menambah kesan yang bisa membuat para pembacanya mengingat cerita Jis and Anne ini. Selain versi buku Jis and Anne menuai antusias yang tinggi dari masyarakat dan berhasil menarik perhatian produser, maka itu novel ini kemudian diadaptasi menjadi film yang resmi ditayangkan pada tahun 2021. Jis and Anne adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Rintik Seduh sebagai seorang penulis. Buku ini bukan hanya sekadar karya pertamanya, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi karirnya sebagai penulis di Indonesia. Kesuksesan Jis and Anne bisa menjadi representasi dari daya tarik universal cerita cinta yang merentang di sepanjang waktu. Demikian esensi buku Jis and Anne karya Rintik Seduh dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 21 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Saya rasa ini satu lagu yang tepat ya untuk membuka kembali memori kita di era-era zaman rock lagi hits ya. Selarok lagi hits ada Gun and Rust dengan Sweet Child All Mine. Ini saya hadirkan untuk membuka kebersamaan kita malam hari ini, spesial untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu manca dan ingin bergabung bersama saya, boleh nanti ya via WA saja 0811 2540 911. Saya tunggu sampai nanti jam 10 malam saja ya. Jadi kebersamaan kita yang tidak begitu lama, hanya 1 jam, yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kali ini agak sedikit romantis kali ya. Ada Make a Learn to Rock, Breaking My Heart. Lagunya juga enak banget ini ya. Yang suka dengan lagu ini, cung, tujuk jari, banyak banget. Semoga ini bisa berkesan ya bagi Anda yang ingin mengingat kenangan-kenangan di masa lalu.

Rahman Harun, saya pengusaha kuliner di Mie Ayam Namirea. Pendengar setia Mutiara Pagi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio tetap di hati pendengar, menemani dan menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI Purwokerto tambah maju menjadi satu-satunya radio pilihan masyarakat di

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
2: S3
3: kamu ya.
2: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
3: semua
2: yang Kak Rudy perlu dan
3: kamu
2: inginkan. Sedangkan aku tidak.

Bagi Anda era-era tahun 70-an ya, mungkin ini menjadi tahun yang cukup menyenangkan karena kita dihibur dengan lagu-lagu yang luar biasa. Seperti halnya lagu yang baru saja saya hadirkan. Anda pasti kenal betul dengan lagu ini ya. Judulnya adalah Hey Jude. Ini lagu yang ditulis oleh salah satu personil The Beatles ya, Paul. Di tahun, saya belum lahir sih waktu itu ya, 68 ya. Tahun Swidak Wulu. Ih, lawas banget berarti ya. Dan ternyata judulnya itu awalnya bukan Hey Jude, tapi Hey Jules ya. Jadi Jules ini adalah panggilan untuk Julian Lennon, putra dari John Lennon ya. Saat itu ceritanya ya, kalau dari literasi ataupun sumber-sumber yang saya baca, saat itu John Lennon ini berpisah dengan istrinya Cynthia Lennon. Dan perceraian itu membuat Julian yang masih kecil itu berada dalam situasi yang sulit ya. Dan waktu itu si Paul McCartney ini sudah cukup dekat dengan Julian ya. Dan ketika si Paul ini melihat kondisi Julian, Paul kemudian menulis lagu yang pada dasarnya itu menjadi pesan penyemangat ya. Hey Jude. Pokoknya isinya itu jangan terlalu larut dalam kesedihan, tetap bertahan dan berani membuka hati terhadap sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian Jules ini diubah menjadi Hey Jude gitu ya, karena menurut Paul sendiri dari keterangannya yang saya baca ya, katanya Jude ini menjadi sebuah nama yang terdengar lebih enak untuk dipanggil dan dinyanyikan gitu ya. Dan menariknya setelah lagu ini terkenal, John Lennon malah sempat mengira kalau lagu itu sebenarnya ditujukan kepada dirinya ya. Karena liriknya itu seperti dorongan untuk menghadapi perubahan dalam hidup ya. Dan Paul sendiri kemudian menjelaskan bahwa inspirasi awalnya itu memang Julian. Dan bagian yang paling ikonik itu di ujung lagu yang na na na na na na na na na gitu ya. Dan pada awalnya sebenarnya Paul ini ternyata itu tidak merencanakan lagu itu akan sepanjang yang kita dengar tadi, sekitar 6 menitan gitu ya. Namun saat rekaman, bagian itu berkembang menjadi semacam nyanyian bersama yang akhirnya menjadi ciri khas dari Hey Jude gitu ya. Jadi secara intinya, di balik lagu yang terdengar sederhana dan penuh semangat ini, ternyata itu ada cerita tentang seorang anak yang sedang menghadapi perceraian dari orang tuanya. Seorang sahabat yang mencoba menghibur dan sebuah lagu yang akhirnya menjadi salah satu karya paling terkenal dari The Beatles ya. Jadi kadang sebuah lagu itu ternyata lahir bukan dari cerita yang bahagia ya, tetapi justru dari keinginan untuk menguatkan seseorang. Nah mungkin itu yang membuat lagu Hey Jude sampai hari ini tuh masih terasa begitu dekat dengan kita ya. Terutama bagi para fans The Beatles. Keren sih memang lagunya ya. Selamat untuk Anda yang suka dengan lagu tadi ya. Semoga terhibur dan memorinya kembali terpanggil gitu ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Nah, kalau lagu dari Christina Perri ini juga menjadi satu lagu yang cukup menarik ya. Karena lagu ini dirilis tahun 2011 yang menjadi lagu untuk film The Twilight Saga Breaking Down Part 1 ya kalau nggak salah ya. Benar ya? Jadi ini inspirasinya adalah kisah percintaan antara Bella Swan dan Edward Cullen yang digambarkan sebagai cinta yang bertahan melampaui waktu ya. Jadi kalau judulnya A Thousand Years ini menggambarkan semacam gagasan bahwa seseorang itu rela menunggu sangat lama demi orang yang dicintainya ya. Jadi 1000 tahun di sini tuh bukan benar-benar soal hitungan waktu ya, melainkan ungkapan tentang kesetiaan dan cinta yang terasa begitu kuat sehingga seolah-olah itu bisa bertahan selamanya ya. Bucin lah istilahnya begitu ya. Dan yang menarik ya, dari literatur yang saya baca ya, Christina Perri ini awalnya diminta menulis lagu setelah melihat film dan membaca cerita dari Twilight ya. Ya kemudian menciptakan lagu yang bernuansa lembut, romantis, tetapi juga sedikit melankolis ya. Jadi ada lagu yang romantis karena liriknya indah, tapi ada juga lagu yang terasa romantis karena membawa kita pada sebuah janji ya. Dan lagu A Thousand Years ini milik Christina Perri ini menjadi salah satu dari lagu tersebut ya. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang kesediaan menunggu, bertahan, dan mencintai seseorang seolah waktu bukan lagi menjadi sebuah penghalang ya. Jadi tidak heran kalau lagu ini kemudian begitu dekat dengan momen-momen bahagia, seperti halnya momen pernikahan ya. Karena pada akhirnya yang dicari dalam cinta itu bukan sekedar seberapa lama kita bersama ya, asik. Tapi seberapa kuat kita memilih untuk tetap bersama. Nah ini lebih asik lagi ya. Jadi sok romantis begini ya. Tapi ya itu betul ya, karena lagu A Thousand Years ini memang maknanya tuh cukup dalam ya, tentang bagaimana seseorang yang begitu mencintai dan seolah-olah itu waktu bukan lagi menjadi sebuah penghalang gitu ya.

Surya Hindro Kuncoro, pengisi Mutiara Pagi RRI Purwokerto, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga kehadiran RRI bisa membawa keberkahan, kemajuan, dan kebaikan buat bangsa dan negara. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Desyana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali di udara.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Ternyata saya hanya sampai di sini ya, menemani Anda dengan sajian lagu-lagu manca spesial. Tadi banyak lagu yang sudah saya hadirkan, semoga itu menghibur ya. Setidaknya bisa menggugah memori Anda kembali ke masa-masa itu. Oh iya benar ya, Hey Jude, itu lagu dulu banget ya. Zaman saya kecil tuh lagu hits banget ya. Dan setelah saya seusia sekarang ini ternyata lagu itu masih asik ya. Itulah daya pikatnya lagu-lagu lama ya, lagu-lagu era dahulu. Setelah ini saya hadirkan kembali satu sajian yang berbeda ya. Setelah tadi lagu manca, nanti kita akan mendengarkan sajian spesial Kelenengan Arum Dalu ya, untuk menemani suasana malam juga. Sembari Anda mungkin ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan di jelang akhir pekan, karena besok sudah Sabtu aja ya, cepet banget. Jamnya muternya cepat banget. Itulah waktu ya, waktu tidak akan pernah bisa kita hentikan. Tapi bagaimana cara kita bisa mengikutinya dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Semoga hari ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda, target-target Anda bisa tercapai semuanya di mendekati pertengahan bulan September ya. September ceria. Amin. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Nuwun para miyarsa, sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar kiaran Klenengan Arum Dalu RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika katindakaken dening Pagembalan Karawitan Pambu Tilaras saking Desa Sumakaton, Kecamatan Sumagedhe, Kabupaten Banyumas. Ingkang dipunpangersani dening Bapa Marto Diarjo, kasuh dening Bapa Riyayo kanthi waranggono Ibu Sujirahayu, Ibu Kamisah, so Ibu Triwinarsih sakonco. Para miyarsa Klenengan Arum Dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun Bawa Sekar Potro Kusumo katampen gending rujak sentul minggah ladrang serundeng kosong kalajengaken ketawang kinandi sandung laras telo padet nem. Mangke dipunlajengaken malih ladrang eling-eling pasemon laras pelog part 5 lajeng bawa sekar pangkur rimong batik katampen ladrang pangkur gala-gala kaseling langgam caping gunung langsu ladrang pangkur malih kalajengaken ketawang kasatrian laras lindro part 6 lajeng dipunlajengaken malih meninggi ladrang grompol laras lindro part 6 lajeng ingin pungasan meninggi lancaran penutup Laras Lendro Patmanuro. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending-gendingan Arum Dalu menika.

Para miyarsa, nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau ungeling ladrang pambuka pambudi laras laras pelog part 6 minangka pambukane ngatur giaran kelingan arum dalu menika dene reroncaning gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih bawa Sekar Patra Kusuma katampen gending rucak sentul minggah ladrang serunding kosong kalajengaken ketawang kinanti sandung laras peluk part 6 sumangga para miyarsa mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sasugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, menika wau unguling gending rujak sentul ninggalah terang suning kosong kalajengaken ketawang kinan di sandung laras peluk part 6 dungkap gending ingkang ongko kalih nuninggi ladrang eling-eling pasemon laras peluk patet 5 sumonggo para miyarsa sugeng dalu so sugeng midangetaken.

Ladrang eling-eling pasemon sampun ngumandang ingan tariksa. Dening ancik gending ingkang salat singipun nuninggih bawa pangkuri mong batik katampen ladrang pangkuru gala-gala kaseling langgam caping gunung wangsul dateng ladrang pangkuru malih kalajengaken ketawang kasatrian Laras Slendro part songo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 100 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Triwasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Seperti judul lagunya ya, aku pasti kembali. Pas ya, karena saya kembali menemani Anda di sisa terakhir kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya. Oke, yang pasti masih ada lagu-lagu terbaik ya, dan juga info-info menarik yang siap saya bagikan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

Budi Doremi dengan Mesin Waktu ya. Nah, ngomongin seputar waktu, pernah gak kita berhenti sebentar, merenung sebentar, kemudian bertanya, apa sih sebenarnya hakikat waktu itu? Nah, setiap hari kita tuh punya 24 jam ya, jumlahnya sama. Orang yang kaya maupun sederhana, orang yang sibuk maupun yang punya banyak waktu luang, itu semuanya mendapatkan jatah yang sama, yaitu 24 jam. Tapi menariknya, hasil yang kita dapatkan dari waktu itu ternyata bisa sangat berbeda ya. Ada yang dalam satu tahun hidupnya berubah lebih baik, ada juga yang merasa kok rasanya hidup saya begini-begini saja. Mungkin karena waktu sebenarnya bukan sekedar angka di jam atau kalender ya, tapi waktu itu adalah bentuk sebuah kesempatan gitu ya. Contoh misalnya ketika pagi datang, kita mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi. Nah, ketika siang berlalu, ada kesempatan yang mungkin sudah kita gunakan dan ada pula yang terlewat ya. Lalu ketika malam tiba, kita baru sadar ya, ternyata satu hari lagi sudah selesai. Dan yang paling menarik adalah waktu itu tidak pernah bisa kita simpan ya. Uang mungkin bisa kita tabung, barang bisa disimpan untuk digunakan nanti. Tapi waktu? Nah tentu ya, tidak ada tempat untuk menyimpan satu jam yang hari ini tidak kita gunakan ya. Karena kita sering ngomong, wah nanti sajalah. Kalau kita sudah punya banyak uang, nanti kalau pekerjaan sudah selesai, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau suasana sudah lebih baik ya, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu ya, apakah nanti itu akan datang dengan kondisi yang sama. Nah karena itu mungkin menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk ya, bukan pula berarti setiap menit kita itu harus diisi dengan pekerjaan ya. Kadang menggunakan waktu dengan baik justru berarti berhenti sejenak ya, berbicara dengan orang yang kita sayangi, menikmati secangkir teh, beristirahat, beribadah, atau sekedar menikmati hidup tanpa terburu-buru ya. Sebab waktu yang berharga bukan hanya waktu yang menghasilkan uang ya. Nah, waktu bersama keluarga juga berharga. Waktu untuk memperbaiki diri juga berharga. Waktu untuk meminta maaf, memaafkan, belajar dan bersyukur itu juga punya nilai yang tidak bisa dihitung ya. Dan lagi, mungkin juga kita harus pahami bahwa salah satu cara terbaik menghargai waktu itu adalah berhenti terlalu sibuk menyesali waktu yang sudah berlalu ya. Artinya yang kemarin biarlah menjadi pelajaran, yang sekarang mari kita jalani dengan kesadaran, dan yang akan datang kita persiapkan sebaik mungkin ya. Karena pada akhirnya waktu itu, hidup itu bukan tentang berapa banyak waktu yang kita miliki ya, tetapi tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita ya. Jadi mungkin malam hari ini sebelum kita tertidur, kita mungkin bisa bertanya ya kepada diri kita sendiri, seharian tadi waktu kita dihabiskan untuk apa ya? Ya bukan untuk menghakimi diri kita sendiri ya, tapi untuk belajar, karena besok kita akan kembali mendapatkan satu kesempatan yang baru. Dan semoga kesempatan itu tidak kita lewati dengan begitu saja.

Dr. Injang Burhanuddin Yusuf mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, melesat tinggi di udara, semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat, mengabarkan kebaikan dan kebanggaan untuk kemajuan Indonesia, menemani, menginspirasi, sekali di udara, tetap

0: Mutiara Pagi RRI Purwokerto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga dalam usia 81 tahun ini RRI selalu menemani dan memberi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, nanti sebelum kami turun dari udara, seperti biasa ya, kami hadirkan santapan rohani Islam. Dan untuk malam hari ini, nanti akan mengambil tema bijak dengan lisan dan jempol yang disampaikan oleh Ustazah Dwi Astuti Esos. Namun sebelum itu, ada lagu yang akan kembali saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan pada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di zaman sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi. Dalam hitungan detik, kita bisa mengetahui berita dari berbagai penjuru dunia, berkomunikasi dengan keluarga, belajar agama, bahkan berdakwah melalui media sosial. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan sebuah pertanyaan penting. Apakah teknologi mendekatkan kita kepada Allah? Atau justru menjauhkan kita darinya? Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tema Menjaga Akhlak di Era Digital, Bijak dengan Lisan dan Jempol. Sahabat RRI Purwokerto, Islam tidak pernah menolak kemajuan. Bahkan, setiap sarana yang membawa manfaat dapat menjadi jalan ibadah. Telepon genggam yang kita pegang setiap hari bisa menjadi mushaf digital. Media belajar Al-Quran, sarana bersedekah, hingga penghubung silaturahmi. Namun alat yang sama juga dapat berubah menjadi penyebab dosa ketika digunakan untuk menyebarkan fitnah, membuka aib orang lain, atau menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia. Karena itu, yang perlu diperbaiki bukan teknologinya, melainkan akhlak penggunanya. Sebab sehebat apapun perangkat yang kita miliki, nilainya akan mengikuti hati dan niat pemiliknya. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu seseorang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini terasa sangat hidup pada zaman WhatsApp, Facebook, Instagram, dan berbagai media digital lainnya. Betapa sering kita menerima pesan dengan tulisan, sebarkan ke semua grup, padahal belum jelas sumber maupun kebenarannya. Sahabat RRI, satu kali menekan tombol forward bisa menjadi pahala apabila isinya benar dan bermanfaat. Tetapi bisa pula menjadi dosa yang terus mengalir apabila ternyata berita itu adalah fitnah atau hoax. Maka biasakan bertanya dalam hati, benarkah informasi ini, dari mana sumbernya, dan apakah penyebarannya membawa manfaat? Inilah akhlak seorang mukmin, tidak tergesa-gesa, tetapi teliti dan bertanggung jawab. Prinsip tabayun dan etika komunikasi juga menjadi bagian penting dari tuntunan Islam dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat. Jangan ukur harga diri dengan jumlah like dan followers. Nilai kita di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan popularitas. Lalu bagaimana agar dunia digital menjadi jalan menuju surga? Caranya sangat sederhana, namun tetap istiqomah. Yang pertama, awali membuka ponsel dengan membaca basmalah dan niat untuk mencari manfaat. Yang kedua, sisihkan beberapa menit setiap hari untuk membaca Al-Quran melalui aplikasi digital. Yang ketiga, bagikan ilmu yang benar, bukan sekedar informasi yang viral. Yang keempat, gunakan WhatsApp grup untuk saling mendoakan, bukan saling memperdebatkan hal yang tidak penting. Dan kelima, batasi waktu bermain media sosial agar tidak melalaikan sholat, keluarga, dan pekerjaan. Allah SWT berfirman yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Hari ini, dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar masjid, dakwah juga bisa hadir melalui radio, tulisan, video singkat, maupun unggahan yang mengajak kepada kebaikan. Gunakan teknologi sebagai sarana menyebarkan Islam yang ramah, menjenjukkan, dan mempersatukan. Dikisahkan, Imam Syafi'i pernah berpesan bahwa seseorang hendaknya berpikir sebelum berbicara. Jika ucapannya membawa manfaat,
maka sampaikanlah. Tetapi jika masih ragu, lebih baik diam. Nasihat ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Betapa banyak persaudaraan rusak bukan karena bertemu, melainkan karena sebuah pesan singkat. Betapa banyak hati terluka hanya karena satu kalimat di kolom komentar. Kadang kemenangan terbesar bukanlah berhasil membalas komentar orang lain, tetapi berhasil menahan diri. Itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dari perbincangan kita hari ini, semoga menjadi bekal untuk kita semua. Yang pertama, biasakan tabayun sebelum mempercayai dan menyebarkan berita. Yang kedua, jagalah lisan dan jempol karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, jadikan teknologi sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan akhlakul karimah, menjadikan setiap tulisan kita bernilai ibadah, setiap unggahan menjadi dakwah, dan setiap sentuhan jempol menjadi sebab hadirnya kebaikan. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang mampu menunjuki kepada akhlak yang terbaik selain Engkau, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya selain Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menutup siaran kami untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 KHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Metro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Prosatuan Radio Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto pagi ini. Dan semoga Anda sehat ya, semangat juga menjalani aktivitas di hari ini. Buat yang sudah mulai beraktivitas ya, ini tentunya semoga Anda bisa beraktivitas dengan lancar ya. Sabtu pagi waktunya menikmati akhir pekan dengan hal-hal yang tidak membuat stres ya. Jadi tentunya tetaplah di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Nanti akan kami hadirkan Dialog Mutiara Pagi untuk Anda bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Temanya masih melanjutkan yang sebelumnya ya, kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
1: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan hamba-hamba-Mu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Wijaya Kusuma. Saya Kolonel Infantri Dr. Sidik Biono SHMH MCRHAN, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, beserta seluruh keluarga besar Korem 071 Wijaya Kusuma, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga RRI semakin terpercaya dan terus menjadi suara pemersatu bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya Inka Mutiara bisa kembali hadir menemani Sabtu pagi Anda di program Mutiara Pagi. Dan hari ini kita masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung memberikan tanggapan bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Tentunya siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita sudah hadir ya Ustadz Hendro Kuncur SPT pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak Inka.
0: Oke. Masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu enggak Ustaz?
1: Oke, siap.
0: Pada kesempatan pagi hari ini membahasnya mengenai Romawi kuno enggak?
1: Iya, Romawi Timur ya.
0: Romawi Timur.
1: Romawi Timur ya.
0: Enggak Ustaz. Baik, monggo silakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberi umur panjang kembali bisa bertemu difasilitasi oleh RRI yang kemarin berulang tahun. Ya. Ya, semoga sebagaimana banyak ucapan-ucapan yang sudah disampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga RRI akan semakin berkembang dan kita sebagai masyarakat akan mendapatkan manfaat positif dari keberadaan RRI. Dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar RRI, seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini yang penting gitu ya. Ya, karena sudah kerja cuma dapat dunia saja kan rugi ya. Kalau dapat dunia akhirat lah itu baru menguntungkan. Nah, pagi hari ini tema kita masih berlanjut tentang kondisi masyarakat pra-Islam agar gambaran kita tentang situasi dunia waktu itu akan komplit. Sehingga kita mengerti betapa berartinya, betapa pentingnya Rasulullah SAW dihadirkan ke dunia. Karena situasi yang ada, yang Allah ceritakan, yang diceritakan oleh para sejarawan kepada kita. Nah, untuk pagi hari ini tema kita adalah tentang Romawi ya, negara Romawi. Kemarin kita cerita India, cerita Persia, sekarang cerita Romawi. Nah, di buku Abul Hasan Alianatwi itu diceritakan tentang Romawi memang hanya satu lembar ya. Isinya padat banget, tapi kemudian saya coba cari tahu gitu ya lebih jauh di internet. Sekarang kan sumber berita, sumber informasi kan banyak di sana ya. Banyak diceritakan tentang kondisi Romawi kuno itu kayak apa sih gitu. Kerusakan moralnya khususnya ya. Para pendengar rahimakumullah, Romawi itu aslinya, awal mulanya itu dibangun dengan konsep kemanusiaan yang bagus. Ada disiplin, ada kerja keras, ada hidup hemat, ada keluarga, begitu, nilai-nilai kebaikan yang universal. Tapi kemudian ketika sudah berkembang, semakin maju, semakin makmur, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berubah menjadi masyarakat yang punya gaya hidup hedonistik. Ya, hedonistik dan korup. Ini diceritakan oleh sejarawan diantaranya adalah Edward Gibbon. Sejarawan yang menceritakan tentang kondisi masyarakat Romawi di zaman kuno. Nah, ini ada beberapa kondisi utama yang merupakan kondisi kerusakan masyarakat Romawi kuno. Yang pertama, adanya dekadensi moral dan gaya hidup hedonistik. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, salah satu gambaran tentang masyarakat Romawi itu film yang judulnya Gladiator, dengan banyak versinya ya. Ya tentu itu gambaran utama, gambaran umum saja. Di mana di dalam kehidupan masyarakat Romawi itu punya hobi pesta pora, ekstrim begitu bahasanya ya. Jadi kaum bangsawan Romawi dikenal dengan pesta makan malam yang berlebihan. Mereka bahkan menyediakan ruangan khusus bernama vomitorium agar bisa memuntahkan makanan secara sengaja demi melanjutkan makan. Hingga mereka puas dengan seluruh makanan kudu dicicipi kabeh, tapi kan suarek gitu ya, saking kebangetannya ya, gitu ya. Mereka memuntahkan lagi demi menikmati makanan lagi. Luar biasa. Kemudian seksualitas yang tidak terkendali. Jadi perzinahan, prostitusi itu dilegalkan dan hubungan seksual bebas menjadi hal yang lumrah di kalangan kelas atas. Kaisar seperti Caligula dan Nero seringkali menjadi contoh ekstrim dari perilaku seksual yang menyimpang dan kejam. Yang digambarkan dalam film itu kan habis gladiator, habis menang perang gitu ya. Mereka pesta, makan-makan, dan selalu yang melengkapi itu adalah para wanita untuk dijadikan objek seksual bagi para pejabat gitu ya di era itu. Kemudian korupsi politik dan keuangan, jual beli jabatan, posisi politik termasuk gelar kaisar seringkali dijual kepada penawar tertinggi. Pengawal kaisar bahkan pernah melelang tahta kaisar kepada orang kaya yang bersedia membayar mereka yang paling mahal. Itu. Suap dan pemerasan, para gubernur di provinsi Romawi memeras rakyat demi memperkaya diri sendiri, sementara sistem hukum bisa disuap untuk melindungi orang kaya dari hukuman. Itu. Dan sebagainya. Intinya adalah kehidupan hedonistik yang isine meng seneng-seneng tok urip nang donya. Dan untuk membiayai itu, mereka melakukan beberapa hal. Yang pertama namanya pemerasan, kemudian peperangan gitu ya untuk merampas ya kekayaan negara-negara sekitar. Kemudian institusi keluarga yang runtuh diganti dengan kehidupan kayak apa ya istilahnya ya seks bebas begitu ya. Keluarga sudah tidak lagi menjadi tempat yang yang sakral gitu. Sehingga perselingkuhan dan sebagainya itu menjadi tradisi dan kebiasaan. Nah, para pendengar rahimakumullah, dari mana cerita itu dapat kita peroleh? Kalau pengen merujuk langsung kepada sumbernya yang saya dapatkan di internet itu, yang pertama dari situs namanya National Geographic Indonesia. Ini kan situs terpercaya gitu, situs terpercaya. Kemudian ada lagi dari Dandapala. Dandapala itu situs miliknya milik Mahkamah Agung begitu. Itu juga saya dapatkan gitu ya, yang menceritakan tentang kondisi Romawi kuno. Dan juga yang paling populer mungkin dari Wikipedia, bagaimana situasi masyarakat waktu itu diceritakan, itu tergambar di sana. Dan tentu rujukannya atau dasarnya adalah manuskrip, tulisan-tulisan, arsitek yang ada yang menggambarkan tentang situasi seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kemudian kondisi seperti itu nggak berubah, tentu rusaklah kehidupan, yang muncul adalah penindasan, kerusakan, dan sebagainya. Dan itu juga berdampak kepada negara-negara yang selama ini jadi jajahan Romawi. Kayak Mesir, Syria, begitu itu kan jajahan Romawi. Sehingga ada satu cerita menarik ketika kaum muslimin itu menaklukkan Mesir, mengusir Romawi, kemudian mau pergi, itu dicegah oleh masyarakat Mesir. Kenapa? Jangan. Kita ini di bawah Islam lebih enak daripada dijajah oleh, kalau bahasanya jajah ya, kita ini dijajah oleh kaum muslimin lebih enak daripada dijajah oleh Romawi. Yang notabene satu agama dengan mereka. Gitu. Ada kisah kayak begitu yang menunjukkan betapa perubahan-perubahan itu terjadi karena kehadiran Islam. Nah, para pendengar rahimakumullah, maka kemudian kita tahu gaya hidup hedonis itu diubah oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan misalkan ayat-ayat yang awal kan, alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir, Permegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kalian masuk liang kubur. Menurut saya, ini kata-kata yang harus diingat oleh para hedonis. Orang yang senang hidup senang di dunia. Sekali lagi ya, orang yang senang hidup senang di dunia, ingat kata-kata ini. Alhaqumutakasur hatta yurtumul makobir. Jangankan sampai sana. Wong, maaf ya, yang masih punya jabatan, yang kadang-kadang menikmati jabatan itu, kan jabatan pasti berhenti kan? Gak ada jabatan seumur hidup kan di Indonesia ini kan?
0: Iya,
1: yaitu, jabatan pasti berhenti. Jadi, jangan sampai kemudian karena memiliki jabatan, berpakaian seragam gitu ya, merasa menjadi manusia yang istimewa gitu ya, bertindak sewenang-wenang, pasti pensiun gitu ya. Apalagi kalau kemudian kematian itu datang. Dan Allah ingatkan, wal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka kita kemudian dapatkan di perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat selanjutnya, bagaimana kepemimpinan itu tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh kaum muslimin, para pemimpin Islam, tapi betul-betul digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gitu bahasa kita sekarang ya. Bagaimana masyarakat itu sejahtera dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan amanah, kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali, dan sebagainya. Makanya saya sering menceritakan ini, peristiwa yang bagi saya menarik tentang menempatkan jabatan, kedudukan, dan fasilitas di eranya Umar bin Khattab. Ini cerita berulang, mudah-mudahan tidak bosan ya. Suatu kali atas desakan Majelis Syura, disuruhlah Umar bin Khattab untuk menaikkan gaji. Disuruh dia menaikkan gaji, nah, namanya keputusan Majelis Syura kan harus manut itu. Maka dia patuh menaikkan gaji dia. Gitu. Kemudian suatu kali dia di akhir bulan itu tanya sama istrinya, kira-kira kalau bahasa bebasnya begini, Bu, sendiri itu lah, masih. Kalau begitu gaji saya kebanyakan. Kalau sampai akhir bulan itu masih punya duit kan berarti kan kebanyakan begitu. Lah ini kan luar biasa gitu. Beda dengan situasi di mana orang memanfaatkan jabatan kedudukan untuk menampung kekayaan, kemudian diasumsikan guna pensiun hidup dari hal itu begitu ya. Ya, jauh banget begitu ya cara pandangnya. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, memang kemudian tepat sekali kalau Rasulullah SAW dinobatkan ya sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia ini, karena memang perubahannya besar sekali. Kemudian hal lain yang barangkali perlu kita pahami para pendengar rahimakumullah, di situasi masyarakat yang seperti itu, ada di Romawi, ada di Persia, ada di India, apa tidak ada agama? Apa enggak ada ulama gitu ya? Enggak ada orang-orang yang ngerti agama gitu. Ada ternyata banyak begitu. Di Persia di India sendiri kita kenal adanya agama Hindu yang di antara ajarannya adalah tentang belas kasihan gitu ya, menyayangi orang lain dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua di Persia itu agamanya namanya Zoroaster. Dan menarik, Zoroaster itu adalah agama monoistik. Artinya agama yang memiliki keyakinan Tuhan Esa, Tuhan Tunggal. Namanya Ahura Mazda. Tapi ternyata meskipun punya keyakinan monoistik, itu ternyata tidak juga mampu mengubah masyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian di Romawi kita kenal ya, agamanya adalah Nasrani gitu ya. Dan kita akan dapat gambaran bagaimana kehidupan ulama dalam tanda kutip ya, orang-orang ahli agama di Yaman itu ada di kisahnya Salman Al-Farisi. Kan kita kenal Salman Al-Farisi, ini juga cerita yang sering saya sampaikan gitu. Salman Al-Farisi itu kan aslinya Persia. Orang Persia itu di zamannya Salman itu menyembah api gitu ya. Orang tuanya itu penyembah api. Jadi meskipun ada agama monoistik tapi juga penyembah api. Dengan keyakinan di setiap rumah harus ada api. Tugas dia adalah tetap memelihara api itu hidup. kalau bahasa sekarang tukang isi latung lah begitu di lampunya gitu. Suatu kali dia ketemu dengan pendeta agama Nasrani yang sedang beribadah dan dia tertarik begitu. Maka dia minta agar diikutkan. Akhirnya dia minggat lah begitu, minggat dari rumahnya ikut ke pendeta.

0: Gitu kalau sekarang ya. Dibukalah berankasnya. Orang jadi tahu semua bahwa sedekah yang selama ini mereka berikan tidak dikembalikan kepada masyarakat untuk pelayanan, untuk kesejahteraan gitu ya. Tapi dikumpulkan oleh si pendeta ini. Maka akhirnya pendeta itu dibakar, gak jadi di, atau disalib begitu, gak jadi dikuburkan secara layak. Ini menggambarkan bahwa situasi saat itu, meskipun ada agama, tapi ternyata para pemimpin agama tidak mengajarkan agama itu secara benar, tapi justru memanfaatkan agama itu untuk ikut menikmati kesenangan dan kehidupan dunia. Makanya wajar kalau kemudian di era, di situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Agar apa? Agar agama ini dikembalikan kepada fungsinya. Untuk orang-orang itu menjadi baik, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar menjadikan agama itu, maaf ya mungkin bahasanya saya agak kasar gitu ya, tameng untuk menikmati kehidupan dunia dengan apa ya, fasilitas dan prioritas. Biasanya kan kalau ustadz kan diprioritaskan ya, begitu ya, ustadz ulama gitu ya. Duduknya di depan, panganan enak, amplopi kandel, maaf ya guyon ini ya. Ya itu kadang-kadang terjadi begitu. Apalagi kalau nanti sudah sampai mengurus urusan-urusan negara begitu ya. Itu biasanya akan mendapatkan keistimewaan. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, memang kemudian ada semacam kebutuhan gitu ya. Untuk mengembalikan agama ini kepada fungsinya yang sejati. Dan itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kalau mungkin pertanyaan, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari dakwah Rasulullah SAW sehingga bisa mengubah situasi yang luar biasa itu, kunci-kuncinya ada di mana? Itu yang nanti di ujung pembahasan saya akan sampaikan. Sehingga kalau ditanya sekarang, apa sih kira-kira anunya ya, kuncinya ya nanti, sabar. Saya akan menceritakan dulu tentang situasinya. Nah ini cerita tentang Romawi kuno yang saya baca dari yang pertama adalah bukunya Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian yang kedua saya perkaya juga dengan mencari referensi di situs, beberapa situs di internet yang menjelaskan tentang dekadensi moral atau kerusakan moral yang terjadi di Romawi kuno. Barangkali itu para pendengar rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Monggo Mbak kalau ada yang mau berinteraksi.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin memberikan atensi ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Masih membahas mengenai kondisi masyarakat dunia sebelum kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, niki dengan Bapak Sinten.
2: Ya, Bapak Sutrisno di Banjarmangu.
1: Oke, monggo silakan.
0: Banjarnegara, nggih.
2: Assalamualaikum, petugas-petugas RRI Purwokerto dan Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tadi telah juga disebutkan ada dari jadi RRI ya. Semoga terus bermanfaat dan makin maju.
1: Amin.
2: Saya ucapkan begitu. Dan selanjutnya saya ingin tanya, kalau dulu itu RRI ada lagu sebelum dibuka acara-acara, itu ada lagu apa ya, Maros atau apa yang isinya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar dan selanjutnya begitu. Nah, Kak, sekarang tidak pernah mendengar gitu, gimana, apa memang sudah dihapus atau bagaimana? Apakah itu mungkin perlu diadakan lagi untuk memberikan semangat, sebab Indonesia ini juga didirikan oleh sebagian besar itu juga oleh umat Islam. Yang kedua, saya ingin tanya kepada Bapak Ustaz. Tadi ada di negara-negara itu telah maju, tapi ternyata bagi tokoh-tokoh agama, itu adalah istilahnya mencari harta atau mencari kekayaan untuk dunia saja. Lah, kalau di Indonesia, ini para ulama yang tahu tentang agama Islam, khususnya agama Islam, itu kok misalnya kalau diundang dan sebagainya kemana, itu kok bisa mengarani artinya biayanya.
0: Oh.

0: dan sekian juta, sekian juta. Apakah ini tidak termasuk itu?
1: Mohon
0: penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu lagi enggak Ustaz?
1: Deh, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, monggo silakan Pak Tuslam.
1: Pak Tuslam, deh.
3: Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Negara Romawi itu sekarang negara apa Pak Ustaz?
1: Oh,
3: zaman sekarang. Romawi kuno itu waktu itu begitu yang diceritakan oleh Pak Ustaz. Apakah ini terjadi di Indonesia sekarang ini Pak? Sebab keadaannya sekarang kok sepertinya sama seperti Romawi kuno dulu Mohon penjelasannya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh Mbak?
2: Oke, baik Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Kiat, monggo Pak Kiat, yang semangat Pak Kiat.
4: Begini Pak Ustaz. Itu biasanya seorang istri gini loh ya, bila untuknya nafkah itu sebaiknya seorang suami itu tidak bisa diminta lah
1: sebenarnya.
4: Tidak bisa diminta, seharusnya kekarapan seorang istri gitu ya, gitu. Nah, sebagai seorang suami, kita ya evangelis ya, itu sudah tahu. Tapi itu kan menurut kita itu tidak usah disoalkan masalah. Tidak usah diminta lah ya. Kadang-kadang jenengane kebutuhan kan tidak menentu. Kadang-kadang lebih besar, besar gitu loh. Nah, itu yang seperti itu. Padahal sebagai suami itu kan sudah istilahnya membagi-bagi antara lainnya itu yang antara untuk usaha, untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Menurut secara aturan syarat kita ya usaha kita sangat butuh banget dong, karena kita itu untungnya berbaik kan luas banget ya. Mohonlah sedikit lah masukan supaya memotivasi diri kita dalam hidup seharian yang tersebut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, monggo silakan Ustaz.
1: Yang pertama tentang lagu itu nanti jenengan ya yang bisa menjawab gitu. Yang kedua yang terkait dengan ulama bertarif begitu. Ada sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan seseorang itu minta bayaran ketika mengajarkan Al-Quran. Dasarnya, dalilnya juga tentu ada, mereka berpendapat yang seperti itu. Dan memang ada semacam kebutuhan ketika seseorang itu ngundang ustadz, apalagi yang ustadz ini tidak aktif di bisnis umum, tapi dia memang diundang kemana-mana. Ya tentu kan butuh biaya hidup kan, begitu. Nah biaya hidup bisa ditanggung bersama begitu ya, dengan model mengundang dikasih ya semacam bisyarah lah istilahnya begitu ya, amplop gitu untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Terus yang berikutnya juga mau berkunjung ke sebuah tempat kan pakai biaya begitu. Ya paling murah bensin lah, apalagi kalau punya mobil. Kemudian jarak jauh, ada sopir, ada asisten yang membantu berbagai macam keperluannya, kebutuhannya. Nah ini kan semuanya perlu biaya. Maka selama itu adalah wajar, pantas, begitu ya layak, begitu. Itu menurut saya sesuatu yang bisa diterima. Yang menjadi problem adalah kalau, gitu ya, kalau kemudian ini dimanfaatkan untuk istilahnya apa ya, mungkin bahasa tepatnya hedonis gitu, beli mobil mewah gitu ya, karena hasil ceramah itu kayaknya saya pribadi ya mengatakan itu belum pantas gitu, karena apa, masyarakat santrinya itu masih banyak yang hidup sederhana begitu. Kalau sekedar ini kendaraan yang nyaman dipakai kemana-mana sehingga tidak sakit, ya coba sekarang bayangkan kalau kemana-mana pakai mobil tua yang kadang-kadang mogok di jalan, joke atos tekan gone wis larawak kan, mau ceramah juga beda dengan kalau naik kendaraan yang nyaman sampai tempatnya juga fresh, segar gitu. Ini masalah kelayakan dan kepantasan. Oleh karena itu, menurut saya selama ini bukan kemewahan berlebihan adalah sesuatu yang secara etika itu tidak masalah. Tinggal kita saja mungkin ya yang apa istilahnya memberikan itu dengan memperhatikan tingkat kepantasan dan kelayakan orang yang akan diberi. Ini bukan berarti karena itu terus nyong naik dundang njaluk amplop. Enggak. Ustadz biasanya yang baik ini ya, ini akan membuat forum yang dimana dia ngaji tidak dibayar begitu untuk membersihkan diri, karena biasanya kalau ustadz semakin terkenal itu kan semakin sering diundang ini, semakin diundang kemana-mana gitu kan, dan selalu diberi bisyarah, diberi amplop biasanya. Maka langkah baiknya kalau ustadz ini juga punya forum dimana dia ngisi pengajian yang tidak ada bayarannya sama sekali gitu, dan dia konsisten ngisi pengajian di situ. Kenapa? Untuk membersihkan diri dari ketertarikan terhadap amplop-amplop itu, gitu. Karena kalau enggak nanti malas lah ngisi pengajian, karena kenapa orang diamplopi, malas lah ngisi pengajian di sana, karena apa? Amplopi cilik begitu. Dan kalau sudah itu masuk, saya muhasabah diri saya sendiri ya, masuk ke hati, gitu ya, itu boleh jadi niat ngajinya itu menjadi bergeser sekedar untuk mendapatkan fasilitas hidup, kesenangan hidup dan sebagainya. Sehingga nanti masjid dan pengajiannya dipilih. Nyong khotbah Jumat nang kana amplope 200, nang kana 500, sama kacing 500. Misalkan kayak begitu itu. Ah itu sudah enggak pantas lagi begitu, sudah tidak tepat lagi. Berarti ada pengaruh dunia begitu ya yang membuat pilihan-pilihan itu dia lakukan. Mestinya ya kalau yang ideal ini ya, saya dikonfirmasi khotbah hari Selasa, amplopi 200 misalkan, dikonfirmasi khotbah hari Rebo, amplopi 500, ya saya tetap milih yang Selasa begitu, karena itu kan sudah konfirmasi awal gitu, jadi pilihan saya karena konfirmasi, bukan karena amplopnya gitu. Nah kalau bergeser lah, naudzubillah min dzalik, itu yang mungkin bisa menjadi apa ya, gangguan, istilah saya gangguan dalam hati seseorang yang mengisi pengajian. Tapi bagi masyarakat memang sebaiknya ustaz-ustaz, apalagi yang punya apa ya istilahnya punya aktivitas memang hari-hari ngaji begitu ya, itu ya di apa ya diberi bisyarah lah untuk paling tidak bensin begitu ya di perjalanan, sangu oleh-oleh untuk anaknya dan sebagainya, agar ketika pulang bapaknya ngisi pengajian anaknya seneng begitu, karena apa, dapat sesuatu yang menyenangkan mereka. Tapi ustadz itu sebaiknya juga punya pekerjaan sehingga tidak bergantung kepada hal itu begitu ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Tuslam tadi ya, jadi bicara Pak Tuslam masya Allah agak menghilang.
2: Enggak Ustaz, jadi kalau negara Romawi.
1: Oh gitu ya, tentang Indonesia ya.
2: Apa begitu?
1: Iya, iya. Romawi itu sekarang adalah Italia. Italia, daerah Italia sana sekarang itu Romawi itu. Kemudian apakah apa yang terjadi di Romawi itu sekarang mirip di Indonesia? Wallahualam bishawab gitu ya. Yang jelas bahwa kalau satu negara masih ada penindasan, ada kesenjangan antara para pejabat dengan rakyatnya, berarti ada persoalan di negara itu. Kalau mengacu kepada kehidupan Rasulullah, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata kedudukan dan jabatan itu tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi masyarakatnya, bahkan Umar bin Khattab misalkan, dia tidak hidup di istana, dia hidup di tempat yang selama ini dia tempati, rumah dia tidak dikawal oleh pengawal begitu. Jadi kehidupan yang sangat sederhana. Dan di banyak negara Eropa sekarang, itu yang saya baca itu, pemimpin-pemimpinnya itu hidup sangat sederhana, biasa saja begitu. Yang pernah saya ceritakan dan sering saya ceritakan dan akan saya ceritakan lagi gitu. satu yang mana Jerman gitu ya. Jerman itu kanselirnya yang perempuan itu tinggal di apartemen yang dia tempati sebelum dia jadi Perdana Menteri. Apartemen berarti kan sewa ya, kontrak kok gitu ya, atau beli mungkin ya. Tapi ya tidak pindah gitu. Kemudian yang kedua, Perdana Menteri mana? Belanda. Itu berangkat kantor, pulang kantor, enggak dikawal pakai sepeda. Cari gitu ya, nanti ketemu itu, informasi itu. Pakai sepeda gitu. Sampai dia mau pensiun ya pulangnya pakai sepeda. Makanya negara-negara yang seperti itu, kemudian memang masyarakatnya maju begitu. Karena apa? Dana yang dikumpulkan oleh masyarakat yang namanya pajak, retribusi, dan sebagainya, betul-betul kembali ke masyarakat untuk kemakmuran. Tapi kalau kemudian digunakan untuk bermewah-mewah para pejabat, lah itu berarti problem gitu ya, yang harus kita coba ingatkan dan kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan semangat perbaikan ini ya, dengan cara yang baik ya, kehidupan kita akan berubah. Makanya penting sekali menurut saya ini di masyarakat kita dorong gitu untuk memilih pemimpin itu yang betul-betul serius gitu loh ya, yang betul-betul baik, jangan sama sekali terpengaruh dengan hanya penampilan begitu ya. Apalagi era sekarang medsos, kadang-kadang ada orang yang di skenario gitu ya, maksudnya di skenario bahwa dia orang baik, orang begini, orang begitu. Kita harus mengenal secara mendalam, pengen tahu si orang ini kayak apa. Di dunia medsos itu kan banyak banget ya, di dunia internet banyak sekali informasi, sehingga kita perlu gali. Kedepannya mudah-mudahan kita nanti akan memilih pemimpin di level apapun ya, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, sampai wakil rakyat. Itu betul-betul pilihan yang didasarkan atas informasi yang valid dan orang itu baik. Nah, kalau kemudian maaf ya, masyarakatnya sendiri masih suka dengan suap begitu ya, dikasih sekian, nanti milih dia. Jangan terlalu berharap begitu ada perubahan-perubahan besar gitu. Barangkali itu Pak Tuslam ya jawaban saya. Kemudian yang ketiga, Pak Giat ya. Okay. Dan Pak Giat, di dalam masalah nafkah, rezeki, satu perintah Rasulullah SAW kepada kita, untuk kita itu memberikan nafkah dan rezeki kepada keluarga itu secara layak. Secara layak itu contohnya gimana? Saya beli baju untuk diri saya, ya istri saya juga, saya belikan baju. Jangan sampai nyong bajunya numpuk akeh, tapi bojone ora tau tukang nak lambi. Itu biasanya kalau laki-laki yang seperti itu, dia tidak pantas. Meskipun yang banyak terjadi, wong wadon klambi ini lu pakai ya. Jadi wadah laki-laki. Ibu-ibu klambinya rong lemari, Bapak Is, lemari era penuh. Gitu. Ya, guyon ini ya. Kemudian ketika dia makan, ya istrinya juga dikasih makan. Artinya, kalau dia jajan, misalkan ya pengen makan di luar, kalau di rumah kira-kira sudah ada makanan yang sama atau lebih baik, tidak masalah. Tapi kalau kira-kira di rumah tidak ada makanan yang sama, sebaiknya dia juga bawa ke rumah. Gitu. Nang umah mengana mendoan, nyong mangan karo nasi padang misalkan begitu. Itu kan sesuatu yang harusnya kita pikirkan juga. Nyong mangan pakai nasi padang, ya pulang juga bawa nasi padang untuk keluarga. Jadi ada kesetaraan di dalam pemberian rezeki di sana. Nah, kemudian yang berikutnya, memang dalam pengaturan rumah tangga masing-masing itu orang berbeda-beda ya. Ada yang suami memberikan semua pendapatannya ke istri, gajinya banyak kabeh nyoh begitu. Terus udah dia semua urusan, ada listrik, ada air, ada makan, ada SPP, ada macam-macam itu, manajemen penuh itu ada di istrinya. Tapi ada juga yang modelnya, yang diberikan ke istri adalah yang untuk kebutuhan domestik, ada makan gitu ya, yang lain-lain, sedangkan SPP anak gitu ya, kemudian listrik lain-lain itu mungkin bapaknya yang membeli gitu ya, yang mengurusi dan sebagainya. Itu masing-masing keluarga itu mungkin bisa berbeda-beda, apalagi kalau istrinya berpenghasilan. Tapi intinya kemudian dalam pengelolaan nafkah rumah tangga, satu, sebaiknya ada keterbukaan antara suami istri gitu, sehingga nanti enak. Khususnya penghasilan suami kepada istrinya. Kalau penghasilan istri kan milik istri. Penghasilan suami kepada istri itu harus terbuka. Gaji nyong semene, tangguh SPP semene, tanggung anu semene, nggo kepentingan diri sendiri bensin semene. Sehingga nanti saya sisa sekian, nanti untuk investasi sekian, untuk keluarga sekian. Nah, keterbukaan itu penting gitu ya. Sehingga tidak ada perasaan nyong dening wene semene tok padahal kayane uli akeh. Karena tidak tahu. Okay. Jadi terbuka sajalah kepada pasangan tentang penghasilan kita. Syukur-syukur kalau model yang paling aman ya itu tadi, kalau mau gitu ya. Hari ini saya dapat sekian, mana bujuni kabeh, terserah ngono lah. Mana yang butuh rokok ya kari jaluk misalkan gitu ya, kalau butuh gitu ya. Kalau butuh bensin ya kari jaluk begitu ya. Itu ada pilihan yang seperti itu. Monggo, masing-masing rumah tangga punya cara sendiri-sendiri, tapi intinya adalah hak-hak dan kewajiban untuk dinafkahi, untuk dipenuhi kebutuhan pasangan kita, itu harus terpenuhi sama seperti ketika kita membeli untuk kebutuhan kita pribadi. Barangkali itu.
2: Oke, baik. Saya izin untuk menjawab Pak Sutrisno, ya Bapak, kalau untuk lagu pembuka itu mungkin zaman kapan begitu ya Ustaz. Iya, dan juga ini kan seiring berkembangnya zaman ya, mungkin instrumennya juga berubah begitu nggak Bapak. Dan juga kalau radio ini kan sifatnya universal nggih. Jadi bisa didengar oleh semua kalangan, tidak hanya Islam saja begitu. Nggih, mungkin saya bisa hanya bisa menjawab seperti itu, nanti saya tanyakan lagi untuk informasi selanjutnya.
1: Jadi pernah dulu gitu ya, pernah gitu ya. Mungkin di momentum tertentu pagi-pagi itu kan syair yang dibuat oleh siapa? Hamka gitu ya, untuk memberi semangat pagi-pagi gitu ya dengan lagu mars yang nanuladin apa ya Muhammadan, kita aslinya kan kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu mungkin jadi tidak terus-menerus mungkin memang gitu ya, dan karena radio ini universal, mungkin lebih disesuaikan gitu, agar tidak hanya kepada agama tertentu atau kelompok tertentu saja yang menikmatinya. Barangkali itu.
2: Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Pak Puji dari Kebumen. Apa agama dimulai sejak Nabi Adam atau bagaimana begitu Ustadz? Kemudian dari Umu Sismanan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ingin tanya kakak kakek Rasulullah seperti Kusyai Kilab, Abdul Muntalib, ini sering dengar bahwa mereka agamanya bukan Islam, tapi mereka menjaga dan mengurus Ka'bah. Sebenarnya mereka agamanya itu seperti apa begitu Ustadz? Matur nuwun. Mungkin satu lagi nggak Ustadz?
1: Boleh.
2: Ada dari kanal YouTube channel kami, Rasikun Umar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah masyarakat Romawi tidak tersentuh dakwah Ibrahim sehingga mereka hedonis begitu Ustaz?
1: Baik, yang pertama dari Pak siapa tadi?
2: Pak Puji.
1: Pak Puji. Tentang astagfirullahaladzim, memori saya.
2: Agama dimulai sejak Nabi Adam.
1: Ya, agama itu dimulai Ustaz? Sejak zaman Nabi Adam. Ya, betul. Ya, karena agama itu kan bimbingan Allah. Saya pernah menjelaskan dana ya dinudinan itu artinya kan aturan ya, secara bahasa ya. Jadi aturan Allah itu sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Dan Al-Quran menyatakan wa makana Ibrahim Yahudian wala Nasorian walakin Hanifan Musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanifan, orang lurus, Musliman, ya Muslim gitu. Jadi istilah Muslim itu sejak zaman dulu sebelum Rasulullah SAW. Karena Muslim itu sendiri artinya memang tunduk ya. Agama ini adalah aturan orang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma karena iblis pernah berjanji untuk menyesatkan manusia, ya iblis berusaha gitu, berupaya keras gitu untuk orang itu menyimpang dari aturan-aturan Allah. Maka itu yang kemudian terjadi, manusia akhirnya mengikuti setan, bahasanya begitu ya, melakukan kejahatan, kerusakan, hedonisme dan sebagainya. Nah, di setiap periode kemudian Allah kirimkan para nabi, para rasul untuk mengembalikan manusia kepada ajaran yang benar, aturan yang benar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bandel biasanya kemudian disiksa. Diberi azab namanya begitu. Yang manut ya kemudian berkembang selanjutnya. Tapi ya selalu terjadi kayak begitu sampai hari kiamat. Kalau pertanyaannya kenapa Allah membuat kayak begitu, Allah alam bisawab. Ini kan af'alullah, perbuatannya Allah, kita enggak tahu persis. Kita hanya mendapatkan hikmah bahwa kita diminta untuk jadi orang baik. saya suka bertanya begini, apa susahnya jadi wong apik sih? Gitu. Yes, karena orang baik juga bisa menikmati hidup kan? Yes. Saya bisa menikah, saya bisa makan enak, saya bisa olahraga, saya bisa guyon, saya bisa bermacam-macam itu tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena ada orang yang pengen enak tapi menyakiti diri sendiri. Maaf ya. Selingkuh itu tampaknya enak tapi kan menyakiti diri sendiri.
2: Yeah.
1: Kan gelisah, gak tenang, khawatir, takut. Itu kan menyakiti diri sendiri. Ngapain kayak begitu? Yeah. Contohnya kayak begitu. Memanipulasi, curang, korupsi, bohong. Apa hatinya gak gelisah? Apa hatinya ayam-ayam baik? Enggak lah, gelisah. Begitu. Makanya Rasulullah katakan al-ismu maha kafisotrika, dosa itu menggelisahkan hati. Wakari daya toling alehin nas, makanya nikmati hidup itu yang ayem-ayem saja dengan yang halal. Toh kita bisa menikmati itu semua. Itu ya. Kalau yang gak cukup, karena di dunia gak cukup, bujunis tua, orang menarik maning nanti. Sabar sebentar kenapa sih gitu. Di akhirat kan istri kita, suami kita kan jadi cantik, muda, enak. Seperti mantan anyar lagi begitu. Kalau sekarang kan memang tua. Mbak Inga belum ya. Begitu, nanti akan sampai pada tahapan seperti itu gitu. Okay. Makanya hanya sabar sajalah sesaat di dunia begitu. Itu kemudian yang kedua dari
2: Umu Sismanan Ustadz.
1: Dari Umu Sismanan.
2: Oke. Okay. Yang bertanya kakek kakak.
1: Oh ya. Jadi kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah orang yang percaya kepada Allah, adanya Tuhan. Begitu. Kalau Al-Qur'an menggambarkan mereka sebagai as-sobiin. Ya, orang-orang sobiin. Jadi orang sobiin itu ya nanti tergantung amalnya. Tergantung perbuatannya begitu. Kalau perbuatannya baik, ini sebagian pendapat ya, okay, maka dia masuk surga. Kalau perbuatannya jahat ya dia masuk neraka. Karena itu zaman istilahnya apa? Para ulama mengatakan zaman fatrah. Zaman di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul begitu. Atau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh dengan ajaran nabi dan rasul begitu. Maka disitulah kemudian amal-amal seseorang itu menjadi lantaran begitu. Ini yang saya pahami ya. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan karena mereka bukan muslim begitu ya, tidak beragama sebagaimana Rasulullah SAW, itu pendapat yang mengatakan mereka ya masuk neraka itu. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu zaman fatrah, zaman kosong, zaman di mana as-sabiin, orang-orang itu dihisap atas dasar amal-amal kebaikannya begitu.
2: Oke, yang terakhir Ustadz dari Rasikun Umar ini bertanya, kalau dulu masyarakat Romawi ini apakah tidak tersentuh dakwah Ibrahim sehingga mereka hedonis begitu
1: Ustadz? Iya, jadi setelah Nabi Ibrahim itu kan ada Nabi Musa, agamanya kita kenal namanya Yahudi. Kemudian ada Nabi Isa. Jadi mereka sebetulnya ya berinteraksi gitu dengan agama itu. Ada pendeta, ada tokoh agama di era itu. Tapi kemudian yang terjadi adalah satu, mereka bisa jadi nggak patuh kepada ajaran agama itu. Kan kita kenal ya, di zaman seperti itu pun ada ustadz, ulama, ada ahli agama, pendeta yang soleh, yang baik. Yang itu yang diceritakan dalam kisah Salman al-Farisi. Dia ketemu dengan pendeta-pendeta baik yang masih bertauhid atau yang kita kenal. Ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke Najasyi, itu kan raja Nasrani yang masih baik, masih benar gitu. Jadi memang ada di saat itu orang-orang baik, cuma, nah ini kemudian kata kuncinya, di saat itu kebaikan tidak mendominasi, bahasanya gitu. Yang mendominasi adalah kejahatan, kayak mungkin mirip kita sekarang. Orang baik ya banyak sebetulnya, pejabat baik yang banyak, tapi tidak mendominasi. Yang mendominasi orang jahatnya, politisi jahatnya, itu yang mendominasi. Sehingga kita sekarang berada di situasi yang seperti sekarang ini. Makanya kita dorong orang baik itu tumbuh, berkembang, itu punya kesempatan untuk maju. Sedangkan orang-orang jahat, ya kita upayakan untuk turun, begitu ya. Jangan berpengaruh. Dan ini bisa dengan partisipasi kita masyarakat, begitu ya. Makanya dulu mbak, saya itu terhadap medsos itu apatis ya, diem aja lah, begitu. Tapi kalau sekarang enggak, jadi saya itu harus menjadi alat dakwah. Tidak menulis mbak, tidak menulis, begitu. Tapi cukup like, share, begitu. Jadi apa yang bagus tentang nilai-nilai kebaikan, tentang pejabat yang baik, itu saya like, saya like, saya like begitu. Sedangkan kalau bercerita ada pejabat yang jahat, segala macam gitu ya, dan sebagainya gitu, ya tidak saya like begitu ya, dan sebagainya. Jadi saya sekarang punya kesempatan untuk menggunakan jari dan handphone saya, medsos saya untuk mempengaruhi opini umum, namanya algoritma. Jadi di internet itu kan namanya algoritma ya. Apa yang dominan, disukai masyarakat itu yang kemudian maju, maju, maju. Artinya ditawarkan, ditampilkan gitu. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, kita bisa berdakwah tanpa harus ceramah, tanpa harus nulis. Cukup dengan banyak menonton medsos yang isinya bagus-bagus. Nah, sing ora apik-apik ya skip, skip, skip gitu ya, dilewati begitu ya. Kemudian yang bagus-bagus kita like begitu. Ya contohnya lagi banyak di anu saya, di apa, di lini masa saya, ada seorang perempuan itu suka jajan, suka jajan, kemudian dia kalau bayar itu raming sesuai barangnya, dia tuku es misalkan begitu, dia bayar pira 500.000 gitu sambil guyon ya, okay. Itu saya like begitu. Mungkin dia dapat untung dari apa vendors begitu ya, endorse begitu ya, urusan dia begitu. Yang penting apa yang dia lakukan berupa kebaikan itu semakin banyak muncul begitu, dan banyak model-model kayak begitu.
2: Oke, baik Ustadz. Mungkin terakhir untuk kesimpulan Ustadz, bisa singkat saja pelajaran penting yang bisa diambil dari Romawi kuno tadi Ustadz.
1: Baik, terima kasih para pendengar. Jadi kita belajar dari Romawi kuno, salah satu yang merusak kehidupan itu gaya hidup hedonis, bersenang-senang kepada kehidupan dunia. Kalau ini melekat pada, maaf, orang-orang yang disebut dengan pejabat, orang yang punya kekuasaan, kadang-kadang mereka memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya itu untuk mencari atau mendapatkan sumber-sumber kesenangan itu. Maka kemudian dengan kehadiran Rasulullah SAW diingatkan dan dirubah bahwa yang namanya jabatan, kedudukan, dunia itu bukan tempat kesenangan, tapi tempat beramal soleh yang nanti kemudian hasilnya akan kita nikmati setelah kita meninggalkan dunia. Insyaallah demikian, dan yang akan datang kalau Allah mengendaki masih bisa saya akan cerita spesifik tentang bangsa Arab gitu ya, tempat kelahiran Rasulullah. Setelah itu kemudian kita akan bahas kira-kira apa sih kuncinya Rasulullah SAW bisa mengubah kehidupan itu. Ya Allah yang mengubah ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kita belajar dari sana untuk kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk ilmunya pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal. Hanya kepada Engkaulah kami bertaubat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh, hanya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4-5.

0: Rosetlu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta, Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar. Informasi yang pertama, cegah abrasi dan lestarikan lingkungan, Kodim 0703 Cilacap menanam 1000 pohon mangrove dan 100 pohon kopi di Pantai Sodong, Adipala. Kemudian informasi selanjutnya, Basnas Banyumas memberikan beasiswa kepada 46 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Sabtu 12 September 2026. Kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Kodim 0703 Cilacap menanam 1000 pohon mangrove dan 100 pohon kopi di Pantai Sodong Adipala sebagai upaya mencegah abrasi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan kopi Liberika. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Upaya menjaga kawasan pesisir dan ancaman abrasi terus dilakukan. Salah satunya oleh Kodam 4 Diponegoro bersama Kodim 0703 Cilacap dengan melakukan penanaman 1000 pohon mangrove dan 100 pohon kopi di Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat yang juga digelar sebagai langkah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata untuk menjaga lingkungan dan melindungi kawasan pesisir dari abrasi, di mana mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pantai dan keberadaannya juga membantu menahan gelombang dan mengurangi resiko abrasi. Danrem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infantri Sidik Wiono mengatakan penanaman mangrove di Pantai Sodong diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan pesisir. Tidak hanya untuk menjaga lingkungan, keberadaan tanaman juga diharapkan membuat kawasan pantai semakin hijau, asri, dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Namun Danrem mengingatkan kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Pohon yang sudah ditanam harus dirawat dan dipantau secara rutin, terutama setelah terjadi gelombang atau ombak besar. Jika ada tanaman yang rusak atau terbawa ombak, harus segera diganti. Menurutnya, keberhasilan penghijauan tidak hanya dilihat dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi yang menjadi lebih penting adalah bagaimana menanam tersebut dirawat hingga tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selain mangrove, Kodim 0703 Cilacap juga menanam 100 pohon kopi. Penanaman tersebut diharapkan ikut mendukung pengembangan kopi Liberika yang dinilai memiliki potensi menjadi salah satu komoditas khas Kabupaten Cilacap.
2: Melaksanakan penanaman pohon mangrove ada 1000 batang dan bibit kopi Liberika 100 batang dalam rangka penanaman 1000 pohon untuk hari ulang tahun TNI dan Kodam 4 Diponegoro. Pagi ini tapi Dandim ada dasarnya, dia dapat informasi dari konservasi. Balai Konservasi yang ada di Cilacap. Dan setelah saya baca literasinya memang benar, kopi Liberika itu bisa ditanam di daerah rawa. Bahkan tanah gambut bisa tumbuh di situ dengan subur, asalnya dari Afrika. Nah, kita coba nanam di Cilacap ini, setelah ini kita rawat, sehingga nanti 4-5 tahun ke depan bisa menjadi ciri khas di pantai tumbuh. Ini kan bukan baru pertama kali, sebelum-sebelumnya sudah ada pertanaman mangrove yang sekarang sudah tumbuh, kita perbanyak sehingga bisa mencegah abrasi, kemudian menambah keindahan lingkungan juga, dan paling utama yang tadi, mencegah abrasi.
1: Danrem 071 Wijaya Kusuma mengatakan menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh agar lingkungan yang terjaga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini TNI akan terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan tetapi juga melalui aksi nyata menjaga lingkungan dan kelestarian kawasan pesisir. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 5 Purwokerto gelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: PT KAI Daop 5 Purwokerto bersama Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Semarang serta Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap menggelar sosialisasi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang di wilayah Banyumas dan Cilacap. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kewaspadaan masyarakat saat melintasi perlintasan sebidang, sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di sekitar jalur kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, keselamatan di perlintasan sebidang membutuhkan kepedulian dan kedisiplinan seluruh pihak. KAI terus mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa perjalanan kereta api harus menjadi prioritas ketika melintasi perlintasan sebidang. Dalam kegiatan tersebut, KAI bersama BTP Kelas 1 Semarang dan Dinas Perhubungan setempat membentangkan spanduk imbauan keselamatan, membagikan stiker edukasi, serta memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengguna jalan yang melintas. Edukasi menekankan pentingnya mendahulukan perjalanan kereta api dan meningkatkan kewaspadaan saat berada di perlintasan.
4: Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu dan aturan yang berlaku, berhenti sebelum perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, serta memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas sebelum melanjutkan perjalanan. Kami berharap sosialisasi ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keselamatan di perlintasan sebidang dimulai dari kedisiplinan setiap pengguna jalan.
3: KAI mengingatkan bahwa kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang. Asad menambahkan, kecelakaan di perlintasan sebidang tidak hanya dapat mengakibatkan korban dan kerugian bagi pengguna jalan, tetapi juga berpotensi mengganggu perjalanan kereta api, merusak prasarana perkeretaapian, serta membahayakan petugas yang berada di lapangan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Basnas Banyumas memberikan beasiswa kepada 46 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Basnas Kabupaten Banyumas menggulirkan beasiswa Satria, yakni program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu bentuk penyaluran dana zakat di sektor pendidikan. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, beasiswa Satria merupakan program khusus yang dibuat untuk membantu mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya pendidikan. Berbeda dari program reguler untuk jenjang PAUD hingga SMA yang disalurkan berdasarkan permohonan masyarakat, beasiswa Satria dirancang khusus untuk jenjang mahasiswa dan disebar merata ke seluruh kecamatan di Banyumas. Hasanatul menjelaskan proses penjaringan beasiswa Satria telah dilakukan sejak Mei hingga Juni 2026. Dari 102 pendaftar, 46 mahasiswa dinyatakan lolos seleksi administrasi dan verifikasi. Beasiswa ini bersifat berkelanjutan dan diberikan mulai semester 5 hingga mahasiswa lulus.
6: Kalau program secara keseluruhan kita punya banyak nama ya, tetapi khusus untuk yang program mungkin yang trending terakhir itu ya, adalah beasiswa Satria namanya. Memang ini program khusus untuk para mahasiswa yang memang punya prestasi, lalu tidak mampu, dan ini memang kita usahakan penyebarannya agak merata lah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Okay. Kita bantu mulai dari semester 5 gitu ya, semester 5 sampai selesai.
5: Selain bantuan biaya kuliah, penerima juga mendapat pembekalan tambahan di luar materi perkuliahan, termasuk edukasi dari sejumlah instansi, pelatihan kewirausahaan, hingga kesempatan magang di kantor Basnas. Pembekalan tersebut disiapkan agar penerima memahami dunia kerja dan pengelolaan zakat, sekaligus mempersiapkan mereka sebagai duta zakat di lingkungan masing-masing setelah lulus. Hasanatul mengajak masyarakat Banyumas yang ingin membantu warga kurang mampu untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Ia memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, belasan seniman terlibat dalam penampilan tari kontemporer bertajuk Tubuh Golek di Kabupaten Tegal. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
1: Sebanyak 11 personil terlibat dalam menampilkan tari kontemporer bertajuk Tubuh Golek di Gedung Rakyat Selawi Kabupaten Tegal pada Kamis 10 September 2026 malam. Pementasan tersebut mengolah kesenian tradisi ke dalam bentuk pertunjukan baru melalui perpaduan tari, musik, dan pewayangan. Karya yang dipentaskan Rumah Seni Tegal tersebut mengangkat unsur wayang golek cepat Tegal dan topeng Tegalan. Unsur gerak, pedalangan, serta musik yang berangkat dari tradisi dirangkai untuk membangun tafsir terhadap dua kesenian khas daerah Tegal tersebut. Koreografer sekaligus pendiri Yayasan Rumah Seni Tegal, Cahwati, mengatakan karya tersebut tetap berpijak pada seni tradisi meski disajikan dalam pendekatan kontemporer. Wayang golek cepat dan topeng Tegalan dikolaborasikan untuk kemudian diimpresentasikan kembali di atas panggung.
2: Ini adalah baru pertama kali tari kontemporer, tapi tetap mengacu pada seni tradisi, mengangkat seni Tegal, wayang golek cepat Tegal, sama topeng Tegalan. Jadi saya kolaborasikan menjadi satu di atas panggung ini, bagaimana kita menginterpretasikan karya tersebut.
1: Seniman tari asal Banyumas sekaligus partner Cahwati, Rianto, menjelaskan proses penggarapan Tubuh Golek berlangsung sekitar 4 bulan, mulai dari penyusunan konsep, penggarapan musik, hingga penjadwalan pertunjukan. Proses tersebut juga melibatkan sutradara Garin Nugroho sebagai dramaturgi dan mentor selama proses latihan. Menurut Rianto, Tubuh Golek merepresentasikan perjalanan tubuh manusia mulai dari kelahiran hingga mencapai titik paripurna. Gagasan tersebut dihadirkan melalui tradisi wayang golek cepat yang kemudian dikembangkan dalam bentuk garapan baru.
3: Tubuh Golek ini dipresentasikan koreografer Cahwati, memang bagaimana tubuh-tubuh manusia saat ini dari mulai kelahiran sampai pada titik paripurnanya sebagai manusia diwakilkan dari tubuh-tubuh tradisi golek, di mana wayang golek cepat ini memang sudah hampir tidak ada. Ya, jadi diangkat kembali lewat bentuk baru, dari garapan baru, musiknya juga berawal dari berangkat dari tradisi.
1: Pentasan seni Tubuh Golek menjadi salah satu cara Rumah Seni Tegal dalam menghadirkan kembali kesenian tradisi melalui bentuk pertunjukan yang berbeda. Pertunjukan tersebut memberi ruang bagi wayang golek cepat dan topeng Tegalan untuk tetap hadir dalam perkembangan karya seni masa kini. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Membaca bukan sekedar hobi atau kewajiban pelajar, melainkan kebutuhan untuk menutrisi otak dan membentuk perilaku yang beradab. Di tengah derasnya informasi digital, Taman Bacaan Masyarakat hadir menjaga warga tetap cerdas memilah informasi dan terhindar dari hoax. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
4: Masyarakat perlu mengubah paradigma bahwa membaca itu membosankan atau hanya milik anak sekolah. Hanan Wiyoko, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Banyumas, menjelaskan membaca adalah nutrisi bagi otak. Semakin rutin kita mengonsumsi bacaan yang bermutu dan benar, semakin baik pula berperilaku, etika, dan budi pekerti kita. Mulailah dari bacaan yang disukai, karena membaca hal yang kita gemari akan terasa menyenangkan, layaknya menonton film favorit. Di era informasi yang serba instan dan mudah sekali ditemukan, peran Taman Bacaan Masyarakat semakin penting. Buku menjadi sumber yang teruji dan tervalidasi, berbeda dengan informasi di internet yang belum tentu benar. Membaca buku melatih daya nalar dan imajinasi, sekaligus menjauhkan masyarakat dari berita bohong atau hoaks.
5: Karena otak kita butuh dinutrisi. Apa yang bisa menutrisi otak? Ya melalui bacaan-bacaan yang sumber yang bermutu, informasi yang benar. Nah, karena apa? Dengan bacaan yang benar, terus dengan asupan tadi untuk otak, maka perilaku kita, tindakan kita, etika kita juga akan selaras, akan beradab, akan dijauhkan dari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang buruk.
4: Keberadaan Taman Bacaan tidak boleh bergantung pada perorangan saja. Diperlukan dukungan bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas agar Taman Bacaan terus hidup, berfungsi, dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, dorong kebijakan tepat sasaran, Dinkominfo dan BPS Purbalingga perkuat pembinaan statistik sektoral. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi, Dinkominfo Purbalingga selaku wali data daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya, data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
7: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk pelaporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat. Terkait data pertanian, kita dapat memberikan gambaran produksi dan pelaku usaha pertanian. Demikian pula di sektor-sektor yang lain, mari kita jadikan data sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Karena data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih baik. Informasi yang lebih baik akan mendukung keputusan yang lebih tepat. Keputusan yang lebih tepat diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat.
6: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau pendengar yang lebih luas, radio dituntut terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
1: Radio lokal terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan menjangkau pendengar lebih luas. Praktisi radio, Krisna Aje, mengatakan media sosial menjadi sarana penting mendukung siaran. Radio kini memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut Krisna, siaran radio dilakukan bersamaan dengan siaran langsung melalui media sosial. Cara tersebut membuat pendengar memiliki pilihan dalam menikmati siaran.
2: Kita pastinya main juga di media lain. Kalau kita itu biasanya siaran bareng sama live TikTok live juga. TikTok. Dan kalau misalkan dari live TikTok juga itu beneran kayak manggil orang-orang tuh buat ikut dengerin radio lagi. Karena bahkan kita juga ketemu sama pendengar-pendengar lama. Kalau tantangannya sih yang pasti ya, kita denger-denger dari orang-orang sekarang tuh udah lebih suka dengerin lagu aja yang lewat bluetooth segala macam gitu kan, kalau misalnya lagi di mobil.
1: Praktisi radio lainnya, Rarasi, mengatakan radio perlu mengikuti perkembangan zaman. Pendengar kini tidak hanya mengakses radio melalui siaran konvensional. Tantangan radio saat ini berasal dari perubahan kebiasaan masyarakat menikmati musik. Masyarakat memiliki berbagai layanan musik digital yang mudah diakses.
3: Pendengarnya juga ya, itu kan ada beberapa kriteria pendengar. Nah, kita juga harus menyesuaikan dari situnya juga. Dan adanya program, terus juga dari sosial media tadi, juga itu juga menjadi inovasi sih.
1: Untuk menarik pendengar, radio melakukan inovasi melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihan musik juga diperluas berdasarkan karakter pendengar. Rarasi mengatakan penyesuaian program dilakukan dengan melihat beragam karakter pendengar. Media sosial juga menjadi bagian penting dalam inovasi tersebut. Upaya menarik generasi muda dilakukan melalui kolaborasi dengan musisi lokal. Program dan talk show menghadirkan band lokal untuk mendekatkan radio dengan anak muda. Nurul Saputri melaporkan.
0: Pendengar, 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan sekedar perjalanan panjang, sebuah lembaga penyiaran dan tentunya Indonesia RRI ini memiliki peran yang strategis ya untuk menemani bangsa Indonesia. Berikut Robin Abdul Rahman dalam komentar pagi ini.
4: Selamat pagi. 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan sekedar perjalanan panjang, sebuah lembaga penyiaran yang didirikan oleh para pejuang dan pendiri bangsa ini. RRI adalah perjalanan suara bangsa dalam menjaga kemerdekaan, menyampaikan informasi, menemani masyarakat sekaligus merekam denyut kehidupan Indonesia dari masa ke masa. Lahir hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan, RRI memiliki sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Republik. Radio menjadi salah satu alat penting untuk menyampaikan pesan kemerdekaan ketika bangsa ini harus mempertahankan kedaulatannya. Dari gelombang radio itulah suara Indonesia menjangkau masyarakat, bahkan ketika berbagai keterbatasan menghadang, menembus batas sekat negara. Kini, di 81 tahun, tantangannya berubah. Jika dahulu RRI berhadapan dengan keterbatasan teknologi dan juga ancaman terhadap kemerdekaan bangsa, hari ini RRI menghadapi derasnya arus informasi digital, media sosial, disinformasi, kecerdasan buatan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi atau menikmati hiburan. Di tengah banjir informasi tersebut, persoalannya bukan lagi sekedar siapa yang paling cepat menyampaikan berita. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang mampu memastikan informasi tersebut benar, berimbang, mencerdaskan, dan berpihak pada kepentingan publik. Disinilah makna suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menemukan relevansinya. Berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang informasi yang tidak mudah dikuasai oleh kepentingan tertentu. RRI harus tetap menjadi ruang publik yang menghadirkan perspektif Indonesia, mengangkat persoalan masyarakat dari berbagai pelosok, sekaligus menjadi penjernih informasi ketika ruang digital dipenuhi kabar yang belum terverifikasi. Adil berarti tidak boleh ada suara masyarakat yang tersisi hanya karena berasal dari daerah, dari kelompok kecil, atau kelompok marginal. Sementara makmur bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan angka statistik, kemakmuran juga berarti masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang berkualitas, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Media publik memiliki peran penting dalam memastikan informasi pembangunan tidak berhenti sebagai laporan angka, tetapi sampai menjadi pengetahuan yang dapat digunakan dan menjadi referensi dari masyarakat. Karena itulah, RRI di usia 81 tahun tidak cukup hanya mempertahankan keberadaannya. RRI terus bertransformasi tanpa kehilangan jati diri sebagai media publik, radio streaming, portal berita, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital menjadi jalan baru untuk memperluas jangkauan suara Indonesia. Dari studio-studio RRI di seluruh Indonesia, dari kota hingga pelosok negeri, suara itu harus terus bergema. Suara yang independen, suara yang mencerdaskan, suara yang membela kepentingan publik. Suara Indonesia yang berdaulat, suara Indonesia.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Dylan adalah sebuah kisah cinta yang melibatkan seorang siswa SMA yang penuh semangat bernama Dylan. Dan Milia, seorang siswi pindahan dari Bandung pada tahun 1990. Novel ini yang ditulis oleh P.D. Baik menggambarkan kisah cinta remaja yang penuh dengan keunikan, kejujuran, dan keberanian. Dylan dengan kepribadian yang unik dan berani jatuh cinta pada Milia. Kisah mereka diwarnai dengan momen-momen romantis dan keceriaan khas remaja. Meskipun Dylan terkenal sebagai siswa yang nakal, ia memiliki hati yang tulus untuk Milia. Mereka mengalami kencan di pelataran sekolah, berbagai cerita, dan melibatkan diri dalam momen-momen penuh makna. Namun hubungan mereka tidak hanya dipenuhi dengan kebahagiaan, tantangan datang ketika Milia, seorang siswi cerdas, dihadapkan pada konflik antara cintanya pada Dylan dan tanggung jawabnya sebagai siswi. Dylan dengan sikapnya yang lugas dan penuh kejutan memperjuangkan cintanya dengan keberanian yang menginspirasi. Gaya bahasa P.D. Baik memberikan warna tersendiri pada cerita ini. Dialog-dialog Dylan yang penuh kejujuran dan humor menciptakan kesan mendalam bagi pembaca. Dulu aku pernah bilang ke kamu, gak akan ada yang membohongi aku. Kamu ingat gak? Merupakan salah satu quote Dylan yang menjadi ikon, mencerminkan nilai kejujuran yang ditekankan dalam kisah ini. Dylan tidak hanya menjadi fenomena dalam dunia literasi Indonesia, tetapi juga diangkat ke layar lebar sebagai film yang sukses. Kesuksesan ini menegaskan daya tarik kisah cinta Dylan dan Milia yang sederhana, namun penuh makna.

dan relatable bagi banyak orang, khususnya generasi muda. Demikian esensi buku dengan judul Dilan, penulis PD Baik, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Ini
1: Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi.
2: Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Triwasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Sudah terhubung bersama dengan Mas Taufik. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Inta.
1: Ya, baik. Silakan untuk laporan arus lalu lintas pagi hari ini, Mas.
2: Oke, baik Mbak Inka. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini, lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas terpantau dalam kondisi yang normal, tidak ada kendala di setiap lampu merah yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya ini masih lancar. Terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud, ini lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga dari arah timur atau dari arah Gor Satria juga dalam kondisi yang cukup ramai. Namun untuk antrian di pagi hari ini belum terlalu panjang, sehingga ini masih normal juga di saat ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari dalam kondisi yang ramai lalu lintasnya, terutama dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden dari arah utara, ini cukup ramai di pagi hari ini karena mungkin banyak pengguna jalan dari arah utara yang beraktivitas di wilayah perkotaan Purwokerto sehingga arahnya ke selatan. Dan kemudian dari arah barat, dari arah Bobosan juga terpantau ramai, dan dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Suhri, lalu lintas di pagi hari ini cukup ramai namun belum terlalu padat atau belum terlalu panjang antrian di pagi hari ini. Dan ini tentunya normal dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian terpantau lancar dari Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur, lalu lintasnya di pagi hari lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Kemudian dari arah barat yang mengarah ke arah utara juga dalam kondisi yang lancar di pagi hari ini. Dan terlihat hingga di Simpang Sawangan lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada penumpukan ataupun tidak ada antrian yang terlalu panjang dari ketiga arah atau ketika kaki simpang di Simpang Sawangan. Dan juga terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman pada pagi hari ini terpantau ramai, namun juga ini masih terpantau lancar, tidak ada kendala untuk Simpang BRI, Simpang Sawangan hingga di Simpang BRI Kodim ataupun di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar yang tentunya di pagi hari ini terpantau ramai, terutama dari arah barat atau dari arah Cilongok, Aji Barang dan seterusnya yang tentunya akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Ini terpantau ramai di pagi hari ini dan juga dari arah sebaliknya juga demikian. Dan tentunya untuk Simpang Karang Luas karena ada aktivitas pasar sehingga memang sedikit terpantau ramai di pagi hari ini, dan kendaraan yang ada di Simpang Karang Luas ini bervariatif, mulai kendaraan kecil hingga kendaraan besar karena memang jalan nasional. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang normal, ramai dan tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id. Dan kami juga dari ATCS Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga semakin berjaya untuk radio yang ada di Indonesia ini, khususnya di kota atau di Kabupaten Banyumas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik untuk doa baiknya dan juga selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Saya, Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan terus hadir menyatukan bangsa melalui informasi yang mencerahkan. RRI, sekali diudah.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud.